0: Ya, pendengar, Anda masih bersama siaran Pro 1 RRI Nabire di edisi hari ini tanggal 2 Rabu, tanggal 2 September 2026. Ya, selamat pagi. Selamat berkarya, tetap semangat di berbagai aktivitas pagi hingga selesai nanti. Semoga lancar ya, tidak ada halangan, tidak ada kendala untuk menyelesaikan berbagai pekerjaan. Baik yang di Kabupaten Nabire atau berbagai kabupaten lainnya. Kami ajak Anda pendengar, kita akan bersama di acara Halo RRI sesaat lagi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi

0: kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.
1: Ikuti Halo RRI bersama Prosatu Nabire.
2: Ya, pendengar, selamat pagi. Jumpa kembali di Halo RRI Pro 1 RRI Nabire. Halo RRI, sepekan atau seminggu 3 kali ya, Senin, Rabu, dan Jumat. Ya, di edisi hari ini kami masih mencari sejumlah narasumber ya. Ini masih saya telepon. Tapi tidak apa-apa, untuk Anda yang ingin berbagi silakan, masih ada cukup waktu ya, sampai nanti pukul 10. Ya, seperti biasa di nomor telepon 0984-22074 atau 0813-54-94419. 0813-54-94419. Ya, untuk yang ada di distrik Uapa ya. Ya, kabarnya beberapa hari lalu kota Nabire diguyur hujan walaupun tidak merata. Ya, warga masyarakat di distrik Uapa bagaimana, apakah kebutuhan air cukup ya untuk beberapa hari ini, mengingat hujan juga melanda sejumlah distrik. Untuk distrik Uapa, warga masyarakat salah satunya Mama Ayu beberapa waktu lalu ya menyampaikan warga di sana juga kesulitan untuk mendapatkan air bersih. Ya, tetapi apakah sampai hari ini ya? Iya. Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Ya, enggak apa-apa. Nanti cari yang lain. Ya, pendengar, masih bersama kami saya Hari, ada rekan-rekan di teknik Ferdinand dan kawan-kawan. Warga masyarakat yang bekerja lebih banyak di luar rumah, pedagang kaki lima, misalnya pedagang keliling, kemudian ada pengemudi ojek, ya, kurir juga. Selamat berkarya. Kemarin saya temui salah satu pedagang sayur, ya, pagi. Dia mengatakan memang ada beberapa komoditas sayur yang masih mahal ya. Untuk mentimun, juga terong ya, masih mahal jadi tidak jual. Tapi untuk kangkung cabut sudah mulai dijual ya, pendengar. Sejumlah pedagang keliling itu sudah menjual kangkung. Masih ada yang satu ikat Rp5.000. Tapi daunnya agak kecil-kecil yang dipanen ini ya. Sementara yang di lapak-lapak sayur itu bervariasi harganya, ada yang Rp10.000 per ikat. Ya, jadi mudah-mudahan sayur mayur berdaun hijau ya, seperti kangkung, bayam, itu bisa ada lagi, bisa untuk keperluan sehari-hari di rumah. Ya. Sementara pendengar, pukul 9 lebih 14 menit, ya, narasumbernya belum terhubung ya. Kita jeda dulu dengan selingan berikut ini.

Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.
1: Ya, pendengar, kami mendapatkan informasi ya sambil menunggu penelpon juga narasumber yang kami hubungi melalui telepon. Ya, informasi penyaluran bantuan air bersih di sejumlah titik ya atau sejumlah kampung di distrik Nabire Barat ya. Ada, tapi ini hari Jumat ya, hari Jumat tanggal 28 Agustus. Ada ini, bantuan air bersih di tiga titik. Yang pertama itu di SP3 Wadio, kemudian dua titik lainnya itu di SP1 Bumi Raya. Ya. Pelaksanaan distribusi air bersih yang dilakukan atau dilaksanakan Balai Wilayah Sungai Papua. Ada dua truk, yaitu yang mengangkut tandon atau profil ya, wadah air yang besar itu, masing-masing tandon 2.300 liter air. Jadi satu unit truk mengangkut dua tandon air. Untuk titik pertama yang sudah disalurkan itu di SP3 Kampung Wadio, jalur poros Jalan Raya Jalan Raja Wali, RT 002 RW 002 di kantor balai desa. Ya, kapasitas air bersih yang disalurkan itu mencapai 4.600 liter. Jadi warga di sana kesulitan air sudah kurang lebih 1 bulan ya. Sumber air yang digunakan warga selama ini adalah dari sumur. Ketika Balai Wilayah Sungai Papua menyalurkan air bersih di SP3 Jalur Poros Jalan Raja Wali Kampung Wadio tersebut, warga menyampaikan bahwa sumur mereka sudah kering ya. Jadi biasa warga membeli air di Kaladiri dengan harga Rp200.000 per 1.800 liter. Warga terdampak kekeringan atau kekurangan air bersih di kampung Kampung Wadio SP3 mencapai 782 kepala keluarga. Ya, atau seluruh warga SP3 Kampung Wadio. Fasilitas umum yang terdampak adalah sekolah, tempat ibadah, dan puskesmas. Ya, kebutuhan air bersih per kepala keluarga di Kampung Wadio SP3, ya, setiap kepala keluarga membutuhkan air sebanyak 200 liter per hari. Kemudian di titik kedua, di SP2 Jalur 5 Kampung Kalisemen, Jalan Panca Usaha, RT 09 RW 03. Air yang disalurkan sebanyak 2.300 liter atau 1 tandon. Ya, kondisi kesulitan air di SP2 Kalisemen sudah terjadi sejak bulan Juni 2026 sampai Juli hingga Agustus ya. Sumber air yang digunakan warga adalah sumur, sedangkan sumurnya sudah kering. Ya, warga masyarakat di SP2 Kalisemen biasanya membeli air seharga Rp200.000 per 1.800 liter. Warga yang terdampak berjumlah 48 kepala keluarga di jalur 5 ya, SP2 Kalisemen. Fasilitas umum yang terdampak yaitu sekolah, tempat ibadah, dan puskesmas. Kebutuhan warga di jalur 5 SP2 Kalisemen setiap hari membutuhkan 200 liter air per kepala keluarga per hari. Kemudian bantuan air bersih juga dilaksanakan di hari yang sama, Jumat tanggal 28 Agustus kemarin, di SP2 Jalur 3B Jalan Trisakti RT 14 RW 5. Kapasitas atau jumlah air yang disalurkan sebanyak 2.300 liter atau 1 tandon. Kesulitan warga terhadap air bersih sudah berlangsung sekitar 2 bulan sejak Juli sampai Agustus. Sumber air yang digunakan warga adalah sumur, sedangkan sumurnya sudah kering. Ya, warga mengambil air di salah satu warga lainnya, namanya Pak Rudi. Ya. Warga terdampak kekurangan air bersih di jalur 3B SP2 Kalisemen adalah kurang lebih 65 kepala keluarga. Fasilitas umum yang terdampak yaitu sekolah, tempat ibadah, dan puskesmas. Kebutuhan warga sehari mencapai 200 liter air per kepala keluarga. Ya. Jadi setelah diamati ya, setelah dilihat masyarakat pada 3 titik tadi terdampak mengalami ketersediaan air bersih akibat sumber air utama yang mereka dapatkan dari sumur yang sudah kering itu, ya, itu jadi warga kesulitan mendapatkan air. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, masyarakat memanfaatkan sumber air alternatif dengan cara membeli atau mengambil dari sumur warga yang lain. Kondisi ini berdampak pada kebutuhan air di fasilitas umum seperti sekolah, tempat ibadah, dan puskesmas. Sebagai upaya penanganan, Balai Wilayah Sungai Papua telah melaksanakan penyaluran air bersih pada 3 titik lokasi terdampak untuk membantu memenuhi kebutuhan warga. Ya, Balai Wilayah Sungai Papua terus melakukan koordinasi dan pemantauan kondisi di lokasi terdampak kekurangan air serta mendukung upaya penanganan kekeringan dan penyaluran air bersih. Ya, ini informasi yang saya dapatkan dari salah satu staf ya, Balai Wilayah Sungai Papua. Seperti itu. Ya. Semoga dalam waktu dekat juga akan hujan ya pendengar. Jadi mungkin Anda sudah mulai mendesain ya atap rumah agar airnya tidak terbuang jatuh ke tanah, tetapi didesain agar bisa ditampung air hujan untuk keperluan yang mendesak ya, mencuci ya atau lain sebagainya. Untuk dikonsumsi perlu dilihat dulu ya kualitas air hujan. Biasanya kalau sudah bersih ya, tidak kotor karena partikel debu, itu bisa dimasak untuk dikonsumsi, tetapi tidak setiap saat atau setiap hari. Ya, karena air hujan itu tidak mengandung mineral ya, mineral yang hanya didapat dari air sumur atau air tanah. Ya, untuk sesekali bolehlah. Ya, seperti itu ya pendengar, untuk warga masyarakat yang terdampak air bersih, sementara ini pemerintah juga melakukan penyaluran bantuan air bersih ke sejumlah titik. Posko tanggap darurat Karhutla itu masih berdiri, masih ada, yaitu di H halaman kantor PU Jalan Merdeka. Ya. Dua hari lalu malam saya lihat personilnya masih standby ya, sampai malam, bahkan mungkin sampai pagi bergantian. Ya, sekedar informasi untuk warga masyarakat yang ingin mengomunikasikan atau menyampaikan informasi bisa ke posko di Jalan Merdeka di halaman aula kantor PU Nabire. Ya. Supaya tidak ada hal-hal yang nanti bisa menjadi persoalan ya untuk warga masyarakat yang mengalami kesulitan aktivitas sehari-hari terkait kemarau ataupun karhutla. Informasi terbaru juga pendengar pada informasi yang disampaikan BMKG. Ya, BMKG menyampaikan titik panas atau karhutla, hotspot ya, pada update tanggal 1 September 2026, ya, hotspotnya sudah berkurang, ya, hotspotnya sudah berkurang. Terbaru itu, terbaru tanggal 1 September kemarin, terdeteksi satu titik panas atau hotspot di Distrik Yaro, ya. Ini tapi dengan tingkat kepercayaan sedang ya. Tingkat kepercayaan sedang atau medium. Sementara untuk tingkat kepercayaan tinggi 0. Tingkat kepercayaan rendah itu 0 juga. Ya. Jadi perkembangan terbaru pemantauan hotspot di wilayah Papua Tengah terus dilakukan pemantauannya. Namun untuk wilayah Indonesia masih mendominasi titik panas atau hotspot di wilayah seluruh Kalimantan. Ya, kemudian di Sumatera, di beberapa wilayah di Papua, di Pulau Jawa, kemudian di Nusa Tenggara Barat, Bali, juga di Nusa Tenggara Timur dan sejumlah wilayah di Pulau Sulawesi. Di Maluku juga ada. Kalau di wilayah tanah Papua itu lebih cenderung banyak di Merauke ya. Di Merauke kemudian di Sorong, Fak-Fak ya masih ada terlihat. Kalau dari peta yang kami dapatkan itu masih cukup banyak ya hotspot di Papua. Misalnya di Merauke, Provinsi Papua Selatan. Nanti lengkapnya kami sampaikan pendengar. Ya, kita jeda dulu dengan selingan berikut ini.

0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Bu Guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua.
1: Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih.
0: Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih?
1: Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
2: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.
3: Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacaukan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar. Bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.
4: Ya, selalu menjaga alam dengan tidak melakukan hal-hal yang merusak. Ya, seperti salah satunya adalah membuka lahan dengan cara membakar. Karena pengalaman kita beberapa waktu lalu, kabut asap yang bertebaran ya di Kota Nabire cukup mengganggu aktivitas warga, bahkan ada yang sampai sakit ya. Informasi juga dari BMKG pendengar untuk kondisi wilayah Kabupaten Nabire ya dan sebagian besar wilayah Papua Tengah untuk puncak musim kemarau diperkirakan akan berlangsung selama Agustus sampai September 2026 ya. Jadi puncak musim kemaraunya dan berkurangnya curah hujan masih terjadi di sebagian besar wilayah Papua Tengah. Puncak musim kemaraunya hingga September. Ya, mudah-mudahan walaupun puncak musim kemarau masih ada hujan sesekali ya. Jadi dampak yang terjadi saat El Nino bersamaan dengan musim kemarau adalah menurunnya intensitas hujan dan meningkatnya hari tanpa hujan. Juga berkurangnya ketersediaan air, meningkatnya suhu udara pada siang hari, kondisi lahan menjadi lebih kering, juga meningkatnya potensi kebakaran lahan dan hutan. Untuk kondisi hotspot atau titik panas ya, data dari BMKG mulai kemarin tanggal 1 sampai 2 September pukul 2 dini hari waktu Indonesia Timur terpantau satu hotspot ada di distrik Yaro ya. Di distrik Yaro, masyarakat dan instansi pemerintah yang berwenang dihimbau untuk selalu waspada dan siaga mengantisipasi dampak kerugian dari sebaran hotspot yang terpantau tersebut. Untuk wilayah Papua Tengah, hanya di distrik Yaro, Kabupaten Nabire yang terpantau satu hotspot dengan tingkat kepercayaan sedang. Ya, mungkin warga masyarakat bisa memantau, memberikan informasi hotspot atau titik panas dimaksud ya, warga masyarakat di distrik Yaro kepada pemerintah atau pihak terkait agar didatangi, dilihat secara langsung. Kalau memang itu titik panas, segera ditanggulangi ya, dipadam sebelum meluas. Demikian ya pendengar, satu informasi dari BMKG terkait data terbaru hotspot di wilayah Papua Tengah. Ya. Ada warga tadi menyampaikan juga, pendengar, terasa gempa bumi ya. Warga masyarakat di Kelurahan Girimulyo. Ya, kami sambil tanya atau sambil mencari sumbernya, gempa bumi yang terjadi atau dirasakan itu ya. Dari BMKG Nabire, tapi sejauh ini belum ada informasi terbaru. Ya, tentang gempa yang dirasakan sejumlah warga di Kelurahan Girimulyo Nabire. Ya, ini belum ada informasinya. Baik. Nanti sambil ngobrol ya pendengar, sesekali Anda bisa bergabung menyampaikan informasi atau kegiatan-kegiatan pagi. Saya juga masih ada beberapa menit, mudah-mudahan salah satu narasumber bisa bersama kita ya untuk Halo RRI hari ini.
5: Lampu merah, berhenti. Lampu kuning, hati-hati. Lampu hijau, let's go.
6: Anak kecil aja tahu rambu lalu lintas. Masa kamu enggak sih? Rambu lalu lintas adalah bagian dari perlengkapan jalan yang membuat lambang, huruf, angka, kalimat, atau perpaduan di antaranya yang digunakan untuk memberikan peringatan, larangan, perintah, dan petunjuk bagi pemakai jalan. Rambu lalu lintas diatur menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2014. Yuk, patuhi rambu lalu lintas demi keselamatan kita bersama.
7: Oke, anak-anak, pagi ini kita akan bahas tentang ekosistem sungai. Coba sebutkan apa saja yang bisa kita temui di sungai.
8: Air sama ikan, Bu.
7: Pintar.
9: Batuan, Bu.
7: Bagus.
9: Saya, Bu.
7: Apa lagi?
9: Sampah.
8: Empat sungai di Indonesia menjadi sarang timbunan sampah plastik terbesar di dunia. Kalau kita terus membuang sampah di sana, bisa-bisa anak cucu kita kenal sungai hanya dari buku sejarah. Jadi, masih mau buang sampah di sungai?

0: Ma, pohon yang ini ditanam di sini juga.
1: Iya, sayang.
0: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
1: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
0: Panas, Ma.
1: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
0: Sejuk, Ma.
1: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
0: Ada lagi, mah, manfaat lain menanam pohon.
1: Apa coba?
0: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, mah.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsi besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.
3: Ya, pendengar, ada salah satu warga di Topo 3 ya, Mama Ina, masih mengalami kesulitan air bersih. Tadi menyampaikan kepada saya, coba kita tanya beliau ya. Halo Mama Ina.
4: Halo, selamat pagi.
3: Pagi, assalamualaikum Mama Ina.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Di kota hujan sudah 2 kali, Mama Ina. Di Topo sudah berapa kali hujan?
4: 2 kali. Waktu itu 1 kali, ya belum hari ini. Masih kotor tuh airnya, Mas Ari. Belum bisa dipakai. Katanya kan nggak boleh dipakai air pertama hujan itu. Nanti ini kena flu, batuk, begitu. Terus kemarin malam, iya hujan, Mas Ari. Kemarin malam itu jam 10 hujan, hujan deras tapi lumayan setengah jam, nggak sampai lama hujannya.
3: Jadi ditampung berapa banyak didapat?
4: Ditampung ada dapat setengah ini nih, setengah drum yang kuning nih, profil.
3: Oh,
4: profil
3: setengah.
4: Yang kuning.
3: Jadi Mama Ina dapat setengah profil airnya. Jadi hujan kedua hari tadi malam apa kemarin lalu?
4: Yang pertama itu Mas Ari nggak nadain saya, nggak dikenakan, masih kotor.
3: Berarti hari terus Senin ya?
4: Kemarin malam iya. Kemarin malam itu yang hujan deras itu baru saya tadain.
3: Iya. Jadi
4: saya masih airnya beli, untuk air minumnya beli, begitu.
3: Jadi hari kedua yang hujan sudah dipakai airnya untuk apa?
4: Untuk cuci beras, untuk apa ini, cuci piring.
3: Iya.
4: Iya.
3: Kalau warga yang lain, Mama Ina?
4: Warga lain sama, masih ada yang beli, Mas Ari. Yang sebelah sana itu masih ada yang beli airnya.
3: Iya. Berapa satu tandon?
4: Satu profil 100.000.
3: Berapa isinya?
4: 500 liter.
3: 500 liter harga 100.000. Itu biasa dipakai berapa hari?
4: Kak, ya bagaimana pemakaiannya, Mas Ari?
3: Paling lama berapa hari?
4: Kalau saya 10 hari waktu itu.
3: Oh, 100.000 air 100 liter bisa 10 hari.
4: Iya. 10 hari saya itu. Diirit-irit.
3: Iya. Jadi diirit-irit, dikurang-kurangi begitu ya, tidak dipakai mandi mungkin ya?
4: Enggak. Kalau mandi ada di kali itu sedikit.
3: Oh gitu. Jadi kalau ke kali berapa jarak, Mama Ina?
4: Ya berapa jarak ya? Berapa meter sampai Pak Jenal sana itu? Di kali Pajana itu masih ada air, soalnya ujung.
3: Setengah kilo?
4: Iya, ada mungkin setengah kilo.
3: Oke, setengah kilo. Tapi kabut asapnya sudah nggak ada ya?
4: Apa ini? Nggak ada. Sudah, alhamdulillah, sudah dari kemarin sampai sekarang nih, nggak ada. Sudah berkurang, Mas Ari, kalau kabut asap. Nggak ada.
3: Nggak ada kabut asap. Jadi, masyarakat sudah kembali ini, beraktivitas lebih banyak ya?
4: Iya, sudah.
3: Kalau Lain-lainnya mamainya dari pemerintah ada datang lihat-lihat atau dari pihak terkait?
4: Enggak ada.
3: Oh, belum ada.
4: Enggak ada.
3: Jadi bantuan air bersih masih belum ada juga.
4: Belum ada.
3: Iya. Kalau beli air sehari misalnya harus pesan dulu.
4: Iya, satu galon itu Mas Ari 5.000. Yang belum ini tapi bukan air galon yang diminum itu, masih orang ambil jauh ke sana satu galon yang untuk minum tadi rebus itu 5.000.
3: Oh, jadi Mama Ina bisa beli air mentah sudah diisi di galon itu 5.000.
4: 5.000 iya.
3: Jadi ada
4: langsung direbus.
3: Ada yang iya,
4: itu untuk direbus untuk minum itu Mas Ari.
3: Itu yang jual masyarakat sendiri.
4: Iya, ada yang ini yang jual, ada yang dekat gunung sana rumahnya masih ada air lumayan.
3: Berarti dia.
4: Tapi dia juga disedot Mas Ari pakai genset, dia juga sedot pakai genset. Oh. Nanti kalau orang-orang sudah enggak ada pada malam sudah pada ambil, sudah selesai orang ambil, baru dia ambil buat dijual begitu. Ada yang pesan 4 galon, 5 galon begitu.
3: Iya, iya. Jadi kalau mau beli pesan di dia saja nanti diantar 5.000 satu galon.
4: Diantar. 5.000 satu galon.
3: Mama Ina pernah pesan?
4: Sudah berapa kali Mas Ari semenjak kemarau saya pesan terus.
3: Iya. Oke, warga yang lain di agak jauh-jauh begitu Mama Ina juga sama mereka.
4: Sama. Sama beli, ujung sana itu beli. Sama.
3: Jadi kalau lihat ke dalam sumur, memang sumurnya kering.
4: Sumurnya kering, Mas Ari. Terus di sini ini kan kayak jet asem begitu, toh airnya kuning berminyak begitu.
3: Oh iya. Iya. Kalau
4: bisa dipakai.
3: Kalau kebun-kebun atau sawah, Mama Ina, kering juga.
4: Kering. Kering.
3: Baik. Mudah-mudahan ada bantuan air ke sana ya, Mama Ina ya.
4: Iya, amin. Iya, ya, mudah-mudahan.
3: Oke. Ada ini pesan, Mama Ina?
4: Enggak ada lah. Itu saja. Oke. Kalau itu.
3: Jadi sementara beli dulu, enggak apa-apa ya?
4: Enggak apa-apa.
3: Iya. Oke. Terima kasih, Mama Ina, sudah berbagi.
4: Iya, sama-sama.
3: Selamat pagi. Ya, wassalamualaikum.
4: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mama Ina di Topo 3. Ya, tadi menyampaikan informasi masih kesulitan air di Topo 3, warga masyarakat walaupun ada sumber air tapi tidak banyak ya, terbatas. Ada yang harus membeli dengan jumlah tertentu, satu galon itu yang air mentah 5.000 ya. Kalau yang di profil atau tandon itu kapasitas 100 liter, harganya 100 ribu. Ya, katanya sih kalau kita bantu orang untuk bisa minum, bisa mandi, bisa memenuhi keperluannya sehari-hari, ya terutama air ya. Jadi air itu ibarat sumber kehidupan. Jadi kalau kita bantu orang yang sangat membutuhkan air, kita dapat pahala, ya, dapat kemudahan, rezeki yang banyak. Ya, mudah-mudahan warga masyarakat yang kesulitan air masih berlangsung ini bisa dapat ya, walaupun dengan jumlah tidak banyak. Ada yang ingin berbagi, silakan pendengar. Ya, beberapa warga lainnya masih ada stok air dari sumur, walaupun kadang masih dipompa ya, pakai mesin pompa air. Jadi diambil pagi, nanti sudah habis, dia tunggu siang atau sore, airnya sudah banyak lagi, diambil lagi dengan mesin pompa air. Ya, kalau banyak-banyak orang, misalnya di rumah sewa, harus bergantian ya. Jadi irit-irit airnya, jangan sampai tiba-tiba sumurnya sudah kering, hujannya masih lama, ya itu menjadi salah satu tantangan. Ya. Demikian ya pendengar, salah satu warga sudah berbagi terkait keterbatasan air di kawasan Topo 3, Distrik Uwapa, Kabupaten Nabire.
5: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire, FM 97,6, 96,8 MHz, NW 729 kHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
6: Kakak, adek mau minum.
7: Kakak ambilkan ya.
6: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
7: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
6: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
7: Kakak sakit perut dek. Mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
6: Oh begitu.
8: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.
9: Win, pakai air mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
10: Biar bersih nih.
11: Bersih kan sebagian dari iman.
10: Lagian nih airnya banyak tau.
9: Kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
10: Udah ah, mau mandi.
9: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
10: Biarin.
11: Biar rambut kincol, aku kasih sampo yang banyak.
10: Yah, aduh kak, mati lampu nih.
9: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
10: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
9: Tampungan air kosong, kamu gak ingat nampung air tadi pagi?
10: Iya kak, aku lupa.
9: Makanya jangan ngeyel.
12: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.
3: Ya, berhemat air ya pendengar menjadi salah satu kebiasaan baik. Walaupun Anda punya berlimpah air, tetap berhemat. Karena tidak banyak orang yang beruntung ya punya banyak air. Ya, terutama di wilayah perkotaan, kota-kota besar, Surabaya, Jakarta, itu air sudah sangat begitu terbatas ya. Ketika kemarau ya, persoalan air menjadi salah satu hal yang mereka bahas di sana. Ya. Ya, kami cukupkan ya pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa mengundang narasumber. Tadi saya punya satu narasumber dari Jakarta ya pendengar. Beliau ini pejabat di Nabire tapi sementara di Jakarta, jadi kemungkinan tidak bisa untuk hari ini. Ya, ada kesempatan di lain waktu, mudah-mudahan kita bisa mengundang beberapa pihak ya, bisa diajak ngobrol di acara-acara seperti obrolan pagi pukul 8 dan Halo RRI. Ya, kita nantikan saatnya pukul 10 waktu Indonesia Timur.
5: Sekian Halo RRI bersama Pro 1 Nabire.
13: Dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Ya, satu kesempatan kita menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan pembacaan teks Pancasila setiap hari pukul 10 waktu Indonesia Timur, kecuali pada hari Minggu ya, karena ibadah Minggu pagi siaran langsung. Sementara pendengar, saat sekarang sudah pukul 10 lebih 5 menit waktu Indonesia Timur. Cuaca Kota Nabire tidak cerah-cerah sekali ya, tapi kelihatan juga berawan. Beberapa bagian nampak tebal awannya, kelihatan dari dalam studio. Sebelah barat Kota Nabire itu kumpulan awannya cukup banyak ya. Tetapi di kota sinar mataharinya intensitasnya kuat ya, atau terasa panas. Untuk selalu jaga kesehatan, beberapa warga melaporkan ya bahwa anak-anaknya ada yang batuk flu ya. Ada orang tua juga yang sedang batuk flu, ada yang sudah beberapa hari

kebutuhan vitamin. Ya. Baik, pendengar, ada sejumlah lagu kami putarkan di Musik dan Informasi. Lagu-lagu berbagai penyanyi, selamat mendengarkan.

0: Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi untuk masa depan. Jaga kolesterol, jaga hidupmu.
1: Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

Ya, Luna Maya dengan lagunya Tak Bisa Bersamamu. Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa memastikan stabilitas ekonomi Indonesia tetap terjaga, terutama terkait kepercayaan investor global. Kondisi ini dinilai positif di tengah ketidakpastian ekonomi dunia yang masih tinggi. Kepercayaan investor menurut Purbaya tercermin dari terjaganya peringkat kredit Indonesia oleh lembaga pemeringkat internasional. S&P Global Ratings mempertahankan peringkat Tribi Stable ya. Sedangkan Lianhe Ratings Global memberikan peringkat A3 atau stable, ujar Purbaya saat rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI di Jakarta kemarin. Menurut Menteri Keuangan, stabilnya peringkat kredit itu ditopang kondisi perekonomian domestik yang tetap solid. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada semester 1 tahun 2026 tercatat 5,45% dengan inflasi Agustus 2026 sebesar 3,19% secara tahunan. Ya. Menteri Keuangan juga menyampaikan neraca perdagangan Indonesia tetap mencatat surplus sebesar 3,7 miliar dolar Amerika Serikat pada periode Januari hingga Juli 2026. Sementara itu, cadangan devisa Indonesia mencapai 145,3 miliar dolar Amerika Serikat dan rupiah menguat di level 17.720 rupiah per dolar Amerika Serikat. Menteri Keuangan menambahkan aliran modal asing yang terus berjalan menunjukkan investor global masih percaya menanamkan modalnya di Indonesia. Solidnya kinerja perekonomian domestik berhasil membuat terjaganya kepercayaan dunia. Berdasarkan catatannya, aliran modal masuk ke Indonesia hingga akhir Agustus 2026 mencapai 140,6 triliun rupiah. Pada saat yang sama, imbal hasil atau yield surat berharga negara tenor acuan 10 tahun bergerak di kisaran 7%. Yield itu menurun dibanding posisi tertingginya pada 11 Juni 2026 yang mencapai 7,39%. Perkembangan tersebut dinilai mencerminkan kondisi pasar keuangan domestik yang tetap kondusif. Menurut Purbaya, sentimen positif di pasar keuangan domestik terus berlanjut, tercermin dari apresiasi nilai tukar rupiah, penguatan IHSG, dan perkembangan yield SBN ya, yang kondusif. Hal tersebut diperkuat oleh aliran modal masuk yang sampai dengan tanggal 28 Agustus mencapai 140,6 triliun rupiah. Menteri Keuangan menilai kondisi pasar keuangan tersebut menjadi salah satu indikator terjaganya kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia. Pemerintah akan terus menjaga stabilitas ekonomi untuk mempertahankan momentum kepercayaan tersebut. Ya. Ada masih dari informasi keuangan ya, tapi akan kami sampaikan sesaat lagi.

0: Dan judulnya, ada yang tahu judulnya? Judulnya Cloud Number 9 yang dirilis tahun 1999 bulan Mei. Ya, istilah Cloud 9 itu kalau berasal dari idiom bahasa Inggris yang berarti perasaan sangat bahagia, gembira, atau melayang-layang karena cinta. Ya, kisah lagu ini bercerita tentang dua orang yang sama-sama pernah tersakiti di hubungan sebelumnya. Mereka kemudian memutuskan untuk melupakan luka lama tersebut. Ya, pagi-pagi nggak boleh sedih ya, harus semangat supaya membangkitkan aura positif untuk bisa bekerja secara maksimal. Ya, satu tembang dari Bryan Adams, Cloud Number 9. Ya, pendengar, masih tentang keuangan, tapi kita bergeser dulu ya. Ada informasi dari Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah yang akan menyiapkan rumah sakit provinsi untuk menjadi rujukan untuk wilayah Indonesia bagian timur. Ya. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah, Dr. Agus, mengatakan saat ini Dinas Kesehatan Papua Tengah masih menunggu kepastian lokasi pembangunan rumah sakit provinsi. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah, Dr. Agus, mengatakan saat ini pihaknya masih menunggu kepastian lokasi pembangunan rumah sakit provinsi. Ya. Pemerintah Provinsi Papua Tengah melalui Dinas Kesehatan terus mempersiapkan pembangunan rumah sakit umum daerah atau RSUD Provinsi Papua Tengah yang ditarget mulai dibangun tahun depan dan berfungsi secara fungsional pada tahun 2028. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah, Dr. Agus, mengatakan saat ini pihaknya masih menunggu kepastian lokasi pembangunan rumah sakit provinsi. Proses pembebasan lahan sedang berjalan dan ditarget lokasi final dapat ditetapkan dalam 2 pekan ke depan. 2 minggu ke depan. Ya, kita tunggu ya informasi terbarunya, lokasinya di mana akan dibangun rumah sakit Provinsi Papua Tengah. Ya. Jadi kabar baik ini ya pendengar. Selain penyiapan lahan, Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah juga telah mempersiapkan sejumlah dokumen teknis, diantaranya feasibility study, AMDAL, master plan, hingga basic design. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah, Dr. Agus, menyebutkan seluruh persiapan itu diharapkan dapat rampung tahun ini. Dengan demikian, kebutuhan anggaran pembangunan dapat diketahui dan tahap pertama pembangunan dapat dimulai tahun depan, tahun 2027. Ya, harapannya rumah sakit ini bisa fungsional, juga operasional tahun 2028. RSUD Provinsi Papua Tengah nantinya diarahkan menjadi rumah sakit rujukan bagi wilayah Indonesia Timur. Posisi Papua Tengah yang berada di tengah, ya, di tengah kawasan, dinilai menjadi salah satu keunggulan untuk mendukung fungsi tersebut. Ya. Jadi rumah sakit Provinsi Papua Tengah ini juga akan memperkuat ya rumah sakit di tingkat kabupaten. Penguatan dilakukan melalui penyediaan sarana prasarana dan alat kesehatan. Ya, menurut Dr. Agus, dukungan itu penting agar pelayanan kesehatan dasar hingga rujukan dapat dilakukan sedekat mungkin dengan masyarakat. Penguatan mencakup tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Ya, demikian satu informasi yang luar biasa ini dari Nabire News ya. Ada informasi lain yang juga menarik pendengar. Iya. Informasi masih tentang keuangan ya. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan pemerintah berkomitmen meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun depan. Target itu tetap dikejar meski tekanan ekonomi global ini diperkirakan masih tinggi ya. Ya. Pemerintah menyiapkan sejumlah strategi ekonomi dan fiskal untuk mempercepat pertumbuhan hingga 6% tahun depan. Strategi ini mencakup sinergi kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan, serta dukungan investasi dan antara Indonesia. Untuk mencapai tujuan itu, Menteri Keuangan mengatakan diperlukan sinergi dan kolaborasi yang kuat antara kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan, dan antara. Purbaya mengatakan kebijakan fiskal akan diarahkan sebagai katalis pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah juga memastikan kondisi fiskal tetap dijaga agar mampu mendukung akselerasi ekonomi. Nanti lengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id.
1: Dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Rosat, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, lagu daerah dari Tanah Toraja berjudul Marendeng Marampa. Ada yang tahu artinya atau kisah lagu ini? Lagu ini menggambarkan keindahan wilayah Tanah Toraja sebagai tanah kelahiran yang aman, tentram, subur dengan lembah dan bukit, juga dialiri Sungai Sakdan serta masyarakatnya yang pekerja keras, tidak mudah putus asa. Ya, pendengar, demikian kebersamaan kita di siaran Nabi Relintas pagi sejak pukul 5 tadi. Berbagai acara lainnya masih dapat Anda dengarkan bersama rekan-rekan saya ya, untuk siaran Nabi Relintas siang hingga malam di hari kedua bulan ke-9 tahun 2026. Sudah pukul 10 lebih 52 menit waktu Indonesia Timur. Untuk warga masyarakat yang bekerja, utamakan keselamatan ya. Selalu ingat bahwa di rumah ada keluarga yang sedang menunggu kedatangan Anda. Bekerja di profesi yang penuh resiko ya, misalnya yang sedang membangun gedung, atau di bidang lainnya kelistrikan ya, atau di infrastruktur jembatan atau lainnya ya, ingat selalu utamakan keselamatan. Perlu istirahat ya di waktu yang sudah ditentukan, menikmati makan siang dan lain-lain, termasuk yang berlalu lintas yang lebih banyak waktunya di jalan ya, juga selalu menjaga kesehatan. Ya, pendengar, menemani Anda kami kembali putarkan beberapa tembang dari sejumlah penyanyi. Ada Budi Doremi dan kawan-kawan.

0: Mama yo. Sapu perut sakit sekali nih. Macam ada orang baku pukul ya di dalam.
1: Kebiasaan. Kau pasti makan sambal jam 2 pagi lagi toh.
0: Saya cuma makan mie goreng campur dabu-dabu saja ya.
1: Astaga. Itu kau bukan makan itu. Kau sedang uji nyali. Perut kosong makan sambal. Sini saya obati. Tinggal pakai air panas, kunyit, bawang, kopi, sedikit merica, beres.
0: Kau yakin ini obat? Bukan bumbu ayam geprek?
1: Sudah. Kau minum saja dulu.
0: Saya bisa ketemu nenek moyang kalau itu. Oh iya. Mending saya ke puskesmas dan ikut cek kesehatan gratis dari pemerintah.
1: Hah? Cek kesehatan gratis?
0: Iyo, jadi walau kau rasa sehat, harus tetap cek. Semua usia bisa periksa langsung di puskesmas dan daftar di aplikasi Satu Sehat Mobile.
1: Yang dicek apa saja itu?
0: Lengkap, tekanan darah, gula darah, sampai kesehatan jiwa.
1: Waduh, kesehatan jiwa juga? Jangan-jangan saya langsung tidak lolos.
0: Cek kesehatan gratis, periksa hari ini, sehat di masa depan.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.

Selamat siang mendengar dimanapun Anda berada. Kembali bersama kami di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali saya Mega dapat temani Anda di hari ini, hari Rabu 2 September 2026. Dan tentunya kami sudah

0: Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi. Diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earle. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earle mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earle sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.
1: Suka kesel gak sih ketika ada teman yang meminjam uang atau barang tapi gak pernah kembali? Hati-hati ya, bisa jadi mereka memang punya sifat ada rusa. Ya, mungkin sebagian dari kita masih belum mengetahui apa yang dimaksud dengan ada rusa ini. Jika dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada rusa dimaknai sebagai orang yang meminjam sesuatu, entah itu uang atau barang, tapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan uang atau barang tersebut. Dan jika kita merujuk pada pengertian tadi, fenomena ada rusa ini sudah jamak sekali ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Teman yang datang entah dari mana untuk meminjam uang atau barang, kemudian menghilang entah kemana setelah mendapatkan uang atau barang yang diinginkannya. Jadi, lebih hati-hati lagi ya ke depannya.

Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Ada Ari Lasso, Cintailah Aku Sepenuh Hati. Lagu ini mengantarkan kita ke pukul 11.17 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar masih di musik dan informasi, meski wilayah Kabupaten Nabire sempat diguyur hujan dalam 3 hari terakhir akibat pemanasan permukaan bumi dan dinamika atmosfer, masyarakat diminta untuk tidak lengah. BMKG mengkonfirmasi bahwa fenomena El Niño secara global kini telah memasuki kategori sangat kuat dan diprediksi bertahan hingga awal tahun depan. Kepala Stasiun Meteorologi Klimatologi Nabire, Husain Kamadi, menjelaskan bahwa secara historis ini berdasarkan data zona musim periode 1991 hingga 2020, Nabire sebenarnya merupakan wilayah tipe 1 atau hujan sepanjang tahun. Artinya daerah ini pada dasarnya tidak memiliki musim kemarau murni. Namun kehadiran El Nino global saat ini mengubah pola cuaca lokal secara signifikan. Dan El Nino sendiri ini terbagi dari level rendah, menengah, kuat hingga sangat kuat. Dan kondisi saat ini pendengar sudah masuk kategori sangat kuat dan diperkirakan berlangsung sampai awal tahun 2024 ya, ujar Husain Kamadi. Dan Husain menegaskan dampak El Nino sangat kuat ini memicu penurunan curah hujan yang signifikan, khususnya di wilayah Indonesia bagian timur seperti Nabire. Nah, hujan yang terjadi belakangan ini hanya fenomena lokal sementara, sementara tren utamanya ini tetap mengarah pada penurunan curah hujan. Berdasarkan data analisis dan perkiraan BMKG pendengar, untuk periode Agustus hingga September, ini curah hujan di Kabupaten Nabire diproyeksikan berada pada kategori rendah, yakni hanya berkisar antara 0 hingga 50 mm per bulan. Kondisi tersebut tentunya membawa sejumlah ancaman serius bagi masyarakat Nabire yang perlu diwaspadai bersama. Antara lain itu adalah krisis air bersih, ya, penurunan curah hujan yang drastis. Ini tentunya memicu berkurangnya ketersediaan sumber air bersih untuk kebutuhan harian warga. Lalu yang perlu diwaspadai juga adalah kebakaran hutan dan lahan, ya, kekeringan meningkatkan resiko karhutlah, terutama jika ada aktivitas warga yang membuka lahan dengan cara membakar secara masif. Dan yang terakhir adalah potensi gagal panen. Sektor pertanian ini tentunya akan berpotensi mengalami penurunan produktivitas hingga kegagalan panen akibat kekurangan pasokan air irigasi. Dan pendengar, BMKG menghimbau seluruh lapisan masyarakat dan pemerintah daerah untuk sama-sama kita memperkuat langkah mitigasi, menghemat penggunaan air bersih, serta menghindari tindakan pembakaran lahan guna mencegah dampak kekeringan yang lebih parah. Dan pendengar, informasi selengkapnya dapat Anda akses melalui laman kami di rri.co.id. Kali ini satu lagu dari Padi, Tempat Terakhir, spesial untuk Anda.

0: Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.
1: Halo, Wan. Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Ya wis, aku mangkat sik.
2: Sis, barusan teleponan sama siapa? Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
1: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
2: Oh, gitu.
1: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, selamat siang untuk Anda yang baru monitor kami, baik melalui 97,6 dan 96,8 MHz ataupun melalui RRI Digital. Selamat beraktivitas untuk Anda yang masih disibukkan dengan segala aktivitas Anda di hari ini, segala tugas-tugas ya. Ya, semoga segala sesuatu yang dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dan yang sedang berkendara juga hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Ya, jangan lupa dipakai safety belt-nya. Baik, pendengar masih di musik dan informasi. Saya mau share satu informasi untuk Anda yang kami kutip dari rri.co.id tentunya ya. Sektor pertanian menjadi salah satu bidang yang paling rentan terhadap ancaman kekeringan akibat fenomena El Nino di Kabupaten Nabire. Nah, penurunan intensitas curah hujan secara drastis ini tentunya berpotensi mengganggu siklus tanam, menurunkan produktivitas lahan hingga memicu resiko gagal panen bagi para petani lokal. Menghadapi tantangan tersebut, BMKG mendesak adanya penyesuaian strategi serta prapengolahan lahan ya secara lebih terencana, dan langkah penyesuaian ini dinilai penting agar sektor pertanian tetap produktif dan tidak mengalami kerugian material yang besar akibat minimnya ketersediaan air pasokan irigasi. Kepala BMKG Nabire, Husain Kamadi, menekankan pentingnya pemilihan komoditas yang adaptif terhadap kondisi cuaca ekstrim saat ini, dan ia menyarankan agar Dinas Pertanian dan para kelompok tani ini mulai mengalihkan pilihan tanaman pada varietas yang memiliki masa panen singkat serta daya tahan yang lebih tinggi. Selain pemilihan benih, Husain juga mengingatkan agar pengelola sektor pertanian melakukan manajemen pengairan secara ekstra efisien di lapangan. Ya. Pembatasan perluasan lahan di daerah yang rawan kekeringan ini harus dilakukan agar alokasi air yang terbatas bisa difokuskan secara optimal. Prioritaskan air pada fase kritis tanaman dan batasi ekspansi di wilayah yang sangat rentan. Daerah yang sudah kering mungkin tidak lagi dilakukan penanaman, tetapi bisa dicari daerah lain untuk penanaman kembali. Dan tentunya pendengar, informasi selengkapnya dapat Anda akses melalui laman kami di rri.co.id. Tetap bersama kami pendengar. Kami akan lanjutkan dalam musik dan informasi, dan nanti di pukul 12 kami juga akan temani Anda dalam musik tradisional dan budaya. Cool.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Sa, Elsa, kamu minggu besok free nggak? Pantai yuk!
4: Ah nggak ah, panas! Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
3: Hutan pinus ya? Sebenarnya lagi males jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
4: Kamu tahu nggak sih kemarin
3: tolong ya.
4: Aku beli
3: ini
4: itu
3: lagi promo. Aku lagi ngomong penting loh.
4: Ih, apaan sih?
3: Di aku nggak bisa
0: Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol, tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja nggak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu, pembicaraan tersampaikan dengan baik serta lebih sopan.

Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan gurun Atacama adalah gurun non kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Trough Phillips Antarctica. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

0: Loh iya, lek pahit itu loh, apa ya nanti bisa ikut nyoblos?
1: Loh, lah emangnya kenapa toh mbak yu?
0: Ngomong lek pahit itu pakai kursi roda, apa yang gak repot nanti? Kasihan toh lek pahit itu.
1: Loh ya lebih kasihan kalau lek pahit itu tidak menyalurkan suaranya toh mbak yu. Penyandang disabilitas, sebagaimana dengan orang penyandang non-disabilitas, memiliki hak dan kewajiban yang sama, termasuk hak dan kewajiban konstitusional yang meliputi hak ekonomi, sosial, budaya, dan negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi, menghormati, dan melindungi setiap hak yang dimiliki oleh setiap warga negaranya, ya termasuk hak pilih pemilih disabilitas.
0: Ya kalau gitu kayak buruan dikasih tahu mas, sebelum menyesal di kemudian hari
1: loh. Loh, Mbak Yu, kan rumah sebelah lek pahit itu.
0: Oh iya.

Mendengar Anda masih bersama kami di RRI Pro Satu Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami cukupkan musik dan informasi untuk edisi siang ini. Selanjutnya kami temani Anda dalam musik tradisional dan budaya. Tetap bersama kami.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Radio.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Mendengar, selamat siang dimanapun Anda berada. Yes, apa kabar Anda siang hari ini? Semoga Anda semua dalam keadaan yang baik, sehat ya. Dan kembali bersama kami di musik tradisional dan budaya. Untuk Anda yang ingin request lagu-lagu daerah dari seluruh daerah di Indonesia, boleh silakan di 0984-22074 ataupun di 0813-5494-419. Masih bersama saya Mega yang temani Anda di siang hari ini. Untuk Anda yang belum santap siang ya, mungkin boleh dipersiapkan untuk santap siangnya. Jangan sampai asam lambung kumat lagi karena sudah di jam makan siang ini. Dan untuk Anda yang masih disibukkan dengan segala aktivitas ya, kami berharap semoga segala sesuatunya dapat berjalan dengan lancar. Baik pendengar di 0984-22074 ataupun di 0813-5494-419, musik tradisional dan budaya. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, musik tradisional dan budaya, Kak Mega.
0: Iya, selamat siang, Mama Bagus.
1: Ini para diri ini panasnya cetar.
0: Cetar membahana ya hari ini, Ma.
1: Pokoknya enggak ada angin-angin itu, enggak ada mendung-mendung, enggak ada. Pokoknya itu kepala duduk.
0: Mama lagi di mana ini? Di rumah apa di luar?
1: Ini di rumah, ini lagi bareng-bareng di Parapara tapi tidak ada angin sama sekali.
0: Aduh,
1: ini
0: kasihan. Iya ya, di sini juga panas sekali ini, Ma. Luar biasa hari ini, cucian kering semua ini, cucian.
1: Sudah baik. Kemarin itu karena ada hujan itu, mama aku nyuci kemarin itu. Sekarang tinggal lipat-lipat ini.
0: Oh, begitu. Oke deh, mama sudah makan belum?
1: Sudah,
0: bagus. Kalau begitu, oke deh, Mama Bagus, silahkan mau request lagu apa?
1: Aku mau salam dulu buat Kak Meganya, selamat bertugas ya, selalu panjang umur sama rezekinya. Jangan lupa santap siangnya, Tuhan selalu memberkati keluarga Kak Mega, terutama Kak Meganya.
0: Amin, terima kasih. Amin.
1: Kak Mega, saya mau

0: ya. Uh-huh. Di Manado ada Bunda M, Nona Vika, Bunda Anggra ini. Di Numere ada Bunda Emma. Ucapannya juga selamat siang. Uh-huh. Putra Putri Leo 9, Putra Putri Intan, Putra Wanggeri, Putra Ronggaiwa, Putra Menao, tak lupa juga Putra Oseng, Putra Putri Mungin Sidi, ucapannya juga selamat siang. Uh-huh. Mbak Lia, Mbak Lasri, Mbak Anjas, Mbak Yati, Damarulan, Mbak Fitri sama Mbaknya, Bunda Novel, Bunda Puja, Putri Kacang. Terus buat Mas Tukul, ucapannya juga selamat siang juga. Uh-huh. Di toko sana ada Mama Ina, Mama Ayu, Mama Ulan, Mama Mukiri, Mama Mauri, Mama Ikram. Di lekari ada Mas Suara sama Mbak Indahnya, sama Putra Tunggal, sama Mama Redinya. Ucapannya juga selamat siang. Uh-huh. Mm-hmm. Isu Sandi, Putri Koridor, masuk warung berawer Amo, Bapak dan Mama Korin Sano, Mama dan Bapak Injil, Mama dan Bapak Rahel, ucapannya juga selamat siang. Pak Adi dan Bude Gepreknya, Mama Wahyu, Mama Siva, Pak Adiren, Putra Arema, Bung Aku Diomi, Pak Adi Arema, Pak Man Yoteni, Bapak dan Mama Teguh, ucapannya semua juga selamat siang. Yang di Banjarmasin sana ada Bang Jojo, Bang Junaidi, Bang Mahmud, Bang Rizky, Bang Samsul, Teh Dewi. Terus Tapan Nuli ada Bang Ruhut, ucapannya juga selamat siang. Di Bali sana ada Bapak Nyoman. Terus buat warga Karadiri 1, Karadiri 2, SPB, Wiraska sana. Semua warga Wiraska yang selalu monitor RRI Pro 1 dalam acara musik tradisional dan budaya, ucapannya semua selamat siang.
1: Okay.
0: Buat Kak Meganya, terima kasih. Kembalikan lagunya, ditunggu.
1: Oke, siap. Terima kasih kembali, Mama Bagus. Oke, ada Mama Bagus di Karadiri ya, yang buka pintu di hari ini. Dan lagunya dari Trio Ambisi, Lembah Sunyi. Oke, nanti kita dengarkan sama-sama pendengar. Saya mau angkat dulu telepon berikutnya. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang, musik tradisional dan budaya.
1: Halo juga, selamat siang, Senja.
2: Aduh, iya. Suara merdu mendayu-dayu.
1: Aduh, mendayu-dayu di siang yang menyala ini. Bagaimana di sana, di SPC, toh?
2: Loh, Senja ada di SP2.
1: Oh ya. Iya, betul, di SP2. Ya. Udah pindah ya? Oh, ternyata yang salah ya?
2: Hijrah terus ini.
1: Hijrah, oke lah. Jadi di SP2 panas atau tidak panas? Pastinya panas ini hari.
2: Aduh,
1: ini kayaknya
2: panas
1: menyeluruh
2: ini. Ini Senja di depan AC.
1: Oh, enak lah. Tadi Mama Bagus dia di para-para soalnya kalau Senja di depan AC.
2: Iya, dia juga lupa senggol itu tadi ya.
1: Aduh, padahal udah panjang ya kan absennya Senja, ketinggalan. Ah, tidak apa-apa.
2: Senja selalu teliti nih tadi ya, Senja enggak disenggol.
1: Aduh, kasihan. Tidak apa-apa. Enggak apa-apa. Saya yang senggol deh kalau gitu, Senja.
2: Itu surga Mbak Mega.
1: Oke deh, Senja silahkan. Mau request lagu apa nih?
2: Lagunya dulu ya. Siapa yang nyanyi juga gak tahu judulnya.
1: Judulnya apa?
2: Putri Deai, Mbak.
1: Oke, saya cariin dulu. Salam-salamnya boleh.
2: Salamnya buat semua mama-mama, putri-putri. Terutama Mbak Cynthia. Beserta nenek, sehat selalu. Terus Bapak aku Diomi, salam hormat selalu Bapak. Juga Putra Menal. Terus Mama Siva. Lupa buat bos aku ini, Pak Dedan Budi Sprat. Sukses dengan aktivitasnya. Buat Mbak Mesanya. Jangan lupa makan siang, cinta ya.
1: Oke deh. Senja sudah makan belum?
2: Alhamdulillah barusan, Mbak.
1: Oh, iya. Alhamdulillah kalau
2: ini sudah langsing, super langsing.
1: Aduh, kasihan. Makan dong yang banyak biar.
2: Iya, Mbak.
1: Iya.
2: Ya, kalau ada waktu luang, silakan main-main ke vilanya Senja, Mbak.
1: Siap, di nanti dikirim aja alamatnya, saya langsung datang siang-siang.
2: Iya, ya distrik itu lurus, kantor distrik.
1: Oke, oke deh.
2: Dekat Pondok Al-Falah.
1: Senja, ini lagunya saya tidak tahu yang mana, tapi ada yang judulnya Hati Putri Deai.
2: Nah, betul.
1: Oke deh, Hati berarti Putri ini Deai. Ya. Oke, penyanyinya Elke Weno. Elke Weno.
2: Oh, iya.
1: Oke deh, Senja.
2: Lagunya ditunggu, Mbak Meganya saya.

0: Jami Dua'l-Wa'l-Wa'l-Wa'l-Wa'l-Wa'l-Wa'l-Wa'l-Wa'l-Wa'l-Wa'l-Wa'l-Wa'l-Wa'l-Wa'l-Wa'l-Wa'l-Wa'l-Wa'l-Wa'l-Wa'l-Wa'l-Wa'l-Wa'l-Wa'l-Wa'l-Wa'l-Wa'l-Wa'l-Wa'l-Wa'l-Wa'l-Wa'l-Wa'l-Wa'l-Wa'l-Wa'l-Wa'l-Wa'l-Wa'l-Wa'l-Wa'l-Wa'l-Wa'l-Wa'l-Wa'l-Wa'l-Wa'l-Wa'l-Wa'l-Wa'l-Wa'l-Wa'l-Wa'l-Wa'l-Wa'l-Wa'l-Wa'l-Wa'l-Wa'l-Wa'l-Wa'l-Wa'l-Wa'l-
1: siap, ditunggu loh.
2: Oke, makasih. Tetap datang sama bestie aku nih.
1: Asik. Oke deh, terima kasih.
2: Oke, RRI saya di udara. Makasih.
1: Sama-sama, terima kasih kembali Senja. Oke, ada Senja di SP2. Ya, ternyata bukan di SPC, tapi di SP2. Lagunya Hati Putri Deyai. Penyanyinya LK Weno ya. Oke deh, nanti kita dengerin sama-sama pendengar. Dan oke, sudah ada yang masuk lagi. Saya angkat dulu teleponnya. Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang Kak Mega yang cantik, Amu.
1: Iya, Amu yang cantik. Amu, apa kabar Amu?
3: Ya, baik-baik saja.
1: Iya tuh.
3: Sama bagusnya kayak sandiwara
1: Kenapa tuh?
3: Rame jadi.
1: Itu sudah.
3: Aduh, saya dengar terus ketawa sampai.
1: Iya, betul. Iya, Amu.
3: Kakak putar lagunya tuh.
1: Apa tuh?
3: Intose dari Metu Indiri.
1: Apa judulnya, Amu?
3: Intose.
1: Intose.
3: Dari Metu Indiri.
1: Oke, saya cariin ya, Amu.
3: Iya, Amu. Metu Indiri yang menyanyi tuh.
1: Iya.
3: Abang mau salam buat ini, Nenen. Rumbino. Dia pesan lagu ini toh.
1: Iya, oh Mecu Embiri.
3: Yo.
1: Oke, oke. Baik, sudah ada ketemu lagunya nih, Amo. Salam-salamnya boleh, silakan.
3: Amo salam buat Mama Bagus yang tadi. Atema, Padarema, Dire. Senja, Amu tu pelan-pelan saja. Kita cepat tu mahu satu. Ya, Amu salam lagi buat Mama Ina, Mama Ayu, Paliarema itu, Paliarema, Mama Silpa, Mama Bunda Dondua di Menado, Bunda dua-dua itu.
1: Iya, Bunda ya, El,
3: Mama Jam, iya itu sudah.
1: Oke.
3: Buat Mama Jamila, Mama Alpa, Ria, Dinda, Bapak Yeri, Putra Putri Komoro, Mama Mokiri, Mama Mauri, Mas Tunggal, Mas Waro, di Kalibobo itu ada Pak Mayoteni, Putra Lewa Sembilan, Bapak Mandoen. Dari pensiunan tuh. Iya. Om Tato, Mama Suho, bacanya saja. Bat Mama Nopel, Bunda Puja, Kakak Ros. Iya. Buat Tete dan Nenek di YPK, Bapak Samberi, Mama Samberi, Tete Awang di batas kota. Bicara pelan-pelan begitu supaya yang menyer lena.
1: Iya.
3: Amat salam buat yang cantik-cantik yang diri. Yang ganteng, yang di Pemuncak Wadu itu ada Kakak Yance, Riono, Bon Timo.
1: Iya.
3: Ya, buat Timo saja yang di Pro 2, Pro 1, ya itu sudah.
1: Okay,
3: terima kasih, selamat siang.
1: Selamat siang.
3: Kakak Mega yang cantik. Tunggu Amo saja September.
1: Siap, ditunggu Amo.
3: Nanti tanggal 11 kah, tanggal 12 kah.
1: Nanti kita infokan lagi Amo.
3: Nah, nanti kasih undangan di Bunda Puja saja.
1: Oke, siap.
3: Dan nanti Bunda yang telpon Amo, bahasa telpon teman-teman.
1: Siap.
3: Ini sudah dekat ini.
1: Iya benar, sudah dekat ini.
3: Ini tanggal 6 toh.
1: Betul.
3: Itu saja, terima kasih.
1: Sama-sama. Tuhan berkati ya, Amo juga. Iya. Terima kasih Amo. Oke, terima kasih sekali lagi Amo ya yang sudah gabung sama kita di siang hari ini. Baik pendengar, silakan untuk Anda yang juga ingin bergabung di musik tradisional dan budaya di 0984-22074 ataupun di 0813-5494-419. Boleh ya yang mau request lagu daerah dari seluruh daerah di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, boleh silahkan. Sudah ada 3 lagu yang saya siapkan. Oke, sudah ada yang gabung lagi. Halo, selamat siang.
4: Halo, selamat siang Mbak Mega.
1: Halo juga, selamat siang. Dengan siapa di mana?
4: Iya, biasa.
1: Yang biasa ini yang mana, tunggu dulu ini. Ini mama ya?
4: Iya.
1: Mama Rumrawer.
4: Betul banget.
1: Betul banget. Mama, apa kabar?
4: Baik. Gimana cantik.
1: Ih, mama lagi di mana ini? Di rumah kah?
4: Mama di Wadio, perumahan cantik.
1: Oh, di Wadio.
4: Iya, masih di sini.
1: Masih mengungsi.
4: Masih mengungsi, belum pulang ke tempat rumahku.
1: Itu sudah. Masih ini kah, Ma? Air di sana?
4: Iya, masih kering karena ada lonsingnya juga, jadi cuma saya kalau Mbak Mega lewat Jalan Pemuda, di sebelahnya ada ACC, depannya ada laundry, pas rumah di belakangnya saya.
1: Oh, di situ, aduh, saya tahu itu, Ma.
4: Iya.
1: Nanti deh saya lihat-lihat ke sana deh, kalau gitu. Kalau di jam makan siang boleh nggak, Ma? Lagi di Mama Rumrawer,
4: Iya, lagunya dulu dari Samingen, 1 Juni lagunya.
1: Lagunya 1 Juni.
4: Juni, iya, Yus Samingen. Untuk Amo Winde yang baru lewat tadi, Mama Bagus, Putra Meno, semua yang di toko sana, Mama Ina, Mama Ayu, Mama Ori, Mama Kiri, Mama Ikran, Mama Ibu Novel, Mama Nyotoni, Putri Mengisi di keluarga Darwanto, Putra Tunggal Lagari, Mama Teguh, Mama Lali Senja, Diomi keluarga, Bunda Puja, Bang Ruhut, Roy Kamodi, Putri Kajang, Bunda El di Manado sana, Bu Junaidi, Asifa. Itu aja, Nona cantik, selamat bertugas.
1: Terima kasih, Mama. Selamat beristirahat juga, Mama, ya. Selamat bersantai-santai di rumah, ya, dengan cuaca yang panas ini. Pendengar, untuk Anda yang beraktivitas di luar, juga kami sarankan untuk tetap mencukupi kebutuhan cairan Anda, ya, minum air putih yang banyak karena takutnya nanti dehidrasi. Baik, pendengar, sudah pukul berapa ini sekarang? 12:20 waktu Indonesia Timur. Apakah masih ada yang mau bergabung lagi bersama kami? Halo, selamat siang.
5: Selamat siang, Kaka.
1: Selamat siang juga, Nona Vika. Apa kabar?
5: Punya Tuhan, sehat, bersemangat, bahagia.
1: Iya, alhamdulillah, puji Tuhan ya, keren. Vika.
5: Kakak Mega
1: ini. Betul, ini dengan Kakak Mega, Vika.
5: Mega mau minta lagu.
1: Boleh, mau lagu apa tuh?
5: Minta Talahatu.
1: Minta Talahatu, boleh. Yang judul
5: Terlalu Cinta.
1: Aduh, Terlalu Cinta.
5: Aduh, apa dah? Berbunga-bunga.
1: Asik, berbunga lagi ini ya, lagi kasmaran ya.
5: Ya. Empat kata ini LDR.
1: Oh, kata gitu. Kita
5: belum ketemu, soalnya kerjanya di hutan. Cuma satu minggu sekali waktu telepon.
1: Oh, gitu. Karena
5: kangen kalau sama dia pulang nanti Natalan dia pulang.
1: Oke deh.
5: Kang Natalan. Selamat ada lagunya.
1: Ada dong.
5: Asik.
1: Iya, salam-salamnya boleh, silakan.
5: Yang salam buat kami yang tugas.
1: Terima kasih.
5: Tugas. Tuhan selalu melindungi kami sekeluarga yang ada di rumah.
1: Amin.
5: Mega semua kan siang?
1: Belum dua kali.
5: Belum dua kali.
1: Sudah makan.
5: Kalau Vika manusia dapat tadi jam 8 makan roti.
1: Okay.
5: Kalau ini mama sementara goteng ikan.
1: Iya, asik, enak banget ikan.
5: Iya. nanya nyomkalan buat senang di Ambon dalam kesehatan keluarga. Bun F nanda di Manado dalam Indonesia. Bundang gangin juga selalu sehat, mama bagus, nipen, penjas, dalam kampus percobatan buat kalimat tiga, Jerman bundang, putra Artema, Pak Alex, dalam sehat sekeluar. Mas Kacomega, siang masih Kacomega toh.
1: Betul, nanti produk.
5: Iya, Kacomega.
1: Iya.
5: Kita mau bertanya apa? Anda tolong saya tadi ngambil ya?
1: Apa? Ada apa?
5: Anda tolong saya.
1: Turun salju?
5: Iya.
1: Kayaknya belum deh, Pika.
5: Nggak, karena kan sama Pika kan datang kita nyut tetangga dia otang ngawit ya terus nyawa tuh dua minggu lalu ada sedikit kata di kota ngawit ya terus punya sana tanya ada apa sejuknya ada tetang salju.
1: Oh, mungkin dia bercanda kali ya.
5: Nah, mesti nanya turun salju. Banyak orang menanyanya jodoh putus semua. Karena kepanasan ini terus kepanasan.
1: Oh iya.
5: Tanya ketemu kan nanti ketemu di dangdut.
1: Oke, siap Vika, ditunggu. Terima kasih. Selamat siang juga. Oke, ada Nona Vika dari Manado ya. Dan lagunya tadi apa itu judulnya? Terlalu Cinta dari Mita Talhatu. Nanti kita dengarkan sama-sama ya pendengar. Dan sudah ada beberapa lagu yang saya siapkan. Kayaknya kita ke lagu dulu deh ya. Untuk Anda yang belum sempat bergabung atau belum bisa masuk, nanti dicoba di Prodangdut ya. Pukul 13.30 kami akan temani ada di Prodangdut. Jadi tentunya kami tetap menunggu atensi dari Anda yang ingin bergabung, baik di line telepon ataupun WhatsApp pendengar ya. Baik, kita ke lagu yang pertama tadi di request oleh Mama Bagus, lagu dari Trio Ambisi, Lembah Sunyi, spesial untuk Anda.

0: Hello,
1: nih.
0: Apa ini?
1: Untuk kamu.
0: Hah? Uang?
1: Katanya sepatumu jebol.
0: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
0: Hah? Yang bener.
1: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
0: Iya, tapi
1: gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
0: Beneran nih, makasih teman.
2: Bare juara.
3: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.
4: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. 1 dari 5 orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.
5: Masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.

Pendengar, sampai di sini kebersamaan kita di musik tradisional dan budaya untuk edisi hari ini, dan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami. Pendengar, nanti di pukul 13 kami akan hadirkan atau kita akan bergabung bersama Pro 3 dan kita ikuti dinamika olahraga dan dilanjutkan dengan Pro Dangdut di pukul 13.30 waktu Indonesia Timur. Jadi tetap bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

Borussia Dortmund melaju ke putaran kedua Piala Jerman setelah kalahkan Hamburg S. Buller PC atau HEBC. Manchester City resmi mendatangkan gelandang Enzo Fernandez dari Chelsea. Petenis putri peringkat 2 dunia Elena Rybakina amankan tempat di putaran kedua turnamen Grand Slam US Open. Turnamen Java Chess Festival 2026 resmi bergulir dengan diikuti 520 pecatur. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga siang Pro 3 Rabu 2 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Dengan dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Borussia Dortmund melaju ke putaran kedua Piala Jerman setelah mengalahkan Hamburg Eisbüttler BC atau HEBC dengan skor 5-0 pada putaran kedua di Stadion Volkspark Hamburg dini hari tadi. Pada pertandingan itu, Borussia Dortmund mengemas kemenangan HEBC berkat gol Janik Rehe, Daniel Svensson, Samuel Inacio, dan Fabio Silva. Pelatih Borussia Dortmund, Niko Kovac, mengatakan bahwa perlawanan ketat serta atmosfer sengit di stadion sempat membuat anak asuhnya kewalahan untuk memecah kebuntuan. Kovac secara terbuka menyampaikan rasa kagumnya terhadap kegigihan tim Divisi 5 yang tampil luar biasa dan pantang menyerah di hadapan pendukungnya sendiri.
1: Ya, also ich schließe mich dem an.
2: Ya, saya setuju dengan hal itu karena saya pikir kita semua hari ini telah melihat betapa indahnya sepak bola, atmosfer luar biasa di stadion ini dan semangat pantang menyerah yang ditunjukkan tim Divisi 5 di lapangan. Mereka membuat pertandingan sangat sulit bagi kami, tidak hanya di babak pertama, tetapi terutama di babak kedua. Kami membutuhkan sedikit waktu sampai bisa mencetak gol pertama dan itu sangat penting. Namun hasil akhir adalah nomor 2. Menurut saya apa yang terjadi selama dan setelah pertandingan adalah sesuatu yang sangat jarang kita lihat. Karena itu saya senang kita semua menjadi saksi hari ini dan saya mendoakan yang terbaik bagi klub untuk sisa musim ini.
0: Kemenangan ini mengantarkan Dortmund ke babak kedua Piala Jerman di mana laga selanjutnya akan berlangsung pada Oktober mendatang.

Pecinta olahraga Manchester City resmi mendatangkan gelandang Enzo Fernandez dari sesama klub Liga Inggris Chelsea pada bursa transfer pemain musim panas 2026 dengan skema permanen. Dikutip dari laman resmi klub, Manchester City mengikat Enzo Fernandez dengan kontrak berdurasi 5 tahun atau hingga 30 Juni 2031. Enzo mengaku senang bergabung dengan Manchester City, terlebih The Citizens merupakan salah satu klub sukses di Inggris pada beberapa waktu terakhir. Pemain berkebangsaan Argentina tersebut mengungkapkan, semua pemain tentu ingin menjadi bagian dari klub seperti Manchester City dan dia siap memberikan kemampuan terbaiknya. Sementara itu, Direktur Sepak Bola Manchester City, Hugo Viana, menegaskan klubnya selalu ingin mendatangkan pemain kelas dunia dan Enzo Fernandez adalah salah satunya. Hugo Viana menilai pemain yang pernah membela Benfica itu merupakan gelandang yang berbakat, bekerja keras dan selalu bisa menciptakan peluang untuk mencetak gol. Pada musim kompetisi 2025-2026, Enzo Fernandez menjadi pilar penting di dalam tubuh Chelsea dan tampil sebanyak 54 pertandingan di berbagai ajang, lalu menyumbangkan 15 gol serta 7 assist.

Masih dari Inggris, pendengar, Tottenham mendatangkan Mikhailo Mudryk dan Tosin Adarabio dari Chelsea tepat pada tenggat transfer pemain musim panas ini. Jika Mudryk dalam skema peminjaman, maka Adarabio dibeli permanen senilai 7 juta pound sterling atau sekitar 167 miliar rupiah. Kedua pemain diharapkan membawa dampak positif untuk Tottenham yang pada dua pertandingan awal musim ini selalu kalah. Pelatih Tottenham Roberto De Zerbi sangat senang menyambut Mudryk, terlebih ia pernah bekerja sama dengan pemain ini di Shakhtar Donetsk. Pelatih asal Italia itu juga mengatakan Adarabio didatangkan karena kuat dan memiliki kepercayaan diri yang tinggi. De Zerbi menyukai mentalitas Adarabio dan yakin pemain ini akan tahu bagaimana tanggung jawabnya ketika membela Tottenham. Di Tottenham, Mudryk akan mengenakan nomor punggung 27, sedangkan Adarabio memilih nomor punggung 4.

2026-2027 telah menunjukkan potensi besar pada musim debut. Laman NBA menyebut kelima pemain itu adalah Cooper Flagg, Con Newpel, Derek Quinn, Cedric Howard, dan Colin Murray Bowles. Kelima pemain tersebut juga berpeluang meningkatkan nilai kontrak mereka secara signifikan pada musim kedua setelah memperlihatkan performa menjanjikan sepanjang musim rookie. Flagg menjadi nama paling menonjol setelah membukukan rata-rata 21 poin per laga, 6,7 rebound per laga, dan 4,5 assist per laga dalam 70 pertandingan bersama Dallas Mavericks pada musim 2025-2026. Pemain pilihan pertama NBA Draft 2025 itu bahkan mencatatkan rata-rata 26,2 PPG dalam 11 pertandingan terakhir musim reguler. Berdasarkan keterangan NBA, kelima pemain tersebut masih akan membela klub masing-masing pada musim 2026-2027.

0: Pendengar RRI, petenis putri peringkat 2 dunia Elena Rybakina mengamankan tempat di putaran kedua turnamen Grand Slam US Open setelah menaklukkan wakil tuan rumah Thea Frodin dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Game set and match. Elena Rybakina step closer to that world number one ranking.
0: Elena Rybakina mengawal US Open 2026 dengan mengalahkan petenis wildcard wakil tuan rumah Thea Frodin 2 set langsung. Unggulan kedua itu menang 6-3, 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 14 menit di Grandstand dini hari tadi. Kemenangan ini diraih Rybakina setelah sebelumnya mengalami cedera pergelangan kaki kiri di Cincinnati. Sepanjang pertandingan, petenis Kazakhstan itu tidak menunjukkan masalah pada kakinya dan bermain dengan dominan. Usai laga, Rybakina turut memuji penampilan lawannya yang tampil dengan baik.
2: She played really well today and
0: dia bermain sangat baik hari ini dan memiliki pukulan-pukulan hebat serta servis yang bagus. Pertandingannya tidak mudah dan saya senang bisa berada di sini untuk bermain. Terima kasih banyak sudah datang dan mendukung kami. Suasananya selalu menyenangkan dan saya sangat menikmatinya. Kini saya menantikan pertandingan berikutnya. Kemenangan ini menjaga peluang Rybakina untuk merebut peringkat 1 dunia untuk pertama kalinya dari Arina Sabalenka. Rybakina selanjutnya akan menghadapi Jessica Bosas Manero yang mengalahkan Daria Fitmanova 2 set langsung. Sementara itu, di sektor tunggal putra, Flavio Cobolli mencatat kebangkitan luar biasa setelah tertinggal 2 set dari Francisco Comesana. Petenis Italia itu menang 3-6, 2-6, 6-3, 6-4, dan 6-4 dalam waktu 4 jam 14 menit di Louis Armstrong Stadium tadi malam. Cobolli sebelumnya belum pernah membalikkan keadaan setelah tertinggal 2 set dalam karirnya. Ia kemudian tampil lebih konsisten dan memastikan kemenangan melalui drive volley pada set kelima. Usai laga, unggulan kelima itu mengaku senang dengan performa permainan yang ditampilkannya.
3: Dia melakukan servis dengan sangat baik. Jadi, sangat sulit bagi saya mengawali pertandingan, apalagi kami bermain di Armstrong yang sangat besar dan sangat bising, seperti yang dilihat semua orang. Namun, saya tetap senang dengan penampilan saya dan perjuangan yang saya tunjukkan. Seperti yang saya katakan sebelumnya, memulai sebuah turnamen tidak pernah mudah. Tetapi, saya pikir saya menjalani pertandingan yang sangat baik.
4: Pada putaran selanjutnya,
0: Cobolli akan menantang wakil Australia Tristan Skulket. Skulket melaju usai menyingkirkan Nisces Basaveredi melalui pertandingan 4 set. Hasil pertandingan lainnya, petenis Indonesia Janice Chen takluk 2 set dari Mira Andreeva. Coco Gauff kalahkan Zeynep Sonmez dan Taylor Fritz menang 3 set atas Darwin Blanche. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta bulu tangkis PP PBSI mengumumkan 20 pebulu tangkis yang akan memperkuat Indonesia pada Asian Games 2026 Aichi, Nagoya, Jepang dengan komposisi masing-masing 10 pemain putra dan putri. Tim putra diperkuat oleh Jonathan Christie, Alwi Farhan, Muhammad Zaki Ubaidillah, Muhammad Yusuf, Fajar Alfian, Muhammad Sohibul Fikri, Leo Roli Karnando, Daniel Martin, Nicolaus Jacquin, dan Amri Syahnawi. Sementara tim putri terdiri atas Putri Kusuma Wardani, Talita Ramadhani Wiryawan, Nika Dek Dinda Amartya Pratiwi, Mutiara Ayu Puspitasari, Rachel Alicia Rose, Feby Setianingrum, Febriana Dwi Puji Kusuma, Melisa Trias Puspitasari, Siti Fadia Silva Ramadanti, dan Nita Violina Marwah. Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PP PBSI Eng Hian mengatakan, komposisi tersebut ditetapkan setelah PBSI melakukan evaluasi terhadap sejumlah aspek, mulai dari performa hingga kondisi pemain. Namun dari 20 pemain tersebut tidak seluruhnya tampil pada nomor perseorangan karena sejumlah pemain dipersiapkan khusus untuk memperkuat tim pada nomor beregu. Nomor beregu bulu tangkis Asian Games dijadwalkan berlangsung pada 20 hingga 24 September. Kemudian dilanjutkan nomor perorangan pada 25 hingga 29 September.

0: Pecinta sepak bola pelatih Persija Jakarta Sintayong antusias menanti pertemuan dengan Persib dalam musim perdananya di Super League 2026-2027. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Di 3, 2, 1. Boleh sambil diperlihatkan bolanya, kayaknya Shalom the ball.
2: Pelatih Persija Jakarta Sintayong antusias menanti pertemuan dengan Persib dalam musim perdananya di Super League 2026-2027. Pernyataan tersebut disampaikan Sin dalam konferensi pers jelang bergulirnya Super League di kawasan Senayan, Jakarta kemarin. Menurut Sin, ia sebelumnya telah bertemu dan berkenalan dengan pelatih Persib Bandung, Igor Tolik. Walau Persija dan Persib memiliki rivalitas tinggi, namun Sin menilai hal ini akan membuat sepak bola Indonesia semakin menarik selama semua pelatih tim saling menghormati di dalam maupun di luar lapangan.
3: Sebelumnya kita ketemu dengan pelatih Persib Bandung di Bali ya. Jadi sebelumnya memang sudah berkomunikasi juga, sudah ngobrol banyak hal selama 10 menit mungkin ada. Dan juga ya para pelatih di sini ya memang harus sama-sama menghormati dan di luar lapangan apalagi gitu. Jadi kita akan bisa semaksimal mungkin agar Liga Indonesia semakin maju.
2: Sementara itu pelatih Persib Bandung Igor Tolik mengungkapkan saat ini timnya masih fokus untuk mempersiapkan pertandingan pertama menghadapi PSM Makassar. Namun ia menyadari menghadapi Persija tetap menjadi laga menarik yang layak dinanti.
4: It's a second game for us.
5: Ini akan menjadi pertandingan
4: for PSM first.
2: BRI Super League musim 2026-2027 dijadwalkan mulai bergulir pada Jumat pekan ini dengan menghadirkan dua pertandingan di hari yang sama. Pada pertandingan pertama mempertemukan Arema FC kontra Isan Mulang Kalteng FC pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat di Stadion Kanjuruhan Malang. Sedangkan partai kedua mempertemukan Bali United menghadapi PSS Sleman di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nyara Pulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, menjelang laga perdana Super League 2026-2027, Bali United terus mematangkan persiapan setelah menjalani rangkaian pramusim. Pelatih Bali United, Johnny Johnson, menilai timnya menunjukkan perkembangan positif dan semakin siap menghadapi kompetisi musim ini. Laporan Oscar Robert.
1: I think that we make a big step this preseason. We are on a good way to become better and better, so that's really good.
2: Bali United terus mematangkan persiapan menghadapi kompetisi Super League 2026-2027 setelah menjalani serangkaian pramusim. Persiapan tersebut menjadi bagian penting bagi Serdadu Tridatu untuk meningkatkan kekompakan tim, termasuk membangun kerjasama antara pemain lama dan pemain baru. Pelatih Bali United Johnny Johnson mengatakan timnya menunjukkan perkembangan yang lebih baik dibandingkan musim sebelumnya. Setelah bekerja bersama selama satu musim, para pemain dinilai semakin memahami detail permainan yang diinginkan tim kepelatihan. Perkembangan tersebut terlihat dari kemampuan pemain dalam memahami satu sama lain, termasuk dengan kehadiran sejumlah pemain baru.
1: I already said it a few times that from the start from last year and this year we are much better.
3: Saya sudah mengatakan beberapa kali, dari awal tahun lalu dan tahun ini kami jauh lebih baik karena kami sudah bekerja setahun. Sekarang kami berbicara sedikit lebih banyak tentang detail, dan saya pikir kami akan membuat langkah besar pada musim ini.
1: I'm very happy what I saw this preseason.
2: Menjelang laga perdana Super League 2026-2027, pelatih Bali United Johnny Johnson memastikan timnya siap menghadapi PSS Sleman di Stadion Kapten Hiwayan Dipta Gianyar Jumat 4 September 2026. Ia menilai PSS Sleman merupakan tim yang bagus setelah kembali ke kasta tertinggi sepak bola Indonesia, sehingga Bali United harus tampil maksimal pada pertandingan tersebut.
1: We see some matches already from Sleman and it's a good team.
3: Kami sudah melihat beberapa pertandingan dari PSS Sleman. Ini adalah tim yang bagus. Mereka kembali dari Liga 2 ke Liga 1, tapi ini baru, jadi kami harus siap. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Johnny Johnson menegaskan Bali United membidik kemenangan pada pertandingan pembuka tersebut. Ia berharap kerja keras selama pramusim dapat menjadi modal untuk meraih hasil positif sekaligus mengawali kompetisi dengan baik di Stadion Kapten Hiwayan Dipta. Reporter RRI Denpasar, Oscar Robert, melaporkan.

0: kabar dari olahraga catur pendengar. Turnamen Java Chess Festival 2026 resmi bergulir dengan diikuti 520 pecatur dari 23 provinsi di Indonesia dan 5 negara lainnya di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta hingga 6 September mendatang. Laporan Indra Firkiantara.
1: ...520 pecatur dari 5 negara dan 23 provinsi di Indonesia ikut berlaga di Java Chess Festival 2026. Turnamen ini digelar pada tanggal 1 hingga 6 September di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta dengan total hadiah hampir 300 juta rupiah. Turnamen Java Chess Festival tahun ini juga menghadirkan sejumlah kategori pertandingan dari berbagai kelompok umur dan tingkat. Kategori tersebut mencakup senior, putri, veteran, junior, hingga bergu antar instansi. Ketua Panitia Java Chess Festival 2026, Henry Hendratno, mengatakan turnamen ini juga menghadirkan duel match pecatur internasional. Pecatur Putra Indonesia International Master, Satria Duta, menghadapi pecatur Vietnam, Wong Dao. Sementara di sektor putri, Women International Master Laisa Latifah melawan Women Grandmaster Xenia Balabayeva dari Kazakhstan.
2: Tidak dicatur, tidak juga sepak bola, lawan paling berat di tingkat ASEAN itu Vietnam. Dicatur juga, jadi lawan terberat di tingkat ASEAN itu Vietnam, itu kami akui aja.
1: Sementara itu, Direktur Corporate Affairs PT Java Comfit Indonesia, Rahmat Indrajaya, mengatakan terus berkomitmen untuk memajukan catur di Indonesia. Perjalanan kerjasama selama 26 tahun dengan pengurus besar Persatuan Catur Seluruh Indonesia atau PB Percasi menjadi bukti komitmen tersebut.
3: Kita melihat antusiasme masyarakat terhadap olahraga catur ini semakin lama semakin baik, semakin tinggi. Terutama kami melihat tadi kan ada yang pecatur umur muda yang 15 tahun tapi ratingnya sudah tinggi sekali. Itu memperlihatkan bahwa sudah antusias lah anak-anak muda sekarang di Indonesia. Jadi kami sangat gembira, kami bisa bersama dengan PB Percasi mengadakan turnamen Catur Java Chess yang ke-16 ini.
1: Hal senada juga diungkapkan Wakil Ketua Umum PB Percasi, Irjen Pol Ahmad Ramadan, yang mengapresiasi pelaksanaan Java Chess Festival 2026. Ia berharap para pecatur lokal juga bisa terus didukung.
4: Ini sudah dilaksanakan ke yang ke-16 kali. Ya. Harapan kita seperti dalam kata sambutan saya tadi, Java juga bisa mendukung, mensupport ya, catur ini juga di level lokal. Karena saya tahu Java juga ada di daerah. Tentunya Java di daerah juga bisa mendukung. Tentu harapannya ya seperti disampaikan Pak Rahmat tadi bahwa catur ini bisa disukai, bisa diminati, dan tentunya bisa berprestasi. Bisa membawa anak-anak kita ya di kancah sampai internasional.
1: Hari ini Java Chess Festival 2026 memainkan babak kedua dan ketiga dengan format catur standar. Turnamen ini menjadi ajang para pecatur untuk meningkatkan kemampuan mereka sehingga bisa bersaing di tingkat internasional. Demikian Indra Firgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Selamat siang mendengar dimanapun Anda berada. Kembali bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Sebelumnya saya ingin menyapa dulu Anda yang baru monitor kami, baik melalui 97,6 dan 96,8 MHz ataupun melalui RRI digital di smartphone Anda. Selamat siang, selamat beraktivitas untuk Anda yang ya mungkin masih disibukkan dengan segala aktivitas Anda ya. Untuk yang sedang bersantai-santai di rumah, selamat bersantai-santai ya. Dan tentunya kami menunggu Anda yang ingin ikut berpartisipasi. Ya berpartisipasi lagi bahasanya. Ya yang ingin gabung di Pro Dangdut untuk edisi hari ini, boleh silakan di 0984-220-74 ataupun di 0813-549-4419. Masih bersama saya Mega di sini yang temani Anda di siang hingga sore nanti. Oke, sudah ada yang bergabung sepertinya. Kita angkat dulu ya teleponnya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang Pro Dangdut, Mbak Mega.
0: Selamat siang. Dengan siapa di mana?
1: Marung Brawe.
0: Oh iya. Mama. Mama kayaknya baru bangun tidur ini.
1: saya belum tidur. Saya tunggu acara Pro Dangdut.
0: Asik. Oke deh, ya. Mama, silakan.
1: Iya, ya. Oke, selamat bertugas Mbak Mega.
0: Terima kasih.
1: Lagunya Seorang Pengamen dari Lola Grace. Lola Draken.
0: Oke, siap. Saya carikan ya. Iya. Ya. Silakan salam-salamnya, Ma.
1: Salam untuk Putra Meno, selamat siang Putra Meno. Mama Bagus. Amowinde. Bang Luhut di Tapanuli sana, Bang Junaidi di Ambon. Paman Leteni. Paman Asubioni, keluarga Darwanto di SPC, Putri Mengincidi, Mama Ikran, Mama Mangga Mokiri, Putra Putri Gamoro, Mama Ayu, Mama Ina, semua selamat siang aja. Bunda El di Manado, Mama Sifa, Mama Lani, Mama Teguh, Putra Tunggal Lajari, semua selamat siang aja. Itu aja dulu Mbak Mega, selamat juga.
0: Oke, terima kasih Mama Rumbrawer. Oke deh, ada Mama Rumbrawer ya di mana tadi, di Perumahan Jayanti ya Maya. Lagunya Seorang Pengamen dari Leola Drakel. Oke deh, nanti kita dengarkan sama-sama pendengar. Oke, silahkan yang mau bergabung kembali bersama kami di Pro Dangdut boleh ya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo, selamat siang juga Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Selamat siang juga Senja.
2: Aduh, iya. Panas ini kayaknya Mbak ya.
0: Oh, panas, panas membahana ini Senja.
2: Iya.
0: Iya, luar biasa. Tapi ini posisi masih di rumah kah atau sudah di luar atau bagaimana?
2: Ini di rumahnya Pak Deketrek, Mbak.
0: Oke, di ini ya, SP2 ya.
2: Sementara lagi ngantor ini Senja.
0: Aduh, ya semangat ya Senja.
2: Iya, Mbak. Doanya buat apa dari Mbak Mega juga demikian sebaliknya. Doa terbaik buat Mbak Mega, sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak kurang suatu apapun.
0: Amin.
2: Jangan lupa makan siangnya cantik.
0: Oke, siap. Sudah makan dong ya, pasti sendiri juga sudah makan nih.
2: Iya.
0: Oke deh, silakan Senja mau request lagu apa?
2: Lagunya biasa dari Ajeng Febria, yang berjudul Mutiara.
0: Oke.
2: Mutiaranya buat Mbak Mega spesial nih.
0: Asik, dikasih mutiara nih siang-siang.
2: Aduh iya, segede gunung pokoknya.
0: Oke deh, silakan salam-salamnya Senja.
2: Iya. Salamnya buat Mama Bagus, terus Mama Rumbrawer. Makasih tadi di acara musik tradisional dan budaya udah senggol senja. Kali ini aku senggol kembali. Sehat selalu mama. Juga buat Pakde dan Bude Geprek. Terus buat nenek ada di sini. Sehat selalu. Juga buat Putra Meno, Bapak Budiomi, Mbak Cynthia, Bunda Puja, Mano, terus Mama Ayu, Mama Ina, Mama Wulan. Terus siapa ini ya? Oh, Mbak Mama Siva. Dan semua ya yang lagi berada di pendulangan-pendulangan. Driver-driver tentunya hati-hati di jalan. Semangat, sehat selalu buat semuanya dalam mencari rezeki.
0: Betul, amin.
2: Oke, Mbak Cantik.
0: Oke, Dek.
2: RRI saya di udara, makasih.
0: Sama-sama, terima kasih kembali Senja. Semangat selalu dalam bertugas. Baik, pendengar, silakan di 0984-220-74 ataupun di line WhatsApp kami 0813-54-94-419. Halo, Pro Dangdut, selamat siang.
3: Selamat siang, Dangdut Kedalapin.
0: Selamat siang juga, Bang Uhud.
3: Iya.
0: Gimana, Bang, kabarnya, Bang?
3: Kabar-kabar sehat, cuaca juga cerah di sini. Di sana gimana?
0: Di sini cerah juga, panas sih, panas membahana kalau di sini, Bang.
3: Kita ada juga ya.
0: Iya, betul, kabar sehat, sehat-sehat. Abang Luhut.
3: Iya.
0: Lagi ngapain nih?
3: Lagi nyantai.
0: Lagi nyantai, ya, di rumah.
3: Iya.
0: Oke deh kalau begitu, silakan Abang Luhut, mau request lagu apa?
3: Lagunya dari siapa tadi?
0: Dari siapa tuh?
3: Dari yang dari Melinda, ada nih dari Melinda.
0: Melinda, yang mana tuh judulnya apa?
3: Judulnya Galau. Bukan saya yang galau ya, cuma lagunya yang galau.
0: Galau. Ini ya, pasti abangnya juga galau ini, makanya pilih lagu ini.
3: Anti galau di sini.
0: Oh, anti galau, keren keren
3: iya.
0: Keren. Oke, ada sih kayaknya nih bang, ada iya, aman aman.
3: Iya. Sembari mencari menyapa lah dulu.
0: Boleh, silakan.
3: Salamnya yang pertama buat Bu Meganya, selamat bertugas, selamat semangat bersama teknik operatornya juga. Terus buat Senja, ada Iren, Amo, ada Mano, Mama Ina, Mama Yu, Mama Siva, Mama Bagus, Mama Lani, Mama Ikra, Mama Rumbrawer, ada juga Bunda El, Nona Fika, Pak Junedi, Bunda Ima, Bang Putra Kamoro, Bang Roy Kamudi, dan buat semua-semuanya saja lah yang lagi pantau saat ini. Sudah ketemu lagunya?
0: Sudah dong.
3: Oh iya, ini aku penerima tadi yang pertama, siapa?
0: Tadi yang pertama itu Mama Rumbrawer.
3: Oh, berarti aku kedua.
0: Ketiga.
3: Ketiga, orang.
0: Iya, tadi dong. Tadi yang kedua tuh ada Senja, Senja.
3: Iya, soalnya aku baru monitor terus jadi ada siapa? Aku di salamnya enggak?
0: Ada lah, pasti ada lah.
3: Siapa tahu Senja ini terkadang lupa-lupa ini
0: nyapa. Kalau pun lupa disapa pasti itu sebenarnya sudah ada diingatan, mungkin lupa diucapkan aja, Bang.
3: Iya, nanti kalau kita sudah bilang begini,
0: sudah
3: oke, ya kita sudah menyapanya. Terus sudah ada lagunya saya itu
0: ada.
3: Yang belum ada lagi. Ngomong-ngomong tadi di internasional hadir nggak?
0: Di mana?
3: Di internasional tadi siaran nggak?
0: Siapa tuh?
3: Kamu.
0: Iya dong, kan aku yang bawa tadi.
3: Berarti nggak ini ya, nggak bisa jauh saja.
0: Itu lagi. Oke deh.
3: Dan dut adalah kita, terima kasih.
0: Sama-sama. Horas mau lihat deh, Bang Luhut. Oke, ada Bang Luhut di Tapanuli ya, lagunya dari Melinda, Galau. Ayo, galau sama siapa nih? Halo, selamat siang Bro Dangdut. Halo. Halo. Ah, terputus. Ya nanti dicoba lagi ya. Halo, selamat siang Bro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita, Kak Mega.
0: Iya, Mama bagus. Ceria sekali nih, semangat sekali Mama ini.
4: Ya harus semangat, biar panas ya. Harus semangat.
0: Betul.
4: Harus dilawan, kalau tidak dilawan nanti tidak semangat.
0: Bagaimana? Iya, benar juga, benar-benar setuju, sepakat. Baik, silahkan Mama bagus. Mau lagu apa nih?
4: Aku mau request lagu dulu Kak, dari
0: apa tuh?
4: Teti Vera.
0: Yang mana?
4: Judulnya Sedang-Sedang Saja.
0: Yang sedang-sedang saja yang itu.
4: Iya. Salamnya okay. Buat Kameka, selamat bertugas, sehat selalu, panjang umur, gampang rezekinya. Jangan lupa santap siangnya. Tuhan selalu memberkati keluarga Kameka, terutama Kak Meganya.
0: Amin, amin, amin, amin. Terima kasih doanya.
4: Ya, sama-sama. Aku mau sapa balik buat Senja. Senja kok harus semangat-semangat kalau kerja, Senja. Biar panas kok tancap gas.
0: Gaspol ya.
4: Iya, pokoknya gaspol, tidak usah lambat-lambat. Nanti kalau lambat-lambat sabar orang nanti.
0: Aduh.
4: Terus buat Abang Ruhut, Mama Rumbrawer. Terima kasih senggolannya Mama. Semoga Mama sehat selalu. Yang di Timika sana Putra Putri Komoro, Putra Putri Leo 9, Putra Putri Intan, Putra Rongga Iwa, Putra Wanggeri, Putra Putri Mungen Sidi, Abang Mansar Mansur, Opa Mik, Opa Valen, Putra Oseng. Terus buat Pak De Arema, Bung Aku Deomi, Paman Yoteni, Iso Sambi, Putri Koridor, Masumaru Brawer, Mama Amo, Mama dan Bapak Korinsano, Mama dan Bapak Ejel, Mama dan Bapak Rahel, ucapannya semua selamat siang. Yang di Cirebon sana Bunda Alfa, di Jakarta ada Teria, di Jogja ada Pak Mansar Geri, di Bali ada Bapak Nyoman, terus di Cirebon ada Bunda Alfa sudah. Buat Teh Jamila, buat Teh Amel, Abang Yusuf, Abang Andi, Abang Nasrun, ucapannya juga selamat siang. Di Banjarmasin ada Bang Jojo, Abang Junaidi, Abang Mahmud, Abang Rizky, Abang Samsul, Teh Dewi. Terus buat Nona Vika, Bunda Anggra ini, sama Bunda El, ucapannya juga selamat siang. Di Numere ada Bunda Ima, di Pulau Nusana Pak Alek, Pak Krim, Mama Vero di Biak, Ibu Rosi Supiori, Mama Lani di Arwi juga, ucapannya selamat siang. Di Legari ada Putra Tunggal, Mas Waro sama Mbak Indahnya sama Mama Randy. Di Topo ada Mama Ina, Mama Ayu, Mama Ulan, Mama Mukiri, Mama Mauri, Mama Ikram, ucapannya juga selamat siang. Terus Papa dan Mama Teguh, Mama Siva, Mama Wahyu, Bapak Sudarwanto, Putra Arema, terus Kakak Diren, terus Mbak Lia, Mbak Lasri, Mbak Anjas, Mbak Yati, Damarulan, Mbak Fitri sama Mbahnya, Bunda Novel, Bunda Putra, Putri Kacang, Mas Tukul, ucapannya juga selamat siang. Warga Karadiri 1-2, terutama SPA, terus buat kru-kru Pro 1, Pro 2, tanpa terkecuali yang lagi bertugas seperti Kak Mika, selamat bertugas, yang lagi istirahat, selamat beristirahat, jangan lupa santap siangnya.
0: Iya.
4: Buat Kak Meganya, terima kasih, jalur dikembalikan, lagunya ditunggu.
0: Oke, siap Mama Bagus, terima kasih. Ada Mama Bagus di Karadiri ya. Lagunya Betty Vera, yang sedang-sedang saja ya. Yang sedang-sedang saja pendengar. Oke, saya angkat lagi telepon berikutnya, yang mana dulu ini yang harus diangkat. Yang ini deh. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
5: Dangdut para kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nasrul. Apa kabar Pak?
5: Alhamdulillah, sama-sama. Baik-baik selalu, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah, Rabbil Alamin kalau begitu. Bagaimana cuaca di sana Pak, di Palu?
5: Ya, cuaca lagi cerah ceria secara hatiku dan hatinya yang menyiar.
0: Asik. Bapak tahu aja kalau saya sedang cerah ceria ini.
5: Iya, aku dengarkan suara.
0: Oke, keren. Oke deh Pak, silahkan. Mau request lagu apa nih?
5: Lagunya apa? Itu Sandora duet bersama Muksin Alatas.
0: Judulnya?
5: Dunia Milik Kita Berdua.
0: Oke. Sip. Salam-salamnya boleh silakan Pak.
5: Ya, pertama-tama Mbak Mega, sambut tugas, selalu ya bersama keluarga rumah.
0: terima kasih. Ayo
5: sama sami, salam kompas sama siang, ada sama Ayu, ada sama Ulan, sama Nopil, sama Teku, ada Irene dari Jakarta, dari Bogor, ada Pak Alis, ada Iwan, ada Bung Leman, ada Melani, sama Kepi, Ayu Masuhi, sama Mama Bagus, ada Puja, ada Wali dari Sulteng, ada Putri Senja, ada Ariat, Arianti, semuanya tempat kerja selamat siang kembali. Terima kasih.
0: Iya, sama-sama.
5: Baik kuat buat satu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pak Nasrun dari Palu. Ya. Halo, Pro Dangdut, selamat siang. Halo. Waalaikumsalam, Mama Ina. Apa kabar, Ma?
6: Halo, guys. Selamat siang, selamat bertugas. Apa kabar?
0: Alhamdulillah, baik. Mama, ya, mungkin...
6: Saya mau request lagu dulu.
0: Boleh.
6: Surga di balik dosa. Dari obor.
0: Surga di balik dosa?
6: Dosa.
0: Oke.
6: Dosa masyarakat. Tapi itu sampai dari awal.
0: Mama, maaf. Itu mungkin dijawab dari speaker, Ma. Suaranya ini.
6: Yang dikasabat. Buat Puja, buat Nani, buat Hanu, buat Mbak Lasri yang digerungin. Sepertinya selamat siang, selamat beristirahat. Terus yang di Tanah Merah sana, buat Mama Kris. Sepertinya selamat siang, selamat beristirahat. Terus yang di Kopo juga buat Ibu Mori, Ibu Giri. Terus Mama Ika. Sepertinya selamat siang, selamat beristirahat. Semoga. Terus yang di sini juga buat Ibu Ayu, selamat beristirahat. Ucapannya selamat siang, selamat beristirahat. Itu saja penaga. Terima kasih, lagunya ditunggu.
0: Siap, terima kasih kembali Mama Ina. Oke, ada Mama Ina. Ya, di Topo. Lagunya dari Adela, Surga di Balik Dosa. Baik, pendengar masih di 0984-22074 ataupun di 0813-5494-419. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
7: Halo, selamat siang.
0: Halo juga Mas Putra Tunggal.
7: Berapa kali udah masuk angkat duluan, kalah duluan.
0: Kalah duluan ya. Iya dong. Jarinya sampai keriting ya, Mas ya.
7: Masuk sih, Mas, cuma angkatnya salah.
0: Iya, tidak apa-apa. Ini kan akhirnya saya angkat, Thomas.
7: Alhamdulillah.
0: Baik, Mas Putra Tunggal, silakan. Mau lagu apa?
7: Mau salam-salam dulu dari sana. Oke. Mama Senja, Mama Teguh Amonesi, Arema. Angkat teleponnya Arema itu, angkat dulu, Pratunggal Delgari. Amonesi, Mama Ina, selamat siang dan selamat istirahat. Yang Delgari, Mas Oro, Ibu Zaman, Mas Ono, Pak Sudar, selamat siang dan selamat istirahat. Lagunya, Sepiring Berdua.
0: Sepiring Berdua, oke deh.
7: Biar langsing, Mbak. Pecah untuk Mbak Mega.
0: Sepiring Berdua biar langsing ya.
7: Mbak Mega biar tambah.
0: Oke lah, kalau begitu. Terima kasih. Oke. Terima kasih Mas Putra Tunggal di Legari. Lagunya Sepiring Berdua. Dari siapa ya? Saya pilihin dari siapa ya? Jangan dari Ida Laila terus deh. Dari yang lain deh. Oke, ini ada nih dari Tia. Tia, boleh nih kita coba ya. Sepiring berdua atau dua piring sendiri ini? Baik, mendengar masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Sudah rame ya yang gabung di siang hari ini. Walaupun cuaca cukup panas ya pendengar, tapi tentunya tidak menyurutkan semangat kita dalam melakukan segala aktivitas. Dan pendengar, Untuk Anda yang ingin bergabung, masih saya buka line teleponnya di 0984220744 ataupun di 0813549449. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
8: Halo, selamat siang Kakak Mega yang cantik. Amo di depan di situ.
0: Iya,
8: amo. Cuma mau sama dengar-dengar semua,
0: Iya, amo.
8: Iya. Nih, amo minta lagunya tuh.
0: Iya, lagu apa tuh?
8: Papua Hati Terpukul.
0: Apa judulnya, Amo?
8: Papua Hati Terpukul itu lagu Sorong Raja Ampat, berirama joget.
0: Lagu Sorong, oke. Judulnya apa tadi, Amo?
8: Ya, Papua Hati Terpukul.
0: Oke, saya cariin ya, Amo. Silakan salam-salamnya.
8: Ya, Amo mau salam, Mas. Inses Nunglawer. Katanya saya ingin dia di ini, apa, bukan jalan permudah lagi, kasihnya dia cari air juga jadi.
0: Iya. Iya.
8: Itu lagi. Mama aku, bunda dua di Manado, Mas Waro, Mas Tunggal, sama dengan ini, bapak yang di Flores, bapak yang di Ambon, Amo salam saja. Ya, salam buat yang di RR itu yang ganteng-ganteng, cantik-cantik.
0: Iya.
8: Yang pemancawan dia itu Kakak Yance, Yono, Om Pino.
0: Iya.
8: Itu makan pinang itu. Iya.
0: Itu makan pinang.
8: Iya, itu lagi pinang itu.
0: Iya, salam-salam juga untuk itu ya, Om Timo.
8: Om Timo, amo salam ya. Ketemu September.
0: Iya.
8: Ya, yang masuk semua itu pergi di RRI.
0: Iya.
8: Merja, Inses Nunglawer, semua yang di Nambire, luar Papua, tidak bilang tapi ben jauh, so.
0: Iya.
8: Iya. Salam buat Mama Ayu deh, Mama Hina, Mama Ikram, Mama Kiri, Mama yang di Topo. Iya. Amo salam buat batas kota itu, Tete Awong, Pendengi Tetia. Ya, Mama Sanderi, Bapak Sanderi, Cece dan ini di YPK.
0: Iya.
8: Ya, buat siapa Kakak Ita di RRI Supulang, Kak. Ya, salam buat Juli, Ronald, semua yang di RRI, Kakak Manu, Ulis, semua yang di RRI. Salam buat siapa dengan Bapak Gubernur di sebelah ini, Sanomba. Bapak Gubernur, toh. Ya, salam lagi buat saya punya Om Pai, pamannya Penny, Bapak Mandoen, Putra Lua Sembilan, semua. Om Tato, Mama So, di Pasir Nabalua. Ya, ama tidak lupa itu. Ya, sekarang Bapak So, Mama Sophia di Smoke. Yang di Smoker, yang di Oyehe, Nusi, semua yang pendengar, yang di Baga-Baga. Kepada okay. Yang mau masuk. Iya, toh.
0: Iya, toh.
8: Betul. Saya punya mama saya di mall. Teman-teman. Di mall semua.
0: Iya.
8: Iya, itu saja. Terima kasih, Kakak cantik juga.
0: Terima kasih juga, Amo. Oke, siap, Amo. Terima kasih, Amo.
8: Iya.
0: Iya. Baik, terima kasih, Amo. Di depan Densipur, ya, lagunya. Lagu Sorong. Hati Tak Pukul dari Roy Apen, ya. Baik, pendengar. Wah, ada lagi, ya, kayaknya yang masuk. Oke, deh. Sebelum kita dengarkan lagu, kita angkat dulu telepon berikutnya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
9: Selamat pagi Nona Vika, Kakak Mega.
0: Iya, Nona Vika.
9: Nandang kau bilang mau balik pulang, kita balik lagi.
0: Iya dong, harus balik lagi. Boleh Vika, silahkan. Mau request lagu apa nih?
9: Lagu apa itu?
0: Apa tuh?
9: Vita Alfia.
0: Oh, Vita Alfia. Yang judulnya apa?
9: Tuhan Gagaskan Dira.
0: Tuhan?
9: jagakan
0: dia. Oh, Tuhan jagakan dia. Oke deh. Ada.
9: Nanya, ternyata di kita sobat dan terus ini kita lo perliah. Kemudian lagi dalam tangan, dalam minggu selalu perliah.
0: Iya.
9: Kata minggu nanti malam Anda berjadi nanti.
0: Ada dong nanti malam.
9: Jadi kita
0: nanti malam tidak ini, nanti malam Ruang Rindu Nasional.
9: Karena itu maksudnya berjadinya ada kita sama bawa mereka.
0: Oke.
9: Gadang-gadang nih.
0: Oh gitu. Tidak apa-apa, gabung di nasional aja, Vika.
9: Ya, kita akan mengetahui apa yang kita kisahkan. Kita akan kita malu maksudnya.
0: Tidak apa-apa.
9: Kita lihat teman-teman setiap umur ini sudah 40. Kita begini karena ada operasi dan mata kena teman-teman. Kita lalu lahir. Teman-teman kita anak kecil.
0: Oh gitu. Teman-teman
9: kita sudah lewat. Kita setelah informat teman-temannya salah paham buat Vika. Aman lagi tetap
0: ada Vika, aman-aman.
9: Ya, tetapnya dah. Terima kasih.
0: Sama-sama. Selamat siang, terima kasih juga Vika. Oke, dan Nona Vika di Manado. Lagunya dari Vita Alvia, Tuhan Jagakan Dia. Baik pendengar, apakah masih ada yang ingin bergabung ini? Biar sekaligus ya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
10: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Iya, selamat siang. Ini dengan Bunda atau dengan Ibu ini?
10: Bunda Ima, Dek Mega.
0: Oh iya, Bunda Ima. Apa kabar, Bun?
10: Kabarnya baik,
0: sehat,
10: cuacanya
0: ya,
10: juga mendukung hari ini, adek.
0: Iya, luar biasa cuaca hari ini ya, cerah. Cenderung panas
10: cerah
0: sih,
10: banget.
0: Bunda. Cenderung panas, bukan cerah lagi nih. Kita keluar panas 3 jam tadi. Nih, kayaknya udah gosong ini, Bunda.
10: Oh iya.
0: Tapi Bunda sehat-sehat saja, toh. Di sana aman.
10: Puji Tuhan, sehat, adek.
0: Di sana semua aman.
10: Sebaliknya ya.
0: Amin.
10: Adik Mega juga sehat dan tetap semangat untuk menjalankan tugas dan
0: amin,
10: aktivitasnya.
0: Amin. Pasti semangat dong. Baik Bunda, silahkan mau request lagu apa nih?
10: Lagunya Leowaldi.
0: Oke, Leowaldi yang judulnya.
10: Yang judulnya Potret Kenangan.
0: Oke, siap. Boleh silahkan
10: salam-salam pertama tentunya buat Adik Mega. Bersama operatornya dengan ucapan selamat siang, selamat bertugas. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
10: Terus ada Mbak Mbak Senja Rianti, ada Mama Bagus juga di sana. Sama teman-teman yang ada di Madiri semuanya yang pendengar setia. Selamat siang, selamat mendengarkan. Semoga sehat selalu. Teman-teman yang ada di Jayapura, yang ada di Serui, ya selamat siang. Ada di Sorong, di Boven, Fak-Fak, semuanya. Merauke, semuanya selamat siang. Buat Adik Mega, terima kasih, selamat siang.
0: Selamat siang juga, Bunda.
10: Dadah cantik.
0: Dadah juga, Bunda cantik. Sehat selalu, ya, terima kasih.
10: Selamat.
0: Oke, ada Bunda Ima dan Bunda request lagunya dari Leowaldi. Oke deh, nanti kita dengarkan sama-sama. Oh, masih ada yang gabung, boleh kita angkat dulu. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
11: Dangdut adalah kita, selamat siang.
0: Selamat siang juga. Dengan siapa di mana?
11: Dengan Ovalen, Bandara Baru, Kalandiri.
0: Ovalen?
11: Betul.
0: Halo, apa kabar Om?
11: Kabar baik.
0: Sehat ya. Di sana bagaimana nih Om cuacanya? Pasti panas juga ya.
11: Ya, panas biasa sudah. Kita tidak boleh sumut, panas ya panas.
0: Betul. Iya, kita harus bersyukur ya apapun keadaannya ya, Om.
11: Semua kita mensyukuri semua, mau panas kah, hujan kah, sama.
0: Iya betul. Nanti waktu hujan cari panas, waktu panas cari hujan.
11: Iya. Absen semua tuh. Jadi opo cuma tinggal pesan lagi.
0: Iya betul betul. Udah absennya udah panjang tadi om. Iya. Silakan silakan om.
11: Ampi Ben, Jova Jarafil.
0: Apa judulnya?
11: Dia dangdut dangdut Papua tuh, dangdut Lagari.
0: Oh, dangdut Papua judulnya apa om?
11: Jova Jarafiru, apa?
0: Jova Darabiru. Oke, sambil saya carikan, boleh. Salam ini lagunya spesial buat siapa nih?
11: Untuk Amo saja sudah.
0: Sik, untuk Amo, siap.
11: Ya, Amo terus ke Pak Mansur di Karadiri juga.
0: Oke.
11: Okay. Sama Mama Bagus.
0: Iya.
11: Oke, okay, itu saja kakak. Selamat okay. siang.
0: Selamat siang juga, Valen. Terima kasih ya. Selamat beraktivitas juga. Baik, pendengar. Udah banyak ya lagu yang saya siapkan ini. Jadi yang akhir-akhir masuk atau yang ya yang terakhir-terakhir menelpon ini harap bersabar karena panjang antriannya. Kita langsung ke lagu deh kalau begitu ya. Sepertinya sudah tidak ada yang bergabung lagi. Lagu ini tadi di request oleh Mama Rumbrawer. Lagu dari Leola Drakel, seorang pengamen. Dan pendengar untuk Anda, selamat mendengarkan lagu-lagu yang kami putarkan ya, lagu-lagu yang sudah di-request. Semoga lagu-lagu ini juga menambah keceriaan dan menghibur Anda di siang menuju sore hari ini. Tetap bersama kami pendengar di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Bro, bangun, bro. Kita di mana, John?
1: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
0: Terus gimana ibu itu, John?
1: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu, John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.
3: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Alah, bentar aja aku bang.
0: Tapi Bu.
1: Mana mobilku? Aduh bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan Bu, Ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil Ibu. Makanya Bu, jangan parkir sembarangan.
1: Alamak.

0: Jakarta. Saat ini, saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya, karena mereka...
1: Marta, selamat pagi.
0: Pagi, Alex.
1: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
0: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
1: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
0: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
1: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
0: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi

0: banyak kali berlomba di sini.
1: Udah, gak usah banyak drama. Ini apa nyamuknya?
2: Makasih.
3: Cuaca ekstrim dan banjir meningkatkan risiko penyebaran penyakit. Salah satunya demam berdarah. Tutup semua wadah dan hindari genangan air. Kubur barang-barang yang dapat menampung air. Tabur insektisida pembunuh serangga di selokan dan talang atap. Segera bersihkan rumah setelah banjir surut agar menghindari lembab, tumbuhnya jamur, dan bersarangnya nyamuk.
4: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.
5: Saya Yong Sibur Rizal.

Pendengar, sampai di sini kebersamaan kita di Prodangdut edisi hari ini, dan Prodangdut akan kembali hadir setiap harinya menemani ruang dengar Anda dari pukul 13.30 hingga pukul 15 waktu Indonesia Timur. Baik pendengar, selanjutnya kami akan temani ruang dengar Anda dalam musik dan informasi. Tetap bersama kami.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: bersaudara, Alex mundur dan Frans mundur, adalah wartawan yang berjasa dalam mengabadikan peristiwa proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Dari momen proklamasi kemerdekaan Indonesia itulah, mundur bersaudara dengan berbekal kamera Leica mengabadikan 3 foto dari 3 mega film yang tersisa di kamera. Hasil jepretan kamera Alex mundur dirampas oleh pasukan Jepang dan dimusnahkan. Hanya tersisa hasil jepretan dari kamera Frans mundur. Untuk menghindari penyitaan dari pasukan Jepang, akhirnya Frans mundur mengubur hasil negatif foto di kebun area kantornya bekerja. Proses mencetak hasil foto dilakukan secara diam-diam. Mereka menyelinap saat malam hari, memanjat pohon, dan melompat pagar demi mencetak foto. Hasil dokumentasi proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali terbit di Harian Merdeka pada Februari 1946.
1: Kamu pasti sudah tidak asing dengan keberadaan tanggal kadaluarsa atau expired date yang tertulis di setiap botol kemasan air mineral. Banyak orang yang beranggapan bahwa tulisan kadaluarsa tersebut adalah masa kadaluarsa dari air mineral dalam sebuah botol kemasan. Faktanya, air tidak memiliki masa kadaluarsa. Tanggal kadaluarsa yang tertera pada bagian atas botol menunjukkan masa pakai botol dan bukan air di dalamnya. Botol plastik yang digunakan untuk mewadahi air mineral terbuat dari bahan yang akan mengalami penurunan kualitas setidaknya 2 tahun. Hal itu dapat mempengaruhi kualitas air. Menurut Life Science, botol atau gelas plastik yang digunakan untuk mengemas air dapat mengalami kebocoran bahan kimia dan hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas air. Bahan kimia yang terlepas itu kemudian akan tercampur ke dalam air yang ada di dalam kemasan botol. Inilah yang dimaksud sebagai kadaluarsa. Sebenarnya air yang sudah tercampur bahan kimia ini juga tidak beracun dan tetap bisa dikonsumsi. Hanya saja rasa dari air tersebut tidak lagi sesegar biasanya.

Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore untuk Anda yang baru monitor kami, baik melalui 97,6 dan 96,8 MHz ataupun melalui RRI digital di smartphone Anda. Selamat sore, selamat beraktivitas untuk Anda yang masih disibukkan dengan segala tugas-tugas ataupun aktivitas Anda ya. Dan untuk yang sedang berkendara juga kami ucapkan hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Baik pendengar, di musik dan informasi kali ini, dan tentunya nanti saya akan share beberapa informasi untuk Anda diiringi dengan lagu-lagu hiburan untuk menghibur Anda di sore hari ini. Tadi ada Judika dengan Cinta Satukan Kita, kali ini ada Sherina, Gregetan, spesial untuk Anda.

apa itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, kitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah

Tahukah kamu bunga terkecil di dunia? Bunga terkecil di dunia adalah Wolfia. Wolfia adalah tanaman tanpa akar yang memiliki ukuran sangat kecil dengan diameter sekitar 0,1 mm. Wolfia dapat ditemukan mengambang di atas permukaan air dan memiliki bentuk menyerupai bintik tepung jagung. Meskipun ukurannya sangat kecil, Wolfia dapat memekarkan bunga pada bagian permukaan atasnya. Bunga ini memiliki satu benang sari dan satu putik. Karena ukurannya sangat kecil, diperlukan kaca pembesar atau mikroskop untuk melihatnya. Wolfia memiliki beberapa spesies seperti Wolfia augusta, Wolfia ariza, dan Wolfia australiana. Wolfia tidak hanya menarik karena ukurannya, tetapi juga karena peran pentingnya dalam melindungi ekosistem bumi. Menurut International Lemna Association, Wolfia memiliki dampak yang berarti dalam melindungi bumi. Wolfia diketahui mampu menjadi sumber bahan bakar terbarukan dan berkelanjutan untuk menggantikan bahan bakar fosil. Wah, wah, wah, ternyata walau ukurannya kecil, Wolfia memiliki manfaat yang besar.

Terima kasih Anda masih bersama kami, pendengar di RRI Pro Salto Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Masih di musik dan informasi, pendengar, Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah memperkuat penanganan kasus infeksi kulit di distrik Mewoluk, ya, Kabupaten Puncak Jaya, menyusul laporan meningkatnya keluhan skabies dan komplikasi pioderma di wilayah tersebut. Respon dilakukan melalui koordinasi Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah bersama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Puncak Jaya untuk memastikan pelayanan medis dan ketersediaan obat bagi masyarakat. Dan berdasarkan laporan dari lapangan, pendengar, kasus skabies yang sebelumnya ditemukan di tingkat puskesmas ini dilaporkan berkembang pada sebagian pasien menjadi pioderma, yakni infeksi kulit sekunder yang ditandai dengan kondisi luka atau peradangan bernanah. Kondisi tersebut turut meningkatkan kebutuhan penanganan di Rumah Sakit Mulia. Tingginya kebutuhan pengobatan bahkan membuat rumah sakit ini melakukan pengadaan salep permetrin beberapa kali sebagai salah satu obat untuk menangani skabies. Sebagai bagian dari upaya memutus rantai penularan, Dinas Kesehatan Kabupaten Puncak Jaya bersama dengan Puskesmas Mewuluk telah membentuk tim pelayanan kesehatan. Tim tersebut akan melakukan screening dan penanganan medis secara langsung di distrik Mewoluk. Dan langkah ini diharapkan tentunya dapat membantu menemukan dan menangani kasus sejak dini sehingga tidak berkembang menjadi komplikasi. Pasien yang ditemukan mengalami kondisi lebih berat atau telah mengalami komplikasi pioderma ini akan mendapatkan penanganan lanjutan melalui mekanisme rujukan ke Rumah Sakit Mulia. Di sisi lain, pendengar, Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah juga merespon kebutuhan tambahan obat-obatan yang diajukan dari wilayah Puncak Jaya. Tim Farmasi Dinkes Papua Tengah telah berkoordinasi dengan instalasi farmasi Kabupaten Puncak Jaya untuk memastikan kebutuhan medis ini dapat terpenuhi. Pasokan salep permetrin dan sejumlah obat pendukung lainnya ini telah disiapkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah. Dan pengiriman dilakukan melalui jalur ekspedisi untuk selanjutnya diterbangkan menuju Puncak Jaya. Pengiriman sempat menghadapi kendala ya setelah penerbangan menuju Puncak Jaya pada hari ini, Rabu 2 September 2026 dibatalkan. Namun logistik yang telah disiapkan telah diambil oleh pihak ekspedisi untuk diamankan di kargo dan dijadwalkan diberangkatkan melalui penerbangan pertama pada hari Kamis 3 September 2026. Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah bersama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Puncak Jaya terus memperkuat koordinasi agar kebutuhan obat tidak menjadi hambatan dalam penanganan pasien. Respon tersebut diarahkan untuk menekan peningkatan kasus skabies ya dan mencegah perkembangan infeksi menjadi pioderma serta memastikan masyarakat di wilayah Mewoluk ini tetap memperoleh akses pelayanan kesehatan dan pengobatan yang dibutuhkan. Dan informasi selengkapnya pendengar dapat Anda akses melalui laman kami di rri.co.id. Yofi Enuno, indah kuingat dirimu, spesial untuk Anda.

0: Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome! Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ISCA di tahun 2023. Hal ini tidak lepas dari berbagai penguatan pada aspek desain, unsur pengaman, dan bahan uang pada emisi baru. Bahkan, uang rupiah diklaim lebih aman dan lebih tahan lama.
1: Jadi total belanjaannya Rp50.000 ya Pak? Mau pembayaran tunai atau non-tunai?
2: Tunai.
0: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman-teman?

Tahukah Anda? Nyamuk lebih tertarik pada warna gelap. Anda mungkin tidak menduganya, tapi pakaian yang kita kenakan punya efek langsung pada potensi kita digigit nyamuk. Serangga kecil ini tertarik pada warna-warna gelap, sebab menurut penelitian, warna hitam menarik lebih banyak nyamuk dibanding putih. Penelitian yang sama juga memberitahu kita bahwa serangga terbang ini tertarik dengan panas yang diserap lebih banyak oleh warna gelap dibanding warna cerah.

0: Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
2: Peresmian gedung kantor dan pemasangan papan nama Yayasan Serikat Baptis Persaudaraan Yase Baper Provinsi Papua Tengah menjadi penanda komitmen bersama dalam memperkuat pengembangan sumber daya manusia, khususnya generasi Papua. Pemerintah Provinsi Papua Tengah memperkuat tata tertib administrasi melalui penerapan tata naskah dinas dan pengelolaan arsip yang seragam di lingkungan pemerintah. Upaya ini dinilai penting untuk memastikan setiap dokumen pemerintahan menjadi bagian dari rekam jejak kerja yang tertib, transparan, dan dipertanggungjawabkan.
1: Itulah di antara informasi yang akan mengisi buletin berita program 1 RRI Nabire edisi Rabu 2 September 2026. Bersama saya Mega Febriani, inilah Warta Berita selengkapnya.
0: Warta Berita Radio Republik Indonesia Nabire.
1: Pendengar, peresmian gedung kantor dan pemasangan papan nama Yayasan Serikat Baptis Persaudaraan Provinsi Papua Tengah menjadi penanda komitmen bersama dalam memperkuat pengembangan sumber daya manusia, khususnya generasi Papua Tengah. Selengkapnya dilaporkan Robi Vanindi.
2: Peresmian gedung kantor dan pemasangan papan nama Yayasan Serikat Baptis Persaudaraan Yase Baper Provinsi Papua Tengah bukan seremoni atau formalitas, melainkan momentum strategis untuk menegaskan visi, membangun kepercayaan publik, dan memperkuat hubungan dengan para pemangku kepentingan. Penegasan itu dikemukakan Ketua Sinode Gereja Baptis di Tanah Papua yang diwakili oleh Wakil Presiden 2 Persekutuan Gereja-Gereja Baptis Wilayah Papua PGBWP Pendeta Naftali Tabuni STH dalam ibadah syukur peresmian kantor dan pengguntingan pita papan nama Yayasan Serikat Baptis Persaudaraan Yase Baper bertempat di halaman kantor Yase Baper Jalan Pendidikan Kampung Lani Distrik Teukimi Kabupaten Nabire Selasa 1 September 2026. Dikatakan momentum ini menjadi penanda komitmen bersama dalam memperkuat pembangunan sumber daya manusia, khususnya generasi muda Papua, sekaligus menghadirkan ruang akademik yang mendukung lahirnya generasi unggul dan berdaya saing.
3: Peristiwa yang kita saksikan hari ini bukan sekedar rutinitas, seremoni, organisasi, atau tradisi. Momen ini merupakan wujud nyata dari pengembangan Injil Tuhan dan bukti kerja keras serta ketekunan doa seluruh umat yang merindukan hatinya merupakan perdamaian di atas tanah ini.
2: Pada kesempatan itu, Ketua Yayasan Serikat Baptis Persaudaraan Papua Tengah Erickson M. Maklon Saflesa dalam keterangannya menjelaskan bahwa pihak yayasan mendirikan sekolah-sekolah satu atap atau perguruan tinggi merupakan perintah undang-undang dari pemerintah. Ia pun berharap melalui tiga klasis yakni Gidi, Kema Injil, dan Baptis dapat mempersiapkan mahasiswa untuk bersama-sama membangun Papua Tengah yang maju dan sejahtera.
4: Peresmian kantor hari ini salah satu persyaratan untuk berdirinya sebuah universitas yang sudah direkomendasikan oleh Gereja Baptis Gidi dan Kema Injil di Tanah Papua Tengah ini. Maka rektor mau kerja itu harus ada kantor, sehingga dari L2 Dikti atau Kementerian Pendidikan mereka ada ke sini, ya jelas pasti mereka periksa profil seperti data-data seperti profil tanah, terus profil visi dan misi tujuan kampus, terus terkait dengan data dosennya, terkait dengan data mahasiswanya, terkait dengan beberapa rekomendasi-rekomendasi yang keluar dari pemerintah daerah, ya salah satu Bapak Gubernur Papua Tengah, yang mana beliau secara umum semua lembaga-lembaga perguruan tinggi yang buka di Tanah Papua ini, khusus Papua Tengah ini, guru lah yang ditunjuk kementerian sebagai dewan pengantin dana untuk semua perguruan tinggi. Karena perguruan tinggi ini bagian dari membangun daerah di bidang pengembangan sumber daya manusia, orang asli Papua ya, pada umumnya.
2: Sementara itu, Ketua Panitia Pembangunan dan Verifikasi Dokumen Kampus Universitas komunitas Bakidi Unibag Yasebaper Popotinga Maya Yakadewa Esos MAP dalam laporannya menjelaskan bahwa peresmian kantor dan pemasangan papan nama sebagai persyaratan dari lembaga perguruan tinggi Kopertis 14 Papua dan Maluku.
5: Kita ikut menciptakan generasi Papua yang memiliki nilai agama di lingkungan pendidikan sebagai hasil ciptaan Tuhan. Maka Unibag sebagai bagian dari pengembangan pembangunan nasional di Provinsi Papua Tengah dalam lingkup ini, dan hari ini adalah peresmian kantor dan pemasangan papan nama sebagai syarat dari Lembaga Perguruan Tinggi Kopertis 14 wilayah Papua dan Maluku. Ada 10 kriteria yang diberikan oleh L2 Dikti telah kita lakukan setelah penerimaan SK, peresmian kantor dan pemasangan papan nama, dan masih 2 kegiatan yang akan panitia lakukan, yaitu orientasi penerimaan mahasiswa baru dan kuliah perdana.
2: Ibadah syukur tersebut dihadiri Wakil Presiden Persekutuan Gereja-Gereja Baptis Wilayah Papua, Ketua Wilayah Persekutuan Gereja-Gereja Baptis Kabupaten Abire, Rektor beserta Civitas Akademika Unibag Yasebaper Papua Tengah, Ketua-Ketua Adat, para gembala, dan tamu undangan lainnya. Robi Fanindi melaporkan.
1: Pemerintah Provinsi Papua Tengah memperkuat tertib administrasi melalui penerapan tata naskah dinas dan pengelolaan arsip yang seragam di lingkungan pemerintahan. Upaya ini dinilai penting untuk memastikan setiap dokumen pemerintahan menjadi bagian dari rekam jejak kerja yang tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Berikut Nur Febriana selengkapnya melaporkan.
6: Pemerintah Provinsi Papua Tengah mendorong penguatan tata naskah dinas dan pengelolaan arsip sebagai bagian dari upaya membangun administrasi pemerintahan yang tertib dan profesional. Hal tersebut disampaikan dalam pembukaan sosialisasi tata cara implementasi tata naskah dinas dan arsip di lingkungan pemerintah daerah yang berlangsung di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah 1 September 2026. Gubernur Papua Tengah dalam sambutan tertulis yang dibacakan staf ahli 3 Gubernur Bidang Pemerintahan, Politik dan Hukum Martin Ukago menegaskan, tata naskah dinas dan kearsipan tidak hanya berkaitan dengan urusan administratif, tetapi juga menjadi bagian dari akuntabilitas, kepastian hukum, transparansi, dan kualitas pelayanan pemerintahan.
7: Setiap surat, dokumen, keputusan, laporan, dan arsip yang dihasilkan oleh pemerintah

Pemerintah Provinsi Papua Tengah juga menekankan pentingnya keseragaman dalam penyusunan, penggunaan, pengendalian, pengamanan hingga penyimpanan dokumen pemerintahan. Sementara itu, Ketua Panitia Sosialisasi Miguel Danomira menyebut, kegiatan tersebut diarahkan untuk meningkatkan pemahaman dan keseragaman.

0: Pada sekretariat serta kepala subbagian yang membidangi administrasi umum dan arsip dari perangkat daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Tengah. Selain itu, sebanyak 32 peserta berasal dari pemerintah kabupaten di seluruh Provinsi Papua Tengah, khususnya kepala bagian umum dan kepala subbagian pada sekretariat daerah. Kegiatan berlangsung selama 3 hari mulai 1 hingga 3 September 2026 dengan materi meliputi kebijakan dan implementasi tata naskah dinas, pengelolaan persuratan dan arsip, pemberkasan, penyimpanan, hingga pengelolaan dokumen dan arsip secara elektronik. Melalui sosialisasi tersebut, pemerintah Provinsi Papua Tengah berharap penguatan tata naskah dinas dan kearsipan tidak berhenti pada pemahaman regulasi, tetapi diterapkan secara nyata di setiap perangkat daerah yang mendukung tata kelola pemerintah yang efektif, efisien, profesional, transparan, dan akuntabel. Dari Nabire Papua Tengah, Nur Febriana melaporkan.
1: Pendengar, Badan Pusat Statistik mengeluarkan berita rilis statistik untuk bulan Agustus 2026 dan dari data tersebut, Nabire mengalami deflasi sebesar 0,23% secara month to month atau bulan ke bulan Agustus dibandingkan Juli 2026. Laporan selengkapnya bersama Jodefri Panjaitan.
2: Perkembangan harga kebutuhan masyarakat di Kabupaten Nabire selama Agustus 2026 menunjukkan pergerakan yang cukup positif. Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Nabire, terjadi deflasi sebesar 0,23% secara bulanan dibandingkan dengan Juli 2026. Data tersebut disampaikan Kepala BPS Kabupaten Nabire, Diobenovin Perkasa Ginting, dalam rilis berita resmi statistik mengenai perkembangan indeks harga konsumen IHK Kabupaten Nabire Selasa 1 September 2026. Dio Perkasa Ginting menjelaskan, penurunan harga tersebut tercermin dari IHK Nabire yang bergerak dari 116,88 pada Juli menjadi 116,61 pada Agustus 2026. Pada bulan Agustus 2026, secara bulan ke bulan atau month to month, Kabupaten Nabire mengalami deflasi sebesar 0,23%. Salah satu kelompok pengeluaran yang cukup besar memberikan pengaruh terhadap deflasi adalah pendidikan yang mengalami deflasi sebesar 4,02% dengan andil terhadap deflasi sebesar 0,11%. Penurunan biaya pendidikan tersebut tidak terlepas dari kebijakan pemerintah Provinsi Papua Tengah yang memberikan subsidi 50% terhadap SPP sekolah swasta. Kebijakan tersebut turut mempengaruhi komponen biaya pendidikan yang dihitung dalam IHK. Selain pendidikan, komoditas pangan juga menjadi faktor yang mendorong turunnya harga, di mana komoditi tomat tercatat sebagai komoditas dengan pengaruh cukup besar, kemudian diikuti bawang merah dan bawang putih.
3: Memberikan subsidi SPP sebesar 50% bagi sekolah swasta. Kedua, cuaca panas ekstrim tanpa hujan. Akibat cuaca panas ekstrim berkepanjangan tanpa hujan yang dipengaruhi oleh fenomena El Nino, banyak komoditas buah-buahan mengalami proses pematangan lebih cepat dari biasanya. Kondisi ini menyebabkan hasil panen meningkat, namun di sisi lain dapat mengakibatkan lonjakan atau pengaruh terhadap periode tanam berikutnya. Inflasi Agustus 2026 di Kabupaten Nabire secara bulan ke bulan atau mantuman, di bulan Agustus terhadap bulan Juli 2026 terjadi deflasi sebesar 0,23%. Secara tahunan atau year on year antara kondisi Agustus 2026 terhadap Agustus 2025 terjadi inflasi sebesar 3,10%, sedangkan inflasi tahun kalender atau Agustus 2026 terhadap Desember 2025 terjadi deflasi sebesar 0,58%.
2: Cuaca panas berpengaruh terhadap harga tomat, perubahan harga komoditas pertanian di Nabire juga berkaitan dengan kondisi cuaca. BPS mencatat adanya periode panas ekstrim yang berlangsung cukup panjang tanpa hujan yang dipengaruhi fenomena El Nino. Kondisi tersebut turut mempengaruhi proses pertumbuhan dan produksi tanaman, dan pada komoditas tomat, suhu panas membuat proses pematangan berlangsung lebih cepat sehingga pada periode tertentu terjadi peningkatan produksi dan hasil panen. Meningkatnya ketersediaan tomat di pasar mendorong harga komoditas tersebut turun. Meski demikian, kondisi cuaca ekstrim tetap perlu diwaspadai karena perubahan pola cuaca dapat mempengaruhi masa tanam maupun produksi pertanian pada periode berikutnya. Dengan deflasi bulanan sebesar 0,23% pada Agustus, tingkat harga konsumen di Nabire secara umum mengalami penurunan. Namun tekanan inflasi tahunan yang masih berada pada angka 3,10% menunjukkan perkembangan harga tetap perlu menjadi perhatian. kondisi cuaca, ketersediaan pasokan pangan, harga energi dan transportasi, serta keberlanjutan kebijakan subsidi pendidikan diperkirakan akan menjadi faktor penting yang mempengaruhi perkembangan harga di

0: Kabupaten Nabire pada bulan-bulan selanjutnya. Jeffrey Panjaitan melaporkan.
1: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia, Nabire.
2: Warta berita ini disiarkan oleh Program 1 Radio Republik Indonesia, Nabire. Anda juga dapat mendengarkan warta berita ini melalui audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Beralih ke informasi lain, pendengar, Satuan Reserse Narkoba Polres Nabire memusnahkan barang bukti narkotika jenis ganja seberat 21,56 gram hasil pengungkapan kasus pertengahan Agustus lalu. Pemusnahan yang digelar di halaman Satres Narkoba Polres Nabire ini dilakukan secara bersama-sama dengan cara dibakar di dalam drum. Laporan selengkapnya disampaikan reporter kami, Arnold Saudila.
3: Satuan Reserse Narkoba Polres Nabire menggelar pemusnahan barang bukti narkotika jenis ganja pada tingkat penyidikan pada Selasa 1 September 2026 sekitar pukul 10 waktu Indonesia Timur. Kegiatan yang berlangsung di halaman Satres Narkoba Polres Nabire ini dihadiri oleh jajaran kepolisian, pihak Kejaksaan Negeri Nabire, serta tersangka dan keluarganya. Pengungkapan kasus ini bermula pada hari Kamis 13 Agustus 2026, sekitar pukul 5 pagi. Saat itu unit opsional Satres Narkoba menerima informasi dari masyarakat terkait adanya dugaan penyalahgunaan narkotika jenis ganja di wilayah Kelurahan Nabarua. Petugas langsung bergerak cepat melakukan penyelidikan hingga pada pukul 5.30 WIB, pria berinisial FJCW berusia 37 tahun berhasil diamankan. Dari hasil pemeriksaan tas milik pelaku, petugas menemukan satu bungkus paket besar berisi ganja. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 114 ayat 1 atau kedua pasal 111 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Dalam keterangannya mewakili Kapolres Nabire, Wakapolres Kompol Peter Kendek menegaskan bahwa pemusnahan barang bukti ini merupakan komitmen pihak kepolisian untuk mencegah penyalahgunaan barang bukti sekaligus melindungi generasi muda dari bahaya narkoba.
4: Yang bersangkutan ini membawa jenis ganja seberat 21,920 gram. Jadi ini yang diambil kemudian akan dimusnahkan. Harapan kita bahwa benda-benda ini memang sangat merugikan generasi depan kita. Dan saya mewakili Bapak Kapolres mengucapkan banyak terima kasih teman-teman jajaran Res Narkoba yang dengan giatnya bahkan berapa kali sudah melakukan pemusnahan barang bukti.
3: Sementara itu Kasat Reserse Narkoba Polres Nabire, Ibtu Amiruddin Jafar mengapresiasi dukungan rekan-rekan media dan seluruh elemen masyarakat yang turut membantu memelihara situasi Kamtipmas serta pencegahan peredaran obat-obatan terlarang.
5: Kegiatan pemusnahan dapat berjalan dengan aman, lancar, dan terkendali. Harapan kami ke depan untuk peredaran narkotika maupun obat-obatan terlarang yang ada di wilayah kami dapat kita berantas dan tidak tertahan. Harapan kami ke depan semua pihak dapat membantu kami juga dalam kegiatan-kegiatan tersebut.
3: Pemusnahan barang bukti ganja dilaksanakan secara transparan dengan cara dimasukkan ke dalam drum pemusnahan lalu dibakar bersama-sama oleh jajaran kepolisian dan kejaksaan. Seluruh rangkaian kegiatan berakhir pada pukul 11.15 WIB dalam situasi aman, tertib, dan lancar.
2: Pendengar, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika menggelar sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Mimika nomor 7 tahun 2025 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan. Sosialisasi tersebut dihadiri Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Mimika, Ananias Faot, yang mewakili Bupati Mimika Johannes Retop, serta Kepala Dukcapil Mimika Slamet Sutejo dan sejumlah unsur Forkopimda, serta DPRK Mimika. Berikut dari Mimika, Veronica Sandra melaporkan selengkapnya.
6: Asisten Satu Bidang Pemerintahan dan Kesehatan Kabupaten Mimika Ananias Faot secara resmi membuka kegiatan sekaligus membacakan sambutan Bupati Mimika Johannes Retop. Dalam sambutannya, Bupati menegaskan bahwa sosialisasi Perda Nomor 7 Tahun 2025 tidak hanya menjadi kegiatan penyampaian regulasi, tetapi merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat tertib administrasi kependudukan sebagai dasar perencanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
7: Administrasi kependudukan memiliki secara strategis

0: Formosa.
1: Ananis juga menyoroti pentingnya pembangunan satu data kependudukan yang akurat sebagai dasar pembangunan daerah. Menurutnya, data kependudukan dibutuhkan dalam menentukan berbagai kebijakan mulai dari pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, pengetesan kemiskinan, pelayanan dasar hingga perencanaan anggaran daerah. Pemerintah Kabupaten Mimika juga akan memperkuat pelayanan administrasi kependudukan bagi masyarakat yang berada di wilayah terpencil dan sulit dijangkau melalui pelayanan jemput bola, pelayanan terpadu, serta pemanfaatan peran distrik dan kampung.

0: Perda Nomor 7 Tahun 2025, pemerintah Kabupaten Mimika mendorong pelayanan administrasi kependudukan yang lebih akurat, inklusif, mudah diakses, dan transparan. Pemerintah juga mengajak seluruh perangkat daerah, distrik, kampung, tokoh masyarakat, tokoh adat, serta masyarakat untuk bersama-sama mendukung tertib administrasi kependudukan sebagai bagian dari pembangunan Mimika yang lebih tepat sasaran. Dari Kabupaten Mimika, Veronica Sandra, kontributor RRI Nabire, melaporkan.
1: Pendengar, berikut kita ikuti informasi harga pangan di Kabupaten Nabire berdasarkan data Rabu 2 September 2026 yang dikeluarkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire.
2: Informasi harga pangan Kabupaten Nabire pertanggal 2 September 2026. Komoditi beras premium per kilogram pasar Kalibobo Rp18.000 hingga Rp20.000, pasar Bumi Raya Rp17.000 hingga Rp20.000, beras medium per kilogram pasar Kalibobo dan pasar Bumi Raya Rp15.000 hingga Rp17.000, bawang merah per kilogram pasar Kalibobo Rp50.000 hingga Rp60.000, pasar Bumi Raya Rp55.000 hingga Rp65.000, bawang putih per kilogram pasar Kalibobo Rp50.000 hingga Rp60.000, pasar Bumi Raya Rp55.000 hingga Rp60.000, cabai merah keriting per kilogram pasar Kalibobo Rp80.000 hingga Rp90.000, pasar Bumi Raya Rp80.000 hingga Rp100.000, cabai rawit lokal per kilogram pasar Kalibobo Rp85.000 hingga Rp95.000, pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp90.000. Daging sapi murni per kilogram pasar Kalibobo Rp200.000, pasar Bumi Raya Rp160.000 hingga Rp200.000. Daging ayam ras lokal per ekor pasar Kalibobo Rp75.000 hingga Rp80.000, pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp80.000. Daging ayam beku per ekor pasar Kalibobo Rp40.000 hingga Rp80.000, pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp80.000. Gula pasir curah per kilogram pasar Kalibobo dan pasar Bumi Raya Rp19.000 hingga Rp20.000. Gula pasir kemasan per kilogram pasar Kalibobo dan pasar Bumi Raya Rp22.000 hingga Rp25.000. Minyak goreng kemasan per liter pasar Kalibobo Rp28.000 hingga Rp30.000, pasar Bumi Raya Rp28.000 hingga Rp35.000. Garam beriodium per kilogram pasar Kalibobo Rp13.000 hingga Rp17.000, pasar Bumi Raya Rp13.000 hingga Rp16.000. Tepung terigu kemasan per kilogram pasar Kalibobo Rp15.000 hingga Rp18.000, pasar Bumi Raya Rp14.000 hingga Rp17.000. Ikan kembung per tumpuk pasar Kalibobo dan pasar Bumi Raya Rp50.000. Ikan bandeng per tumpuk pasar Kalibobo Rp50.000 hingga Rp100.000. Udang per kilogram pasar Kalibobo Rp130.000. Tomat lokal per kilogram pasar Kalibobo Rp15.000, pasar Bumi Raya Rp10.000 hingga Rp15.000. Sayur mayur per ikat pasar Kalibobo dan pasar Bumi Raya Rp5.000 hingga Rp10.000. Kentang per kilogram pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000, pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000. Wortel per kilogram pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000, pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000. Sekian informasi pangan yang dipersembahkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire.

Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Nabire. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini. Di antaranya peresmian gedung kantor dan pemasangan papan nama Yayasan Serikat Baptis Persaudaraan Provinsi Papua Tengah menjadi penanda komitmen bersama dalam memperkuat pengembangan sumber daya manusia khususnya generasi Papua Tengah. Pemerintah Provinsi Papua Tengah memperkuat tertib administrasi melalui penerapan tata naskah dinas dan pengelolaan arsip yang seragam di lingkungan pemerintahan. Demikian warta berita sore ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Mega Febriani mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3nabire@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Anak saya sudah 8 bulan, tapi berat badannya naiknya lambat. Saya jadi cemas.
1: Wajar ibu merasa khawatir. Dari hasil pemantauan, banyak anak yang gizinya kurang karena MPASI belum beragam.
0: Maksudnya belum beragam bagaimana, Bu?
1: MPASI sebaiknya tidak hanya bubur atau nasi saja, Bu. Anak perlu makanan yang lengkap, karbohidrat, sayur, buah, dan protein hewani.
0: Protein hewani itu seperti apa, Bu?
1: Seperti telur, ikan, dan daging, Ibu. Anak yang rutin makan protein hewani terbukti lebih baik status gizinya dan tumbuh lebih optimal.
0: Oh, jadi itu sebabnya berat badan anak saya sulit naik ya, Bu?
1: Betul, Ibu. Penelitian menunjukkan anak yang mendapat MPASI beragam dan protein hewani lebih jarang mengalami masalah gizi.
0: Kalau begitu, MPASI anak saya harus bervariasi ya, Bu?
1: Iya, Ibu. Teruskan ASI sampai 2 tahun dan lengkapi MPASI dengan lauk hewani setiap hari. Serta berikan MPASI dengan prinsip jutek, fares, bersih. Jumlah cukup, tekstur sesuai usia, frekuensi teratur, diberikan secara responsif, dan selalu bersih serta aman. Ibu dan Bapak di Kabupaten Nabire, status gizi anak sangat dipengaruhi oleh keberagaman MPASI dan konsumsi protein hewani. Mari bersama kita perbaiki gizi anak sejak dini. ASI diteruskan, MPASI dibuat beragam, dan protein hewani diberikan secara rutin. Iklan layanan masyarakat ini dibuat oleh dosen gizi STIKES Persada Nabire, Nur Indah Fitriana Ibrahim, SGZ, MGZ. Gizi baik hari ini, anak Nabire sehat di masa depan.
2: Aduh, mama yo, sapu perut sakit sekali nih. Macam ada orang baku pukul ya di dalam.
3: Kebiasaan, kau pasti makan sambal jam 2 pagi lagi toh.
2: Saya cuma makan mie goreng campur dabu-dabu saja ya.
3: Astaga, itu kau bukan makan itu, kau sedang uji nyali. Perut kosong makan sambal, sini saya obati. Tinggal pakai air panas, kunyit, bawang, kopi, sedikit merica, beres.
2: Kau yakin ini obat? Bukan bumbu ayam geprek?
3: Sudah, kau minum saja dulu.
2: Saya bisa ketemu nenek moyang kalau itu. Oh iya, mending saya ke puskesmas dan ikut cek kesehatan gratis dari pemerintah.
3: Hah? Cek kesehatan gratis?
2: Iyo, jadi walau kau rasa sehat, harus tetap cek. Semua usia bisa periksa langsung di puskesmas dan daftar di aplikasi Satu Sehat Mobile.
3: Yang dicek apa saja itu?
2: Lengkap, tekanan darah, gula darah, sampai kesehatan jiwa.
3: Waduh, kesehatan jiwa juga? Jangan-jangan saya langsung tidak lolos.
2: Cek kesehatan gratis, periksa hari ini, sehat di masa depan.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

tradisional khas desa Penglipuran Bangli ini hadirkan sensasi asam, asin, manis, pedas, dan sedikit kecut. Perpaduan yang tercipta dari daun cecem, bumbu rujak, dan daging kelapa muda menghasilkan rasa unik tak terlupakan. Masyarakat Bali meyakini bahwa minuman ini mampu mengobati panas dalam, melancarkan sembelit, dan bahkan menurunkan tekanan darah. Minuman berkhasiat ini disebut loloh cemcem, berarti jamu daun cemcem. Menikmati loloh cemcem dalam keadaan dingin adalah cara terbaik untuk merasakan kesegaran maksimal, karena dari tegukan pertama menghadirkan sensasi asam dan pedas yang membangkitkan selera, disusul rasa manis dan gurih dari kelapa muda. Loloh cemcem bukan sembarang minuman. Ia adalah perpaduan rasa dari kekayaan alam Pulau Dewata, tradisi, dan khasiat yang memanjakan lidah. Jelajah kekayaan rasa Indonesia, lestarikan kuliner Nusantara.

Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap 4 jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.

Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore untuk Anda yang baru monitor kami, baik melalui 97,6 dan 96,8 MHz ataupun melalui RRI Digital. Selamat bersantai-santai sore ya untuk Anda yang ingin olahraga, kayaknya sore ini cocok nih. Yang ingin lari sore dengan cuaca Nabire yang cerah, dengan langit yang biru ini, sepertinya sore ini akan menyenangkan untuk Anda ya pendengar. Dan masih bersama saya Mega yang temani Anda di sore ini hingga pukul 18 nanti. Jadi tetap bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tahukah Anda, hingga akhir abad ke-18 dipercaya bahwa membunyikan lonceng gereja dapat mengusir petir. Inilah mengapa banyak lonceng gereja yang bertuliskan Fulgura Franco, yang berarti saya mengejar petir. Jika terjadi badai petir saat itu, para tukang lonceng akan berlari ke menara lonceng untuk membunyikan lonceng gereja. Namun, menara tinggi dengan lonceng logam sebenarnya adalah tempat terburuk. Antara tahun 1753 dan 1786 di Prancis, 103 orang tukang lonceng tersamar petir dan akhirnya tewas. Dan inilah yang mengakibatkan tradisi tersebut dilarang.
1: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.

0: Penasaran gak sih kenapa urutan huruf di keyboard tidak mengikuti aturan alfabet?
1: Dahulu, mesin tik menggunakan susunan huruf sesuai urutan abjad, yaitu A, B, C, D, dan seterusnya. Namun, susunan ini menimbulkan masalah karena banyak dari kata bahasa Inggris menggunakan huruf yang terlalu berdekatan yang mengakibatkan tuas pada mesin tik sering slip atau tersangkut saat digunakan. Oleh karena itu, diciptakanlah keyboard format QWERTY yang dicetuskan Christopher Latham Sholes tahun 1868. Ia menciptakan mesin ketik pertama yang dikenal dengan nama Sholes and Glidden Typewriter atau Remington. Dalam proses menemukan keyboard QWERTY, Sholes beberapa kali melakukan percobaan. Lalu, Sholes dan investornya mulai menjual hak produksinya ke perusahaan manufaktur Remington. Lalu Remington beberapa kali melakukan modifikasi. Pergantian susunan keyboard dari A, B, C, D ke QWERTY dilakukan agar pengguna bisa lebih nyaman saat menggunakan mesin tik. Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

0: pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.
1: Tahukah kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau duluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Guber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penambahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

pendengar sampai di sini kebersamaan kita di Nabir Lintas Sore untuk edisi hari ini, hari Rabu 2 September 2026. Selanjutnya rekan saya Immanuel Sambiri yang akan temani Anda di program-program selanjutnya. Dan pendengar, sesaat lagi saya akan hadirkan lagu-lagu religi ya, sambil kita nantikan pemandang azan maghrib untuk wilayah Nabire dan sekitarnya. Baik pendengar, saya Mega Febriani pamit dari ruang dengar Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

radio.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore pendengar RRI Pro 1 Nabire di mana saja Anda berada. Jarum jam di studio menunjukkan pukul 18.28 menit waktu Indonesia Timur. Demikian beberapa teman-teman religi muslim selepas dari tarhim dan azan maghrib bagi daerah Nabire dan sekitarnya. Tentunya kami yang bertugas Nabire lintas sore dan malam, ada saya Manusan Beri penyiar Anda dan juga rekan Suli Sirianto di teknik, ada Bung Sugiono di pemancar radio. Kami akan temani Anda hingga pukul 24 tepat malam nanti ya, dalam Nabire lintas malam dengan berbagai program acara yang akan kami hadirkan temani Anda. Di antaranya di pukul 19 tepat nantinya kita akan ikuti penyampaian warta berita Gema Papua, Sikorwil 1 Papua. Dan juga di pukul 19.30 menit ada acara mimbar agama serta beberapa program acara yang kami hadirkan temani malam hari Anda di hari ini, hari Rabu 2 September 2026.

0: Kita sering bertemu dan mendengar bunyi sirene ambulans di jalanan. Ternyata ada berbagai bunyi sirene ambulans yang berbeda-beda dan mempunyai artinya tersendiri. Bunyi yang pertama mirip palang kereta api yang artinya ambulans sedang menjemput pasien. Bunyi yang kedua artinya ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyi yang ketiga frekuensinya paling cepat yang berarti ambulans sedang membawa pasien gawat darurat. Bunyi yang keempat frekuensinya paling lambat dan unik yang berarti mobil ambulans sedang membawa jenazah. Bunyi-bunyi ini menjadi penanda ataupun petunjuk bagi para pengguna jalan.
1: Nabire sore ini.

0: Hai Elektrizen, bagi seluruh pengguna listrik pasca bayar atau bulanan, jangan lupa ya, di tanggal 1 hingga tanggal 20 setiap bulannya, untuk segera melunasi tagihan listriknya, untuk menghindari denda dan sanksi pemutusan listrik. Apalagi, sekarang pembayaran bisa dilakukan dengan mudah dan cepat melalui aplikasi PLN Mobile. Tinggal klik-klik lewat HP aja, dan banyak pilihan metode pembayaran. Pembayaranmu akan langsung diproses, jadi tunggu apa lagi? Ayo, download PLN Mobile sekarang melalui Play Store, App Store, serta lakukan pembayaran tagihan listrikmu sekarang juga. Bayar tepat waktu, buat hidup kita lebih tenang. PLN Mobile, semua makin mudah.
1: Siap-siap berhenti, lampu kuning ya.
2: Buru-buru ini, semua habis nanti makanan di pesta.
1: Ini semua kamu orang, biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti, bukan malah batang cap gas.
2: Astaga, untung nih, saya tidak tancap gas tadi.
1: Hai, itu tuh.
3: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
1: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
3: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.

0: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio? Tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
1: Nabire sore ini.

0: Pro1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore pendengar RRI Pro1 Nabire di mana saja Anda berada, pukul 19 tepat waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami ajak Anda kita jelang penyampaian berbagai informasi dan berita. Sekarwil 1 Papua dengan penyampaian warta berita Gema Papua yang akan direlay di sore hari ini dari RRI Pro1 Nabire. Untuk edisi hari ini, Selasa 2 Agustus 2026.

0: pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.
1: Selamat malam pendengar dan pemirsa. Dari Nabire, Papua Tengah, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1, edisi Rabu 2 September 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam laporan utama dan kami lengkapi dengan sejumlah berita lainnya. Bersama saya Ronaldo Simbiak, inilah Gema Papua selengkapnya. Kita awali berita pertama. Pemerintah Kota Jayapura mengerahkan seluruh perangkat daerah untuk membantu masyarakat terdampak pasca kebakaran di Kampung Nelayan Mandala. Berikut laporan Naldi Kesalia dari RRI Jayapura.
2: Pemerintah Kota Jayapura mulai mengerahkan seluruh perangkat daerah untuk membantu proses penanganan para korban dampak pasca kebakaran yang terjadi di Kampung Nelayan, Kelurahan Mandala, Kota Jayapura dengan menyiapkan sejumlah posko, tenda pengungsian, dapur umum, fasilitas sanitasi, serta kebutuhan dasar lainnya. Wali Kota Jayapura, Abi Serolo, menyebutkan dampak dari kebakaran itu kurang lebih sekitar 3.200 jiwa terdampak dengan 560 kepala keluarga kehilangan tempat tinggal dari dua rukun tetangga.
3: Jadi rumah itu ada lebih 100 yang terbakar. Sementara jumlah jiwa itu ada 3.000 lebih. Dengan jumlah kakak itu adalah 260 kakak. Dan ini luar biasa kejadiannya. Di Kota Jayapura hari ini terjadi, yang kali ini terjadi luar biasa. Begitu luar biasa karena jumlah korban itu sampai lebih 3.000 orang. Nah, saya hari ini ada di sini, kita sudah lihat tempat kejadian dan nanti pemerintah kita akan bantu. Baik itu yang terbakar kartu keluarga, nanti dari catatan sipil. Capil ada di sini, kemudian kesehatan ada di Bukadis, kesehatan ada dengan timnya untuk kesehatan. Kemudian DLHK ada di sini, sosial juga ada, badan bencana semua ada di sini untuk membantu terjadinya korban di tempat ini.
2: Selain itu, wali kota juga berharap adanya dukungan dari pemerintah provinsi dan kementerian mengingat besarnya jumlah warga yang terdampak termasuk BUMN, BUMD, termasuk dunia usaha dan berbagai elemen masyarakat di Kota Jayapura.
3: Nah, untuk yang terjadi kebakaran ini, saya harap kepada masyarakat di tempat ini, karena kalian lihat dari kondisi itu, karena kebakaran mulai dari satu rumah kemudian baru sampai terjadi karena di sini di laut sehingga angin yang kuat untuk itu. Dan kemudian mereka di sini karena hidupnya di laut, jadi ada bahan bakar, solar, bensin, sehingga dengan kebakaran itu karena dipicu dengan bensin dan solar yang ada, jadi kebakaran sangat besar dan luar biasa kebakaran ini. 100 rumah yang di atas laut itu semua terbakar. Jadi saya harap ada 560 kakak, sehingga jumlah jiwanya ada 3.000 lebih terdampak pada. Saya harap ke depan bukan saja tempat ini tapi di seluruh kota ini masyarakat hati-hati dengan jadinya kebakaran.
2: Lebih lanjut dikatakan wali kota kepada masyarakat di kawasan pemukiman padat penduduk agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran, meskipun pemerintah juga meningkatkan penguatan dalam penanganan musibah kebakaran melalui penambahan armada damkar maupun mengevaluasi setiap bencana yang terjadi di Kota Jayapura. Nalik Saulia melaporkan.
1: Sebanyak 13 tim penggerak PKK tingkat kampung, kelurahan, dan distrik di Biak Numfor mengikuti Lomba Cipta Menu Pangan Bergizi, Beragam, Seimbang, dan Aman atau B2SA. Roni Lololuan dari RRI Biak melaporkan.
4: Pemerintah Daerah Biak Numfor menyambut baik dan mengapresiasi terselenggaranya Lomba Cipta Menu Pangan Bergizi Seimbang atau B2SA yang diselenggarakan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dengan melibatkan 13 TP PKK tingkat kampung, kelurahan, dan distrik sekabupaten Biak Numfor bertempat di Hotel Arumbai Biak pada 1 September 2026. Bupati Biak Numfor Markus Octavianus Mansnembra dalam sambutan tertulisnya yang disampaikan Wakil Bupati Jimmy Carter Rumbar Kapisa mengatakan kegiatan ini dinilai sebagai wujud komitmen dalam mengkampanyekan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman. Di sisi lain, lomba ini juga mendorong pemanfaatan potensi sumber daya alam lokal serta inovasi produk unggulan daerah, bahkan tidak hanya sekedar kompetisi memasak semata, melainkan menjadi kampanye nyata untuk mengangkat kearifan lokal, khususnya komoditas unggulan Biak Numfor. Menurut Wakil Bupati Jimmy Kapisa, hampir hampir 100% menu yang disajikan dalam lomba didominasi komoditas lokal Biak dan berharap ke depan partisipasi TPPKK dapat meningkat hingga 2 kali lipat lebih banyak dibanding tahun ini.
5: Lomba cipta menu pangan bergizi seimbang atau yang tepung kenal dengan hari ini disingkat B2SA menjadi apresiasi yang luar biasa dari pemerintah daerah Kabupaten Biak Numfor. Pemerintah menyambut baik dan memberikan apresiasi yang tinggi atas terselenggaranya kegiatan ini. Lomba ini bukan sekedar ajang kompetisi memasak, tetapi merupakan wujud nyata komitmen bagi kita semua dalam mengkampanyekan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman, dengan memanfaatkan potensi kekayaan alam, sumber daya alam lokal yang kita miliki.
4: Sementara Ketua Panitia Lomba Benyamina Marjen SPT dalam laporannya menyebutkan kegiatan ini bertujuan mempercepat pemahaman masyarakat tentang konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman sekaligus mendorong kreativitas masyarakat khususnya ibu-ibu rumah tangga dalam mengembangkan menu berbasis pangan lokal bagi keluarga. Materi yang dilombakan yakni penyajian menu satu hari terdiri dari menu pagi atau sarapan, menu siang, dan menu malam. Menu tersebut diperuntukkan bagi 3 anggota keluarga, yaitu ayah usia 40 tahun, ibu 35 tahun, dan 1 anak remaja putri usia 12 tahun.
6: Lomba ketemu pangan lokal merupakan kegiatan tahunan yang bertujuan selain mempercepat pemahaman masyarakat tentang konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman yang kita selalu kenal dengan B2SA, juga mendorong dan meningkatkan kreativitas masyarakat terutama ibu-ibu rumah tangga dalam mengembangkan berkreasi atau menciptakan menu berbasis pangan lokal bagi keluarga.
4: Benyamina Marjen SPT atas nama panitia menyampaikan terima kasih kepada tim juri dan semua pihak yang telah memberikan waktu, tenaga, dan sumbangsi pikiran untuk mensukseskan kegiatan dimaksud. Pemenang lomba cipta menu pangan bergizi seimbang 2026 juara harapan diraih oleh TPPKK Kampung Mansuam Distrik Biak Kota, juara 3 umum diraih oleh TPPKK Distrik Biak Timur, juara 2 umum diraih oleh TPPKK Distrik Samova, dan juara 1 umum diraih oleh TPPKK Kampung Sumber Ker Distrik Samova, sementara juara favorit TPPKK Kelurahan Saramom 1 Distrik Biak Kota masing-masing mendapat piala dan uang pembinaan.
1: Beralih ke informasi berikutnya, pemirsa dan juga pendengar. Peresmian gedung kantor dan pemasangan papan nama Yayasan Serikat Baptis Persaudaraan Provinsi Papua Tengah menjadi penanda komitmen bersama dalam memperkuat pengembangan sumber daya manusia, khususnya generasi Papua Tengah. Dari RRI Nabire, Robi Vanindi melaporkan.
7: Peresmian gedung kantor dan pemasangan papan nama Yayasan Serikat Baptis Persaudaraan YSBAPER Provinsi Papua Tengah bukan seremoni atau formalitas, melainkan momentum strategis untuk menegaskan visi, membangun kepercayaan publik, dan memperkuat hubungan dengan para pemangku kepentingan. Penegasan itu dikemukakan Ketua Sinode Gereja Baptis di Tanah Papua yang diwakili oleh Wakil Presiden 2 Persekutuan Gereja-Gereja Baptis Wilayah Papua PGBWP Pendeta Naftali Tabuni STH dalam ibadah syukur peresmian kantor dan pengguntingan pita papan nama Yayasan Serikat Baptis Persaudaraan YSBAPER bertempat di halaman kantor YSBAPER Jalan Pendidikan Kampung Lani Distrik Teluk Kimi Kabupaten Nabire Selasa 1 September 2026. Dikatakan momentum ini menjadi penanda komitmen bersama dalam memperkuat pembangunan sumber daya manusia, khususnya generasi muda Papua, sekaligus menghadirkan ruang akademik yang mendukung lahirnya generasi unggul dan berdaya saing.
8: Peristiwa yang kita saksikan hari ini bukan sekedar rutinitas, seremoni, organisasi, atau tradisi. Momen ini merupakan wujud nyata dari pengembangan Injil Tuhan dan bukti kerja keras serta ketekunan doa seluruh umat yang merindukan hatinya

0: universitas yang sudah direkomendasikan oleh gereja Baptis, Gidi, dan Kemanjil di Tanah Papua Tengah ini, maka rektor mau kerja itu harus ada kantor. Sehingga dari L2 Dikti atau Kementerian Pendidikan mereka ada ke sini, ya jelas pasti mereka periksa profil seperti data-data, seperti profil tanah, terus profil visi dan misi tujuan kampus, terus terkait dengan data dosennya, terkait dengan data mahasiswanya, terkait dengan beberapa rekomendasi-rekomendasi yang keluar dari pemerintah daerah ya. Salah satu Bapak Gubernur Papua Tengah, yang mana beliau secara umum, semua lembaga-lembaga perguruan tinggi yang buka di tanah Papua ini, khusus Papua Tengah ini, gubernur lah yang ditunjuk kementerian sebagai dewan penyantun dana untuk semua perguruan tinggi. Karena perguruan tinggi ini bagian dari membangun daerah di bidang pengembangan sumber daya manusia, orang asli Papua ya, pada umumnya.
1: Sementara itu, Ketua Panitia Pembangunan dan Verifikasi Dokumen Kampus Universitas Bakidi, Unibag Yasebaper, Papua Tengah, Maya Yakadewa Esos MAP, dalam laporannya menjelaskan bahwa peresmian kantor dan pemasangan papan nama sebagai persyaratan dari Lembaga Perguruan Tinggi Opertis 14 Papua dan Maluku.
2: Kita ikut menciptakan generasi Papua yang memiliki nilai agama di lingkungan pendidikan sebagai hasil ciptaan Tuhan. Maka Unibag sebagai bagian dari pengembangan pembangunan nasional di Provinsi Papua Tengah dalam lingkup ini, dan hari ini adalah peresmian kantor dan pemasangan papan nama sebagai syarat dari Lembaga Perguruan Tinggi Kopertis 14 wilayah Papua dan Maluku. Ada 10 kriteria yang diberikan oleh L2 Dikti telah kita lakukan setelah penerimaan SK, peresmian kantor dan pemasangan papan nama, dan masih 2 kegiatan yang akan panitia lakukan, yaitu orientasi penerimaan mahasiswa baru dan kuliah perdana.
1: Ibadah syukur tersebut dihadiri Wakil Presiden Persekutuan Gereja-Gereja Baptis Wilayah Papua, Ketua Wilayah Persekutuan Gereja-Gereja Baptis Kabupaten Nabire, Rektor beserta Civitas Akademika Unibag Yasebaper Papua Tengah, ketua-ketua adat, para gembala, dan tamu undangan lainnya. Robi Fanindi melaporkan.
3: Melalui RRI Fest 2026, LPP RRI Bovendigo menghadirkan nuansa kebersamaan bersama masyarakat melalui kolaborasi, kepedulian terhadap lingkungan, dan pemberdayaan ekonomi lokal. Berikut laporan Yohanes De Goden dari RRI Povendikul.
4: Kegiatan RRI Fest 2026 kembali digelar dengan mengusung tema Harmoni dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. Kegiatan ini menjadi wujud komitmen Radio Republik Indonesia dalam memperkuat peran media publik serta memberi manfaat langsung kepada masyarakat. Salah satu kegiatan yang sangat penting dilaksanakan dalam RRI Fest Bovendigul yakni menghadirkan pelaku usaha mikro kecil menengah khusus orang asli Papua. Kegiatan ini menjadi penggerak utama agar UMKM masyarakat lokal harus mampu bersaing di tengah dinamika perkembangan kemajuan dunia pasar, dan masyarakat lokal harus menjadi penggerak utama memajukan peningkatan ekonomi keluarga di daerah. Hal itu seperti yang disampaikan Kepala LPP RRI Bovendigul, Paulus Bunurombe.
5: Kita menumbuhkan budaya, dalamnya kita peduli terhadap sesama, peduli terhadap lingkungan, dan juga mendorong hadirnya atau bertumbuhnya UMKM di lingkup masyarakat.
4: Melalui kegiatan RRI Fest 2026, masyarakat diajak terus bersama RRI bangun kebersamaan dalam memperkuat peran media publik di tengah perkembangan kemajuan yang semakin pesat saat ini. Kegiatan RRI Fest Bovendigul menghadirkan kegiatan peduli sesama melalui pemeriksaan kesehatan gratis, cinta lingkungan, serta bazar UMKM. Yohanes De Goden, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemirsa dan juga pendengar, informasi tadi sekaligus mengakhiri Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1 Papua, edisi Rabu 2 September 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ronaldo Simbiak mengucapkan terima kasih, selamat malam, dan sampai jumpa.

0: Okay. Berita itu hoax kan?
1: Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
0: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
0: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
0: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
3: Nabire sore ini.

0: dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Rosat, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan
1: inspirasi. Peringkat demikian telah kita ikuti bersama penyampaian Warta Berita Gema Papua Sekuritas 1 Papua dari RRI Pro 1 Nabire. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami yang dipancarluaskan dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire Papua Tengah melalui gelombang FM 97,6 MHz, 96,8 MHz dan juga melalui gelombang MW 729 kHz. Mendingan Anda masih bersama saya Manu Samberi, penyiar Anda dan juga rekan Suli Sirianto di teknik. Kami akan temani Anda hingga pukul 24.04 malam nanti. Selanjutnya kami ajak Anda, kita ikuti acara Mimbar Agama di malam hari ini, di hari Rabu 2 September 2026. Kita akan ikuti bersama acara Mimbar Agama Katolik ya, yang kali ini dibawakan oleh Bapak Herman Joseph Jo.
2: Nabire sore ini.

Salam damai sejahtera untuk kita semua, ibu bapa, saudara-saudari, para sahabat pendengar RRI yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salve, selamat berjumpa dalam kasih Tuhan untuk para sahabat bersama saya Herman Yosef Jo dalam acara Mimbar Agama Katolik yang bekerja sama dengan Radio Republik Indonesia Stasiun Nabire. Tema yang akan kita renungkan hari ini adalah disembuhkan untuk melayani.

Tema ini diambil dari Injil Lukas bab 4 ayat 38 sampai 44 yang merupakan bacaan harian Katolik hari ini. Maka sebelum merenungkan firman Tuhan, mari kita hening sejenak untuk masuk pada doa pembuka dan bacaan Injil. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, sabdamu Engkau taburkan dalam hati setiap orang. Bukalah hati kami untuk mendengarkannya dan mampukanlah kami mewartakannya demi keselamatan dunia. Dengan pengantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Suci Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah meninggalkan rumah ibadat di Kapernaum, Yesus pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon sakit demam keras, dan mereka minta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka Yesus berdiri di sisi wanita itu, lalu menghardik demamnya. Segera penyakit itu meninggalkan dia. Wanita itu segera bangun dan melayani mereka. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kerabatnya yang sakit kepada Yesus. Ia meletakkan tangan atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkaulah anak Allah." Tetapi dengan keras Yesus melarang mereka berbicara karena mereka tahu bahwa ia Mesias. Ketika hari siang, Yesus berangkat ke suatu tempat yang sunyi, tetapi orang banyak mencari dia. Ketika menemukannya, mereka berusaha menahan dia supaya jangan meninggalkan mereka. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Juga di kota-kota lain aku harus mewartakan Injil Allah, sebab untuk itulah aku diutus." Dan ia mewartakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah

Ibu bapak, saudara-saudari, para pendengar RRI yang terkasih dalam Tuhan. Saya mengawali renungan hari ini dengan sebuah cerita. Di sebuah desa, ada seorang bapak yang menderita komplikasi jantung, mengalami mujizat disembuhkan oleh Tuhan. Para dokter yang menangani komplikasi jantungnya sebenarnya sudah menyerah dan ia divonis hanya menghitung hari untuk meninggalkan dunia ini. Semua keluarga sudah sepakat untuk membawanya kembali ke rumah. Tetapi salah seorang anaknya mengatakan niatnya untuk memanggil pastor supaya memberi sakramen perminyakan suci. Keluarga pun setuju dan beliau menerima sakramen perminyakan suci dalam keadaan sekarat. Setelah menerima sakramen perminyakan suci itu, ia perlahan-lahan sadar dan puji Tuhan mengalami kesembuhan ajaib. Dokter yang menanganinya pun kaget dan berkata, "Yesusmu memang luar biasa, Pak." Sebagai ucapan syukur, ia berjanji kepada Tuhan untuk melayani di gereja. Ia merasa disembuhkan Tuhan untuk melayani. Dia sendiri merasa bahwa sebelumnya ia tidak pernah berpikir untuk melayani, tetapi sekarang melayani baginya adalah sebuah panggilan luhur. Ibu bapak, saudara-saudari, para sahabat, pendengar RRI yang terkasih dalam Tuhan. Ini sebuah pengalaman yang menarik yang dapat membantu kita untuk memahami kisah Injil pada hari ini. Tuhan Yesus menyampaikan visi dan misinya bahwa dalam Roh Kudus ia diutus untuk mewartakan Injil, membawa pembebasan kepada orang-orang tawanan, penglihatan bagi orang-orang buta, membebaskan orang-orang yang tertindas, dan memberitakan tahun rahmat Tuhan. Ia sendiri mengakui, "Pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya." Sejak saat itu ia mewujudkan kerajaan Allah dengan mengajar dengan kuasa dan wibawa dan berkarya melalui perbuatan-perbuatan ajaib, terutama menyembuhkan orang-orang yang sakit dan mengusir setan-setan. Ibu bapa, saudara-saudari, para sahabat pendengar RRI yang terkasih dalam Tuhan. Pada hari ini, kita mendengar kisah Yesus meninggalkan rumah ibadat dan mampir di rumah mertua Simon. Ibu mertua Simon sedang sakit demam. Keluarga meminta Yesus untuk menyembuhkannya. Mujizat pun terjadi. Ibu itu sembuh dan melayani Yesus bersama para muridnya. Melayani merupakan tanda syukurnya kepada Tuhan. Tuhan melakukan karya besar di dalam dirinya dan patut disyukuri dalam melayani Tuhan. Banyak di antara kita yang saking senangnya mengalami mujizat sehingga tidak bersyukur dan melayani. Di samping mertua Simon disembuhkan, Yesus juga menyembuhkan banyak orang sakit. Ia memberi berkat dengan meletakkan tangannya atas mereka dan mereka pun sembuh. Setan-setan pun takluk dan keluar sambil berteriak, "Engkau adalah anak Allah, dia sungguh-sungguh Mesias yang dinantikan." Ibu bapa, saudara-saudari, para sahabat pendengar RRI yang terkasih dalam Tuhan. Bacaan Injil hari ini mengatakan tentang realitas hidup manusia di hadirat Tuhan. Ada sakit penyakit yang dialami oleh manusia. Manusia juga dikuasai setan dan roh-roh jahat sehingga jatuh dalam dosa-dosa yang sama. Pada hari ini iman kita diteguhkan karena Yesus Tuhan kita ternyata luar biasa. Segala penyakit dikalahkan, setan pun tunduk kepadanya. Yesus Allah yang menyelamatkan memang luar biasa. Jawaban kita atas kesembuhan adalah mengakuinya sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita. Wujud pengakuan iman kita kepada Yesus adalah melayaninya setiap waktu. Apakah kita siap untuk melayani Tuhan dan sesama setelah diselamatkan Tuhan? Sesudah dirimu diselamatkan, jadilah saksi Kristus. Semoga.

Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kedamaian abadi, hati kami tentram berkat sabda dan ekaristi yang selalu ditawarkan kepada kami. Pergunakanlah kami menjadi saluran berkat-Mu, terutama bagi mereka yang kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan tak berdaya. Agar teguhlah dengan pengharapan mereka akan kedamaian sejati. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.
2: Nadire malam ini.

0: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam pendengar RRI Pro 1 Nabire di mana saja Anda berada. Jarum jam di studio menunjukkan pukul 20 lebih 8 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami. RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Demikian beberapa teman-teman religi Nasrani selepas dari acara mimbar agama Katolik yang kita dengarkan bersama. Semoga dengan hadirnya acara ini maka dapat memperkuat iman dan takwa kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Sebagai informasi juga, Anda dapat mendengarkan acara ini yaitu mimbar agama Katolik di setiap hari Rabu malam pukul 19.30 menit waktu Indonesia Timur. Kita jalan pukul 21 nantinya dalam penyampaian Warta Berita Nasional dari Pro 3 Jakarta. Kembali kami hadir dengan update berita, beberapa informasi dan juga iklan masyarakat dalam musik dan informasi hingga pukul 21 tepat nantinya. Pendengar dari Nabire, Dinas Kesehatan Kabupaten Nabire yang memperkuat kerja sama lintas sektor menghadapi HIV, tuberkulosis dan malaria yang masih jadi tantangan kesehatan masyarakat. Evaluasi program pencegahan dan pengendalian penyakit dilakukan melalui rapat koordinasi yang digelar di Aula Hotel Carmel Nabire pada hari ini Rabu 2 September 2006. Kegiatan ini berlangsung selama 3 hari ya, mulai dari hari ini tanggal 2 hingga nantinya di tanggal 4 September 2006. Untuk menjadi bagian dari evaluasi pelaksanaan program pengendalian dan pencegahan penyakit atau P2P yang telah berjalan memasuki bulan ke-9 tahun ini. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nabire, Silas Elias Numoblogre, mengatakan evaluasi diperlukan untuk melihat sejauh mana berbagai program kesehatan yang telah berjalan di lapangan. Menurutnya evaluasi tidak hanya menyasar kinerja internal Dinas Kesehatan. Jajaran fasilitas pelayanan kesehatan termasuk puskesmas turut menjadi bagian penting dalam proses ini. Silas menjelaskan Kabupaten Nabire saat ini memiliki 32 puskesmas yang jadi salah satu ujung tombak pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Setiap fasilitas kesehatan memiliki target dan program yang harus dijalankan sesuai dengan kebijakan. Pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi hingga Kementerian Kesehatan. Namun menurutnya keberadaan tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan saja belum cukup untuk mengendalikan penyakit menular. HIV dan TB dan malaria masih ditemukan di tengah masyarakat. Persoalannya sebagian masyarakat terkadang menganggap penyakit tersebut sebagai suatu ataupun sesuatu yang bisa atau biasa sehingga kurang memperhatikan risiko penularannya. Silas mengingatkan bahwa sikap menganggap remeh penyakit dapat membawa konsekuensi serius. Penyakit yang tidak ditangani secara tepat berpotensi menimbulkan komplikasi, memperluas penularan, bahkan menyebabkan kematian. Menurut Silas, Papua masih menghadapi tantangan dalam pengendalian malaria. Pada saat yang sama, HIV dan TB juga membutuhkan perhatian berkelanjutan agar upaya pencegahan penemuan kasus

0: Bagian dari iman.
1: Lagian nih airnya banyak tahu.
2: Kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
2: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
1: Biarin.
0: Biar rambut kincong, aku kasih sampo yang banyak.
1: Yah, aduh kak, mati lampu nih.
2: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
1: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
2: Tampungan air kosong, kamu gak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya kak, aku lupa.
2: Makanya jangan ngeyel.
3: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.
4: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.

0: mama yo. Sapu perut sakit sekali nih. Macam ada orang baku pukul ya di dalam.
1: Kebiasaan. Kau pasti makan sambal jam 2 pagi lagi toh.
0: Saya cuma makan mie goreng campur dabu-dabu saja ya.
1: Astaga. Itu kau bukan makan itu. Kau sedang uji nyali. Perut kosong makan sambal. Sini saya obati. Tinggal pakai air panas, kunyit, bawang, kopi, sedikit merica, beres.
0: Kau yakin ini obat? Bukan bumbu ayam geprek?
1: Sudah. Kau minum saja dulu.
0: Saya bisa ketemu nenek moyang kalau itu. Oh iya. Mending saya ke puskesmas dan ikut cek kesehatan gratis dari pemerintah.
1: Hah? Cek kesehatan gratis?
0: Iyo, jadi walau kau rasa sehat, harus tetap cek. Semua usia bisa periksa langsung di puskesmas dan daftar di aplikasi Satu Sehat Mobile.
1: Yang dicek apa saja itu?
0: Lengkap, tekanan darah, gula darah, sampai kesehatan jiwa.
1: Waduh, kesehatan jiwa juga? Jangan-jangan saya langsung tidak lolos.
0: Cek kesehatan gratis, periksa hari ini, sehat di masa depan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.

0: Dengan masih dari Kabupaten Nabire yang mendorong penguatan penanganan stunting melalui peningkatan kemampuan tim di tingkat kabupaten dan distrik, salah satu langkah yang dilakukan ialah membekali tim percepatan penurunan stunting atau TP3S dengan kemampuan mengelola data melalui website Aksi Bina Bangda. Penguatan kapasitas ini dilakukan melalui kegiatan pengembangan kapasitas pemanfaatan website Aksi Bina Bangga bagi TP3S, Kabupaten dan Distrik Wilayah Dampingan Pasti Papua di Hotel Adaman Nabire, Papua Tengah pada hari ini Rabu 2 September 2006. Kegiatan yang dijadwalkan berlangsung selama 3 hari hingga Jumat 4 September 2006 dan dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Nabire, Haji Burhanuddin Pawenari. Sejumlah pihak hadir dalam kegiatan ini, antara lain perwakilan Wahana Visi Indonesia, Penyuluh Keluarga Berencana, perwakilan Puskesmas Kabupaten Nabire, TP3S Distrik, serta organisasi perangkat daerah. Dalam sambutannya, mewakili Bupati Nabire Mesak Magai, Burhanuddin menegaskan bahwa stunting berkaitan dengan berbagai aspek pembangunan manusia. Persoalan ini tidak hanya menyangkut kondisi gizi anak, tapi juga memiliki hubungan dengan ketahanan keluarga, pendidikan, ekonomi, sanitasi, pola pengasuhan, ketahanan pangan, hingga kualitas pelayanan dasar. Oleh karena memiliki banyak faktor penyebab, upaya penurunan stunting membutuhkan kerja bersama. Pemerintah daerah tidak dapat mengandalkan satu perangkat daerah atau sektor tertentu untuk menyelesaikannya. Burhanuddin mengatakan Pemkab Nabire berupaya memastikan program percepatan penurunan stunting berjalan dengan perencanaan yang terukur dan menggunakan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Salah satu perhatian utama dalam kegiatan ini adalah kualitas data, dan menurut Burhanuddin, data tidak boleh sekedar digunakan sebagai kelengkapan administrasi. Informasi yang dikumpulkan harus mampu menjawab persoalan di lapangan, termasuk siapa yang membutuhkan bantuan, lokasi sasaran, jenis persoalan yang dihadapi, intervensi yang sudah dilakukan, dan hasilnya. Oleh karena itu, peserta diminta memahami mekanisme website Aksi Bina Bangda sekaligus meningkatkan kemampuan dalam memasukkan, mengelola, dan menyajikan informasi secara akurat.
1: Ada apa sih rame-rame? Itu pasangan baru digerebek.
2: Digerebek?
1: Emang kenapa? Digerebek sama siapa? Pihak berwajib lah. Hah? Kedapatan lagi berduaan tuh. Pesta narkoba.
2: Wah, kapok lu. Selamat datang deh di rumah baru.
1: Hah? Rumah baru?
2: Bui.
3: Masih mau menderita karena narkoba? Narkoba, sumber pelengkap penderitaanmu.
4: Nabire malam ini.

0: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar ceritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.
1: Pendengar, pukul 20.59 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami ajak Anda untuk kita ikuti penyampaian Warta Berita Nasional dari Pro 3 Jakarta.

0: Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kebutuhan apa yang akan kita perlukan untuk meneruskan rekor bu ini?
2: Sama sekali tidak ada upaya untuk mengaplikasi yang namanya bukti.
0: Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan Trade Corporate University atau Trade Corpo disiapkan untuk meningkatkan kompetisi ASN Kementerian Perdagangan sesuai kebutuhan program perdagangan. Kementerian Komunikasi dan Digital membantah dugaan penghapusan atau takedown video kericuhan di Pejompongan saat aksi penyampaian pendapat pada 27 Agustus lalu. Pada Agustus 2026, Provinsi Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan sebesar 4,96%. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 2 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan Trade Corporate University atau Trade Corpo disiapkan untuk meningkatkan kompetensi ASN Kementerian Perdagangan sesuai kebutuhan program perdagangan. Berikut Eliana Zahra melaporkan.
1: Sebenarnya kebutuhan apa yang akan kita perlukan untuk...
3: Kementerian Perdagangan meluncurkan Trade Corporate University atau Trade Corpo sebagai bagian dari pengembangan sumber daya manusia perdagangan di Jakarta hari ini. Menteri Perdagangan Budi Santoso menjelaskan kompetensi ASN akan mengikuti program perdagangan yang dijalankan Kementerian Perdagangan. Budi memaparkan Kementerian Perdagangan memiliki tiga program utama, yakni pengembangan pasar dalam negeri, perluasan pasar ekspor, dan dari lokal untuk global.
1: Sebenarnya kebutuhan apa yang akan kita perlukan untuk meneruskan rekor bu ini? Jadi saya ingin sedikit menyampaikan Pak Ibu, kita ada tiga program di Kementerian Perdagangan. Nah ini nanti mungkin bisa menjadi referensi atau masukan Bapak Ibu, kira-kira kompetensi apa yang diperlukan? Kira-kira materi ajarnya seperti apa, siapa dosennya?
3: Sementara itu, Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Muhammad Taufik, menyebut sektor perdagangan menghadapi berbagai bentuk disrupsi. Ia menjelaskan, disrupsi tersebut mencakup perubahan perilaku konsumen, perkembangan e-commerce dan platform, perubahan rantai nilai global, geopolitik, serta perkembangan teknologi.
1: Ini satu hal yang saya pikir penting dari menghadapi disrupsi. Korpu yang tadi kita luncurkan ada sebuah training engine, mesin belajar terus-menerus, bukan hanya kemudian insan Kementerian Perdagangan.
3: Adapun Trade Corpo diharapkan menjadi mesin pembelajaran yang membantu Kementerian Perdagangan menghadapi disrupsi perdagangan. Taufik berharap Trade Corpo juga dapat mengorkestrasi kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan mitra strategis dalam menghadapi perubahan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital membantah dugaan penghapusan atau takedown video kericuhan di Pejompongan saat aksi penyampaian pendapat pada 27 Agustus lalu. Berikut laporan Joshua Sihombing.
4: Tentunya ini dari transparansi memang sama sekali tidak ada upaya untuk...
5: Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Dirjen KPM Vivi Alida Yahya mengungkapkan bahwa Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi tidak meminta penghapusan ataupun takedown terhadap sejumlah konten-konten video terkait kasus kericuhan di Pejompongan Jakarta usai aksi penyampaian pendapat pada 27 Agustus kemarin. Dirjen KPM Kemkomdigi menyebut bahwa langkah ini menjadi komitmen pemerintah melalui Kemkomdigi untuk menjaga kebebasan berekspresi dalam ruang demokrasi di platform digital. Bahkan Kemkomdigi diungkapkannya tidak melakukan intervensi terhadap konten-konten video viral kericuhan Pejompongan dengan meminta platform digital untuk melakukan penghapusan konten atau takedown sebagai upaya dari dugaan penghilangan alat bukti mengenai kericuhan tersebut. Vivi menyebut bahwa di tengah perkembangan teknologi saat ini, seluruh masyarakat memegang kendali penuh dalam berbagai konten yang diinginkannya pada masing-masing platform digital.
2: Sama sekali tidak ada upaya untuk mengaplikasi yang namanya bukti dan sebagainya. Karena sampai saat ini kami bisa lihat bahwa video-video tersebut masih ada, bisa dipegang handphone gitu ya, video gambar. Jadi kan video-video tersebut kalau teman-teman wartawan lihat tetap masih ada, masih bisa kita lihat, dan tentunya ini dari transparansi.
5: Senada hal itu, dalam kesempatan yang sama, Direktur Pengendalian Ruang Digital Dirjen Pengawasan Ruang Digital Kemdikbud, Sofriansah Rosyadi, menjelaskan bahwa untuk melakukan takedown tersebut merupakan kewenangan dari masing-masing penyelenggara sistem elektronik PSE atau platform media sosial. Sofriansah menjelaskan bahwa para platform tersebut memiliki panduan komunitas pengguna layanan yang menjadi acuan dalam kelayakan sebuah konten. Dari panduan tersebutlah, dikatakan Sofriansah, maka para penyelenggara sistem elektronik dapat melakukan takedown secara mandiri.
6: Jadi masing-masing PSE itu mereka punya community guidelines sendiri yang mengasum standar untuk semua konten tutorial ini layak untuk ditayangkan oleh pihak. Nah, berdasarkan itu mereka bisa melakukan secara mandiri. Nah, sedangkan kami kita di pemerintah ini sifatnya menyampaikan ya, menyampaikan dalam data, dalam konteks tata pengawasan dan tata kelola luar negara. Sebenarnya lebih risiko, jadi lebih pada PSE artinya pemerintahan teknis membawakan.
5: Meski diungkapkan Direktur Pengendalian Ruang Digital Dirjen Pengawasan Ruang Digital Kemkombigi Sofriansah Rosyadi bahwa Kemkombigi tidak memiliki kewenangan dalam men-takedown video konten tersebut, namun edukasi terkait kelayakan konten ditegaskannya menjadi hal yang penting. Sofriansah menyatakan bahwa edukasi kelayakan konten ini akan melahirkan kesadaran publik untuk turut berpartisipasi dalam menjaga ruang digital tetap aman dan sehat. Dari Jakarta, Joshua Sibombi, Pro 3 RF, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jaksa menyebut mantan manajer investasi Direktorat Investasi PT Perusahaan Pengelolaan Aset atau PPA, Emmanuel Tarigan, menerima uang sebesar 935 juta rupiah untuk memuluskan pemberian pinjaman dari PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sampurna atau PT BAS yang merugikan keuangan negara senilai 38,85 miliar rupiah. Hal tersebut disampaikan Silvi selaku Jaksa Penuntut Umum dalam pembacaan jawaban Jaksa atas nota perlawanan atau eksepsi advokat terdakwa di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
7: Untuk Pak Emmanuel, 935 juta. Pak Faisal di 965 juta juga. Terus untuk PT BAS-nya ada...
8: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian pinjaman PT Perusahaan Pengadaan Aset atau PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sampurna atau PT BAS dengan terdakwa Emmanuel Tarigan dan kawan-kawan. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Brely Yuniar Dien Haskori mendengarkan jawaban Jaksa Penuntut Umum atas nota keberatan atau perlawanan dari kuasa hukum terdakwa. Dalam pembacaan jawaban atas perlawanan terdakwa, Jaksa Silvi mengatakan terdakwa Emmanuel Tarigan telah menerima uang sebesar 935 juta rupiah.
7: Kalau advokat terdakwa merupakan asumsi yang keliru, dalam hal terdakwa tidak menerima keuntungan bukan berarti tidak ada tujuan untuk menguntungkan orang lain atau korporasi. Dari uraian terdakwaan mengenai peran aktif terdakwa, sudah terlihat terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara sadar serta mengetahui perbuatannya adalah perbuatan yang salah dan menimbulkan keuntungan untuk orang lain atau korporasi. Sebagai contoh, pada saat kajian risiko yang seharusnya PT PPA melakukan kunjungan ke PT PLN BB, namun dilakukan di Mall Pejaten Village. Perbuatan merekayasa dokumen perjanjian jual beli batu bara dengan PT PLN BB, mengatur skema karyawan fiktif seolah-olah dari pihak PT PLN BB, rekayasa rekening koran untuk memenuhi syarat cash collateral saat saldo RJS tidak memenuhi rasio 30%, menyerahkan uang tunai kepada Emmanuel Tarigan dan pihak PPA karena meloloskan pengajuan pinjaman PT BAS ke PT PPA. Dari hal-hal tersebut sudah sangat jelas adanya pihak yang akan diuntungkan, mana mungkin terdakwa tidak mengetahui tujuan tersebut.
8: Sementara itu, Indra Tarigan selaku advokat pendamping Immanuel Tarigan membantah bahwa terdakwa telah menerima uang sejumlah 935 juta rupiah. Menurutnya, terdakwa tidak menerima keuntungan dari pemberian pinjaman PT PPA kepada PT BAS.
9: Itu kan dugaannya dia. Kalau Pak Ite kan nggak mengakuin, buktikan aja nanti. Kan gitu? Kan kalau kita nggak, tinggal dibuktikan aja nanti. Kalau dibuktikan itu kan cuma pertemuan. Pertemuan doang. Apa yang diberikan di situ? Itu pertemuan dong. Nggak ada pemberian duit. Nggak ada sama sekali.
8: Tiga orang yang menjadi terdakwa dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas pembiayaan atau pinjaman dari PT Perusahaan Pengelola Aset PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sempurna PT BAS untuk proyek pengadaan batubara PT PLN Batubara tahun 2019-2020. Para terdakwa tersebut adalah Immanuel Tarigan, Firman Saputra, dan Ferry Hendianto. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI didorong memperkuat literasi dan numerasi siswa di Kota Kupang, NTT. Berikut Alfred Sengge dari RRI Kupang melaporkan.
10: Pemanfaatan kecerdasan buatan Artificial Intelligence atau AI mulai didorong dalam dunia pendidikan di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Teknologi AI dinilai dapat membantu guru memperkuat literasi dan numerasi peserta didik, namun tidak untuk menggantikan posisi guru. Dorongan ini mengemuka dalam seminar Guru Bot bertema membangun kesadaran dan kesiapan sekolah dalam pemanfaatan AI untuk penguatan literasi dan numerasi bagi guru-guru di Kota Kupang. Pendiri Yayasan Daya Kreasi Anak Bangsa atau Markoding, Amanda Simanjuntak mengatakan guru bot dikembangkan sebagai asisten guru bukan pengganti guru. Platform ini membantu memonitor perkembangan siswa dan mendukung pembelajaran yang lebih personal. Guru bot juga dikembangkan agar dapat digunakan secara offline.

0: ekonomi juga harus diimbangi dengan penguatan etika dan interaksi sosial.
1: Yang namanya physical touch itu sudah tidak ada lagi. Physical touch dalam tanda kutip, tapi jadi kita bersentuhan secara fisik, tidak. Tapi yang namanya sapa menyapa di dalam rumah tangga, di dalam keluarga, di dalam lingkungan pergaulan itu jangan sampai hilang hanya karena hebatnya teknologi.
0: Ernest juga mengingatkan guru tetap memiliki peran penting sebagai teladan, pemberi semangat, dan pendukung bagi peserta didik. Seminar Guru Bot diikuti sekitar 150 guru dari 50 sekolah di Kota Kupang, sekaligus menjadi awal kolaborasi antara pengembang Guru Bot Yayasan Daya Kreasi Anak Bangsa dan Dinas Pendidikan Kota Kupang. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Polres Bangka belum menemukan adanya pelaku pembakaran lahan secara sengaja di wilayah hukumnya. Akan tetapi, monitoring terus dilakukan secara intensif. Berikut Ratna Agusari dari RRI Sungai Liat melaporkan.
3: Sengaja membakar itu ancamannya pidana. Akan kita ambil tindakan tegas.
4: Polres Bangka hingga saat ini belum menemukan adanya pelaku yang juga sengaja melakukan pembakaran hutan dan lahan karhutlah di wilayah hukumnya. Kapolres Bangka KBP Indra Ferry Dali Monte mengatakan pihaknya belum memiliki bukti yang cukup untuk menyimpulkan adanya aksi pembakaran lahan yang dilakukan secara sengaja.
3: Polres Bangka belum ada himbauan dari saya untuk tidak membuang puntung rokok atau sengaja membakar, karena sengaja membakar itu ancamannya pidana. Akan kita ambil tindakan tegas, karena itu dapat merugikan masyarakat banyak.
4: Meski demikian, Polres Bangka tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi terjadinya karhutlah. Upaya pencegahan dilakukan dengan memperkuat koordinasi bersama berbagai pihak termasuk TNI, Forkopimda, stakeholder terkait serta relawan. Pihaknya juga menyiapkan pos karhutlah yang berada di depan Polres Bangka. Pos tersebut difungsikan sebagai titik sentral untuk koordinasi apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan. Untuk wilayah Dinas Timur, pengawasan akan dilakukan oleh Polsek Merawang. Pembagian wilayah diharapkan dapat mempercepat respon petugas ketika ditemukan titik api maupun potensi kebakaran lahan. Sementara PLT Kabid Damkar Rudi Ardiansah mengaku kejadian kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kabupaten Bangka penyebabnya sengaja dilakukan oknum tidak bertanggung jawab.
5: Penyebabnya itu sengaja dibakar oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Kalau untuk kebakaran, kalau berdasarkan apa alam itu kita nggak ada itu.
4: Pemerintah daerah mengajak masyarakat berperan aktif mencegah karhutlah dengan tidak melakukan pembakaran lahan serta segera melaporkan jika menemukan titik api atau aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pada Agustus 2026, Provinsi Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan sebesar 4,96% dengan angka tertinggi terjadi di Kabupaten Kapuas sebesar 6,20%. Berikut Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
6: Itu sebesar 4,96%.
7: Pada Agustus 2026, Provinsi Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan atau YoY sebesar 4,96% dengan indeks harga konsumen atau IHK sebesar 113,06. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Kalimantan Tengah Toto Haryanto Silitonga saat rilis resmi awal September mengatakan inflasi tahunan tertinggi terjadi di Kabupaten Kapuas sebesar 6,20% dengan indeks harga konsumen sebesar 114,56, sedangkan inflasi terendah terjadi di Sampit sebesar 4,06% dengan IHK sebesar 111,86. Inflasi di Provinsi Kalimantan Tengah terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya seluruh indeks kelompok pengeluaran.
6: Inflasi dari year on year, dari tahun ke tahun di bulan Agustus tahun 2026 ini terhadap bulan Agustus tahun 2025 itu sebesar 4,96%. Jadi boleh saya sebutkan bahwa tadi jam 11 sudah dirilis inflasi secara nasional, maka di Kepulauan atau region Kalimantan, Kalimantan Tengah memiliki inflasi terbesar secara year on year. Ini regionnya region Kalimantan ya. Kemudian perlu kita ketahui kelompok mana yang menjadi pemicu terjadinya inflasi yang 4,96% ini. Ternyata kelompok makanan minuman dan tembakau.
7: Sementara itu, Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas terus melakukan berbagai upaya untuk menekan laju inflasi di daerah. Salah satunya dengan menggelar pasar murah bagi masyarakat. Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan

0: stabilitas harga kebutuhan pokok, sekaligus membantu masyarakat mendapatkan bahan pangan dengan harga yang lebih terjangkau. Melalui kegiatan ini, sejumlah kebutuhan pokok disediakan dengan harga di bawah harga pasar. Hal tersebut diharapkan dapat meringankan beban masyarakat, terutama di tengah perubahan harga sejumlah komoditas pangan. Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM Kabupaten Kapuas menyebut pasar murah akan terus didorong sebagai bagian dari strategi pengendalian inflasi daerah.
1: Dan kita tahu mendekat hari-hari tertentu Kabupaten Kapuas ini akan ada kenaikan harga, sehingga kita membantu untuk masyarakat yang betul-betul membutuhkan dalam hal kebutuhan pokok ini.
0: Selain pasar murah, pemerintah daerah juga terus melakukan pemantauan harga dan ketersediaan bahan kebutuhan pokok di pasaran. Aga Jaya Jasana melaporkan.
2: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
3: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Kamis 3 September 2026. Bersama saya Miftah Ali, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, terdapat bibit siklon tropis 95W di Samudra Pasifik Timur Laut Papua, sehingga membentuk daerah konvergensi, konfluensi, serta low level jet yang memanjang di Laut Cina Selatan, Laut Filipina, Samudra Pasifik Utara Papua, dan di sekitar sistem tersebut. Kemudian daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, Papua, dan Papua Pegunungan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan barat dan utara Aceh, Selat Malaka bagian utara, Teluk Thailand, Laut Cina Selatan, dan Samudra Pasifik Timur Filipina. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kewaspadaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, kemudian potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, dan Bengkulu, lalu terdapat potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Pangkal Pinang, Pulau Jawa, serta Samarinda. Lalu terdapat potensi udara kabur di Pekanbaru, Bandar Lampung, Pontianak, dan Palangkaraya, serta potensi asap atau kabut di Banjarmasin. Sedangkan untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Jayapura, dan Jayawijaya, kemudian potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, dan Merauke. Kemudian terdapat potensi udara kabur di Manokwari, serta potensi asap atau kabut di Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Kita beralih ke informasi mancanegara. Sekjen PBB Antonio Guterres Selasa kemarin mendesak penyelesaian konflik di Timur Tengah melalui perundingan di tengah aksi saling serang antara Amerika Serikat dan Iran. Disampaikan Sekjen di platform X, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Ia menambahkan bahwa perjanjian dan gencatan senjata yang telah disepakati terus-menerus dilanggar, sementara aksi saling serang kembali terjadi. Sebelumnya pada hari itu, Teheran mulai melakukan serangan balasan atau serangan ke Amerika Serikat ke Iran, menurut Korps Garda Revolusi Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam Iran dengan serangan yang menghancurkan jika Iran terus membalas serangan-serangan Amerika Serikat. Selanjutnya kita ikuti informasi dari olahraga. Pelatih Persib Bandung Igor Tolik mendukung keputusan I-League dengan masih meniadakan supporter tim tamu bagi pertandingan dengan rivalitas tinggi. Bagi Igor, keselamatan semua orang di atas sepak bola. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

0: 2027 di kawasan Senayan kemarin. Bagi Igor, keselamatan semua orang di atas sepak bola dan tidak akan berarti jika harus mengorbankan keamanan orang lain. Selain itu, menurut Igor masih ada banyak pertandingan lain di mana tim tamu tetap bisa membawa supporter.
1: I think it's good that there is some improvement.
2: Untuk pertandingan-pertandingan khusus ini bahkan menjadi masalah di Eropa. Jadi saya percaya pihak berwenang tahu apa yang harus dilakukan. Hal terpenting adalah keselamatan orang-orang. Jika tidak aman, maka akan ada yang mendapat masalah. Sepak bola tidak sepadan dengan hal itu. Jadi jika semua orang aman dan semuanya terorganisir dengan baik, itu bagus. Ini adalah langkah yang baik.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mudara untuk Indonesia.

0: Ibu, anak saya sudah 8 bulan, tapi berat badannya naiknya lambat. Saya jadi cemas.
1: Wajar ibu merasa khawatir. Dari hasil pemantauan, banyak anak yang gizinya kurang karena MPASI belum beragam.
0: Maksudnya belum beragam bagaimana, Bu?
1: MPASI sebaiknya tidak hanya bubur atau nasi saja, Bu. Anak perlu makanan yang lengkap, karbohidrat, sayur, buah, dan protein hewani.
0: Protein hewani itu seperti apa, Bu?
1: Seperti telur, ikan, dan daging, Ibu. Anak yang rutin makan protein hewani terbukti lebih baik status gizinya dan tumbuh lebih optimal.
0: Oh, jadi itu sebabnya berat badan anak saya sulit naik ya, Bu?
1: Betul, Ibu. Penelitian menunjukkan anak yang mendapat MPASI beragam dan protein hewani lebih jarang mengalami masalah gizi.
0: Kalau begitu, MPASI anak saya harus bervariasi ya, Bu?
1: Iya, Ibu. Teruskan ASI sampai 2 tahun dan lengkapi MPASI dengan lauk hewani setiap hari. Serta berikan MPASI dengan prinsip jutek, fares, bersih. Jumlah cukup, tekstur sesuai usia, frekuensi teratur, diberikan secara responsif, dan selalu bersih serta aman. Ibu dan Bapak di Kabupaten Nabire, status gizi anak sangat dipengaruhi oleh keberagaman MPASI dan konsumsi protein hewani. Mari bersama kita perbaiki gizi anak sejak dini. ASI diteruskan, MPASI dibuat beragam, dan protein hewani diberikan secara rutin. Iklan layanan masyarakat ini dibuat oleh dosen gizi Stikes Persada Nabire, Nur Indah Fitriana Ibrahim, SGZ, MGZ. Gizi baik hari ini, anak Nabire sehat di masa depan.
2: Pro 1 RRI Nabire

Pendengar, demikian penyampaian warta berita sentral dari Pro 3 Jakarta jarum jam di studio menunjukkan pukul 21 lebih 41 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami akan kita ikuti cara drama mini radio. Untuk di hari ini, hari Rabu 2 September 2006, kita akan ikuti bersama drama mini dengan judul Alamku Harapanku, produksi RRI Ambon. Jangan lewatkan untuk ikuti acara ataupun siaran berjaringan ya, Ruang Rindu Nasional di pukul 22 tepat waktu Indonesia Timur.

0: sudah dapat berapa ikan, Nadin?
1: Lihat aja sendiri, ini aja baru 2 ekor, kecil lagi.
0: Hahaha, kenapa baru 2, Din? Biasanya kan kamu dapat sampai seember kecil.
1: Ya, kamu lihat aja sendiri, gimana bisa seember kalau kondisinya seperti ini?
0: Maksud kamu, apanya yang kondisi? Kamu sakit ya?
1: Allah, mata kamu di mana, Mus? Masa dibuang kondisi aja kamu gak paham maksudku?
0: Lantas, aku harus bilang apa?
1: Tuh, lihat tuh sungainya. Udah pada berkurang debit airnya. Ntar lagi bakal kering juga semuanya. Dan kita semua pasti mati kekeringan.
0: Wah, mana saya tahu, Din. Kan setahun yang lalu sungai ini airnya banyak. Malah pernah banjir pula, kan?
1: Ya iyalah. Tapi setahun yang lalu, sekarang kan beda. Coba kamu lihat lagi, baik-baik.
0: Kok bisa berkurang dan kering? Emang apa penyebabnya?
1: Nah, kalau bukan mereka-mereka itu yang telah membabat habis pohon yang ada di hutan ini, siapa lagi?
0: Mereka? Mereka siapa, Din? Yang mana mereka?
1: Ya mereka itu. Perusahaan itulah yang menjadi biang keladinya. Sehingga sungai ini kering dan juga sumur warga sudah ada yang kering pula. Gara-gara aktivitas penebangan hutan yang mereka lakukan dari waktu ke waktu selama ini.
0: Bercanda saja kamu, Din. Saya juga tidak melihat ada perusahaan di sini. Coba kau bicara yang serius lah.
1: Baiklah, asal kau tahu ya, perusahaan Black Forest milik Bos Leong itu sudah 1 tahun lebih beroperasi di sini. Aktivitas mereka selama ini melakukan penebangan pohon besar yang ada di bagian hulu sungai ini. Lalu kayu-kayu tersebut kemudian diangkut secara gelondongan dengan kapal mereka keluar daerah untuk dijual lagi ke pihak lain. Sementara kami di sini tidak dapat apa-apa dari mereka.
0: Tapi, apakah mereka sudah punya izin untuk mengelola hutan di sini?
1: Ya itulah yang kami selama ini berupaya ingin tahu, Mus. Apakah perusahaan Bos Leong ini legal atau ilegal? Kami, warga dan kepala dusun di sini, sudah beberapa kali coba menemui bosnya. Tapi mereka selalu saja menghindar.
0: Gawat, ini tidak bisa dibiarkan terjadi. Lama-lama kita semua akan mati kekeringan di sini. Pokoknya, kita harus bikin perhitungan dengan mereka.
2: Wah, dari tadi saya perhatikan serius sekali pembicaraan kalian berdua. Apa yang kalian lagi bicarakan, Din?
1: Rupanya ada Pak Kepala Dusun. Iya, Pak. Kita berdua tadi sedang membahas kenapa sampai sungai ini mulai mengering. Dan siapa yang ada di balik semua ini, Pak?
0: Betul, Pak.
2: Baiklah, saya kira apa yang kalian bahas tadi merupakan persoalan utama yang dihadapi warga di dusun ini. Saya sendiri baru saja berkeliling memantau situasi yang ada. Dan ternyata memang benar kalau sungai ini airnya sudah semakin menipis. Bahkan ada titik-titik tertentu yang sudah kering. Lagi pula, beberapa sumur warga yang juga sudah kering airnya. Sehingga mereka tidak bisa lagi mendapatkan air untuk kebutuhan mereka.
0: Lalu Pak, apa yang harus kita lakukan sekarang? Rasanya sudah saatnya kita harus bertindak. Sebab tidak lama lagi musim kemarau akan tiba.
1: Betul Pak, apa yang harus kita lakukan sekarang?
2: Baiklah, saya paham maksud kalian. Besok kita ajak beberapa warga sama-sama ke sana. Kita harus temui bosnya, dan kalian berdua juga harus ikut ya.
1: Siap Pak.

0: Rani, sudah kau bereskan cuciannya?
1: Waduh, maaf Bu, cuciannya belum Rani selesaikan.
0: Kenapa belum?
1: Bu, gimana Rani bisa mencuci kalau tempat yang biasa kami mencuci di kali, airnya sudah kering. Dan sumur yang ada di sana juga sama, airnya kering Bu.
0: Hah? Bagaimana mungkin itu bisa terjadi?
2: Betul kata Rani Bu, ini semua gara-gara perusahaan sialan itu. Warga di sini semuanya sudah pada mengeluh dan kesulitan mendapatkan air.
0: Astaga Pak, lantas gimana kita harus mendapatkan air kalau situasinya sudah seperti ini? Lakukan sesuatulah Pak, masa harus diam terus?
2: Tenang, Bapak sudah atur semuanya dengan warga. Hari ini juga kita akan segera ke sana temui mereka dan meminta pertanggungjawaban mereka.

0: Semuanya sudah siap untuk ke sana?
1: Siapa?
0: Baiklah. Din, Bapak sekarang tugaskan kamu ke desa sebelah untuk temui Pak Babin. Katakan saja ke Pak Babin kalau Bapak dan warga sudah menuju ke perusahaan Black Forest. Kamu harus cepat ya.
2: Baik, Pak.
0: Ayo semua, kita berangkat sekarang.
3: Ayo.

0: Ayo, cepat selesaikan kerja kalian. Waktunya sudah terbatas. Kita harus segera kirimkan kayu hari ini juga. Bandar Jack?
1: Siap-siap, bos.
0: Ayo sini, segera. Apakah sudah lengkap sesuai dengan pesanan mitra kita?
1: Hanya tersisa satu pohon lagi.
0: Bagus, bagus, bagus. Suruh mereka lebih cepat. Kapal penyangkut sudah tiba.
1: Siap, bos.

0: Apaan ini warga?
1: Bandur Ted, segera halangi mereka.
2: Baik, bos. Berhenti! Berhenti di situ!
3: Berani maju selangkah lagi, kalian akan saya tembak.
4: Mandor, kalau kau berani, silakan tembak kami. Ayo tembak! Tembak!
2: Saya tidak main-main, Pak Kepala Dusun. Aduh! Aduh! Kepala saya berdarah! Aduh!
4: Hajar dia!
5: Hajar dia!
4: Hajar!
6: Hajar dia!
7: Hajar!
0: Wah, gawat. Bandur Jack sudah dihajar warga. Saya harus lari sekarang.
2: Itu, Pak. Bosnya mau melarikan diri.
8: Berhenti. Jangan bergerak atau kutembak kakinya.
0: Persetan. Aku harus lari. Kaki saya. Tolong. Tolong!
8: Sudah saya peringatkan, masih mau lari juga. Kau kami tahan.
0: Ampun, Pak. Jangan tembak saya, Pak. Jangan. Jangan, Pak.
8: Ayo, Bapak-bapak. Bantu saya bawa orang ini sekarang juga.
9: Baik, Pak. Sign up. Sangat sepasuh. Bagus. Tidak tahu.

0: Syukurlah, akhirnya masalah ini dapat kita selesaikan juga. Terima kasih ya Din ya. Dan kamu juga Mus. Ini juga karena dukungan dan semangat kalian. Bapak bangga punya anak muda seperti kalian.
1: Tidak masalah Pak, sudah jadi tugas kami untuk menjaga lingkungan kami Pak.
2: Iya Pak, ini sudah kewajiban kami dan sepertinya kita harus melakukan reboisasi secepatnya.
0: Betul sekali. Nah, karena semuanya sudah selesai, kita harus kembali sekarang.
3: Baik Pak.
4: Alam adalah sahabat kita. Alam adalah kehidupan kita. Jagalah alam agar alam menjaga kita. Demikian mini drama Alamku Harapanku.

0: P, siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang, tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P, ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial S-A-T.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin perang Padri. T, siapa ya?
1: T, kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.

0: Pendengar kami ajak anda untuk kita ikuti acara siaran berjaringan Ruang Internasional dari Pro 3 Jakarta.
1: Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

0: Saudara pendengar, ada rindu yang tak terucap namun terdengar indah lewat denting dan irama drum yang membawa waktu kembali menuju kenangan yang tak pernah benar-benar pergi. Dan setiap ketukan drum adalah denyut kenangan, menghidupkan kembali rindu yang pernah kita simpan. Dalam lagu kenangan, drum bukan sekedar irama, tetapi detak hati yang merindukan masa lalu. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kita kembali bersama-sama dan saya Yudi Ismail yang menemani Anda di Ruang Rindu Berjaringan Nasional seluruh Indonesia. Nanti tentu juga ada host tamu kita, Ita Purnamasari, yang sedang mempersiapkan hidangan untuk tamu kita. Siapakah tamu kita malam hari ini? Lagunya barusan kita puterin sih. Lagu ini merupakan salah satu lagu dari band di mana bintang tamu kita juga pernah menjadi personilnya atau bergabung bersama band yang satu ini, Kin, di tahun 94 lagunya. Judulnya Malam Jingga. Dan bintang tamu kita sudah bergabung. Selamat malam Bang Gerry.
1: Selamat malam.
0: Sehat ya?
1: Puji Tuhan, alhamdulillah sehat.
0: Wah, seru. Kita sudah merencanakan lama sekali untuk mengundang Bang Gerry di Ruang Rindu. Akhirnya baru sekarang kesampaian, Bang, ya?
1: Iya, baru kesampaian hari ini.
0: Ini lagi di Indonesia atau lagi di luar negeri atau di luar kota?
1: Di luar kota, tepatnya di Bogor.
0: Wah, di Bogor ya. Emang tinggalnya di sana, bukan?
1: Iya.
0: Iya, iya, iya, iya, iya. Ya. Bang, kalau ya, banyak orang menyebut Bang Gerry ini merupakan drummer 1000 band, karena memang banyak, bukan berganti-ganti, tapi banyak

0: tertarik dengan drum tuh sebenarnya dari dulu SMA ikut vokal grup, cuma vokal grupnya itu diiringin band.
1: Oh, oke. Okay.
0: Nah, saya bukan main drum, tapi saya nyanyi di vokal grup itu.
1: Di vokal grup nyanyi malah ya?
0: Nah, tiap latihan band kan, tiap latihan vokal grup di rumah teman gitu yang emang ada alat bandnya. Jadi, nah kalau kita break, yang lain pada istirahat, saya malah tertarik ke drum gitu, nyoba-nyoba. Nah, akhirnya ya bisa gitulah asal seadanya gitu. Akhirnya diputuskan saya pas waktu itu kebetulan buka Farabi waktu itu masih belum sama Mas Dwiki Darmawan, masih punya Indra Lesmana.
1: Oke, jadi di tahun 90-an dong itu ya? Atau malah 80-an?
0: Itu tahun 85.
1: 85, oke.
0: Saya juga masih SMA, jadi Farabi buka, Farabi sendiri itu dari tahun 84. Itu sama Indra Lesmana, terus kebetulan kan almarhum ayah tuh teman deket lah sama almarhum Jack Lesmana juga, jadi pas dia ini teman papa baru buka sekolah musik, yang ngajar Gilang Ramadan, dia baru pulang dari Amerika, mau nggak les di sana, akhirnya tawarin, ya udah saya les di situ.
1: Oh, jadi lesnya di Farabi?
0: Iya, waktu itu di tempat yang sama, cuma waktu itu masih namanya masih Yayasan Forum Musik Jack dan Indra Lesmana.
1: Oh,
0: karena kepanjangan namanya terus ada karena kerjasama sama Farabi, jadi orang nyebutnya selalu Farabi sampai hari ini.
1: Sampai hari ini akhirnya disebutlah Farabi ya. Kalau pertama kali terjun ke industri, gimana ceritanya waktu itu? Dan jadi personil band duluan atau mengiringi solois atau gimana? Pertama kali rekaman?
0: Awalnya sih ya main-main kafe gitu kan, sana-sini.
1: Okay.
0: Sampai akhirnya main di kafe waktu itu sama Nugi dan Nina Warna.
1: Oke.
0: Okay. Jadi vokalisnya itu main di kafe, bawain lagu orang gitu.
1: Ya, Top 40-an lah ya kalau waktu itu ya.
0: Top 40-an. Nah pada saat itu Nugi ada kesempatan untuk bikin album solo. Dia ajakin lah saya gabung untuk bikin bantuin, cuma jadwalnya selalu bentrok gitu karena saya waktu itu juga sedang rekaman dengan grup Kin.
1: Okay.
0: Ya jadi saya waktu itu dia majak rekaman ya saya nggak bisa, terus jadi ya saya ikut workshopnya aja sama Nugi yang untuk di album pertama itu yang Tertipu.
1: Oh ya. Oh jadi di Tertipu itu workshop aja ya? Nggak sempat ngisi untuk
0: rekaman ya? Rekamannya nggak ikut.
1: Oke.
0: Okay. Begitu saya rekaman sama Kin yang Malam Jingga itu. Terus setelah rekaman itu, dan ternyata Kinnya nggak maksudnya ya ada sih job gitu, tapi nggak banyak. Sementara Nuginya setelah album Tertipu itu mau tour. Dia kembali ngajakin saya, akhirnya saya gabung di Nugi dan Alf gitu.
1: Oh.
0: Untuk turnya.
1: Ya.
0: Nah dari turnya itu akhirnya terus sampai bikin album kedua, ketiga, sampai album Alf Band sendiri.
1: Jadi dari album kedua Nugi sudah ikut di situ ya Bang ya?
0: Iya, album kedua, ketiga.
1: Siap kalau begitu. Ceritanya nanti kita lanjutin karena ini sudah ada yang bergabung menelpon kita. Ya pasti pengen ngobrol sama Bang Gerry juga. Kita ajak ngobrol yang Bang Gerry ya.
0: Wah, boleh.
1: Kita ke bau-bau ada Bang Albert. Bang Albert, selamat malam. Halo? Oke. Coba kita ke Manado, Bang Benijo. Selamat malam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Yudi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Gerry dengar suaranya Bang Benijo kah?
0: Kecil banget, dengar, tapi kecil banget.
1: Oh dengar ya, oke. Berarti nanti saya translate aja kalau gitu. Silakan Bung Benijo, apa yang mau ditanyakan?
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, karya anak bangsa. Kita langsung ke bintang tamu ya. Halo, selamat malam, Mas Gerry

0: Yes, Gary Hart, ya.
1: Gary Hart, ya.
0: Oke, okay, ini kan dijuluki drummer seribu band, kan? Mm-hmm. Drummer seribu band. Itu benar-benar pernah mengiringi grup band, primer band juga ya, primer band, terus ada Kason Babet Spara, Yopi and Nuno lah. Benar ya, Mas, ya?
1: Premix mungkin.
0: Premix band, mix. Baru Kason Babet Spara dan Yopi and Nuno kan, yang okay, pernah diiringi drummer oleh Mas Gary.
1: Siap.
0: Pertanyaannya, kenapa memilih drummer? Apakah dari awal memang itu harus di drummer? Apakah pernah mencoba alat-alat lain seperti piano, gitaris? Okay. Itu ya pertanyaan pertama.
1: Siap.
0: Pertanyaan kedua, Mas Gary, ya, kalau drummer dari mancanegara, maksudnya luar negara, itu yang didawakan oleh Mas Gary itu grup band dari mana, dari mancanegara? Itu aja ya pertanyaannya.
1: Okay. Siap.
0: Mas Yudi, salam dong.
1: Silakan, Bung Benijo.
0: Oke, ada Ayu di Maluku Tengah, Angcu Gaji Sumatera, Bung Kendi Toli-Toli, terus ada Pak Mali Pekanbaru, Bu Fatmawati, Bu Farida, Bung Leman Lampung, Ika Bone. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana dong kita ke Palembang, Bang Gary ya? Oh, Ma'ana.
2: Saya nggak dengar.
1: Nggak apa-apa, udah saya catat, nanti saya sampaikan pertanyaannya ya. Oh, Ma'ana, selamat malam. Halo? Oke, Oma Ana juga terputus. Baiklah, silakan dijawab pertanyaan. Ini pertanyaan dari Bung Benijo tadi. Pernah bergabung dengan Premix Band, mengiringi Katon Bagaskara dan juga Yofi and Nuno. Pertanyaannya katanya, kenapa pilih drum? Apa pernah mencoba alat musik lainnya? Silakan.
2: Ya, mungkinnya saya jawab kenapa pilih drum dulu.
1: Boleh.
2: Ya, karena emang dari kecil saya udah tertarik sama drum. Jadi waktu itu saya mengidolakan Muri, drummernya Kus Plus.
1: Oke, Muri ya.
2: Jadi pas sampai usia 8 tahun aja tuh saya ulang tahun, saya minta hadiahnya piringan hitamnya Kus Plus yang lagu Kapan-Kapan itu tuh.
1: Oke.
2: Jadi, saya umur 8 tahun udah minta piringan hitamnya Kus Plus, terus di kamar tuh poster-poster Kus Plus. Ya, karena saya mengidolakan Muri gitu, saya dengerin gitu dia main gitu. Dan jujur aja dari kecil emang cita-cita saya tuh pengen jadi musisi main drum gitu. Saya nggak pernah ngebayangin mau jadi dokter, mau jadi insinyur atau apa gitu. Yang saya di benak saya pengennya ada di panggung, saya main drum gitu.
1: Dari kecil ya?
2: Dari kecil itu.
1: Oh, siap.
2: Itu jadi yang memilih saya ingin bermain drum. Ya, emang dari kecil pengen main drum.
1: Gitu. Oh, dari kecil memang pengen main drum ya? Nggak pernah mencoba musik lain gitu? Alat musik lain?
2: Nggak. Ya, paling sekedar gitu, tapi tetap ke alat musik. Pukul sih, perkusi, drum, lebih ke drum sampai sekarang.
1: Oh, baik. Itu ya, Bung Benijo, jadi memang dipilih drum dari kecil. Kemudian pertanyaan lainnya, kalau dari mancanegara, drummer siapa yang difavoritkan?
2: Yang difavoritkan yang pasti ya Steve Gadd, terus si Nicola Ayuta, sama Jeff Porcaro.
1: Jeff Porcaro ya?
2: Iya.
1: Siap. Lanjut. Terus, kita kan ada lagi?
2: Pernah ini gabung di Premix Band ya, itu tahun 90-91 saya gabung dengan Premix Band. Jadi pada saat itu kan di Indonesia lagi marak-maraknya tahun 90-an tuh banyak band Filipin yang main di Jakarta. Nah, terus saya dibentuk sama salah satu pengusaha gitu. Terus dia bilang Filipin bagus entertainnya aja, tapi kalau buat musisi dia pilih orang Indonesia. Akhirnya bandnya orang Indo, penyanyinya orang Filipin. Jadi namanya Premix Band gitu. Nah, gabungan musisi Indonesia dan Filipin.
1: Oh, siap.
2: Terus pernah gabung sama Katon? Iya, pernah. baik di recording ataupun di live-nya. Begitu juga Yovie and Uno gitu, di recording sama live. Terakhir saya sampai 2019, terus saya keluar. Bukan keluar sih, emang permajaan, jadi Yovie Widianto udah nggak gabung lagi di Yovie and Uno. Dia cuma di Kahitna dan lebih banyak produce. Akhirnya saya juga, jadi saya bareng keluar ininya sama Yovie.
1: Oh,
2: pas 2019.
1: Okay. Siap kalau begitu. Kita ajak ngobrol lagi pendengar yang sudah telepon ya, Bang Gary. Ada Uncle Gazi di Padang apa Palembang nih? Selamat malam Uncle Gazi.
3: Selamat malam Bang Yudi.
1: Siap.
3: Assalamualaikum Bang Yudi.
1: Waalaikumsalam. Lagi di mana ini?
3: Uncle Gazi dari Padang, Sumatera Barat nih, Bang.
1: Padang ya. Siap. Silakan Uncle Gazi. Ya.
3: Oke, pertanyaan. Selamat malam buatnya Bang Gary. Pertanyaannya yang pertama, terakhir kan Bang Gary-nya banyak tuh main band dengan banyak band. Terakhir sama band apa Bang Gary tampil? Terus rekaman terakhir atau di rekam terakhir kapan Bang Gary main drumnya?
1: Siap, itu Baya, aja.
3: Tanya Bang Yudi. Salam dikit Bang Yudi.
1: Silakan.
3: Kak Mary yang dari Bekasi, salam juga buatnya Kak Surtio Dila di Bukit Tinggi, penyiar Kota Bukit Tinggi. Salam juga buatnya Bang Benicio, Kak Ayu di Maluku Tengah. Pokoknya salam kompak dan buat semuanya Bang Yudi. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba lagi line 1, mudah-mudahan bisa ya. Kali ini ada Bang Kendi di Toli-Toli. Bang Kendi, selamat malam. Halo Bang Kendi. Wah, tampaknya memang line 1 ada gangguan ini ya. Jadi untuk pendengar Pro 1, teleponnya silakan di line 2. Itu boleh dipilih antara 0213440696 atau 0213441499. Sementara untuk line WhatsApp, kita pakai telepon bersama Bang Gary Herb ya. Jadi kalau Anda telepon ke WhatsApp, tampaknya tidak bisa. Boleh mengirimkan voice note aja kalau ingin menghubungi di WhatsApp kami, 0811-797-27912. Sekali lagi 0811-797-27912. Oke. Bang Gary, pertanyaan dari Uncle Gazi di Padang. Ini terakhir main bersama band apa? Dan rekaman terakhir juga kapan?
2: Terakhir, rekaman terakhir sama Krakatau Etno.
1: Krakatau Etno ya?
2: Album Carita Sasalat. Itu sama Krakatau, rekaman terakhir. Kalau main terakhir, saya bantuin grup Modulus.
1: Sama Modulus itu juga ya?
2: Iya.
1: Modulus yang baru ini atau? Iya, yang baru ini dong tentunya ya.
2: Iya. Jadi sempat main, itu untuk live-nya main di KL, di Malaysia, di Kuching, sama kemarin Perambanan Jazz sama Modulus.
1: Oh, oke. Okay. Ya. Itu Uncle Gazi. Nah, Bang, kalau di LFM pernah ikut memperkuat mereka nggak sih, Bang?
2: Di mana?
1: LFM.
2: LFM, iya. Itu sempat juga saya rekaman sama LFM tuh
1: Last Few Minutes ya.
2: Itu sama Rido. Rido sekarang di Sleng. Terus almarhum Ari Malibu.
1: Iya.
2: Terus sama Adam. Waktu itu Adam bandnya Coil. Adam Joswara. Terus sama Nugi.
1: Nugi di LFM juga ternyata ya. Oke, baik. Banyak sekali nih memang seperti yang tadi disampaikan mendapat julukan band drummer 1000 band. Oke. Kita coba lagi di
2: Nah, itu yang ngasih nama Mates, ada Mates pemain bass.
1: Bang Mates ya. Oh, iya.
2: Ada Mates. Ya, jadi dia yang karena yang itu kan lagi main bareng sama Mates ngiringin grup Warna.
1: Aha.
2: Sana sini, Cuma kan dia selalu kalau ada latihan saya nggak bisa, saya main sama ini sampai itu sampai ya, akhirnya dikasih nama Drummer Seribu Band. Jadi yang ngasih nama sebenarnya itu Mates.
1: Oke. Bang Gary, kita coba ada penelpon dari Samarinda, mudah-mudahan bisa ya di line 1. Bang Ari, selamat malam. Oke. Fix, line 1 ada gangguan. Sekarang kita ke Bu Farida di Palu. Selamat malam Bu Farida.
4: Halo, selamat malam Mas Yudi.
1: Siap Bu Farida.
4: Iya.
1: Gimana gimana? Ada yang mau disampaikan buat Bang Gary?
4: Oh iya, bintang tamunya Mas Gary ya?
1: Betul, Mas Gary.
4: Iya, selamat malam Mas Gary.
1: Selamat malam Mas Gary katanya.
2: Selamat malam Ibu Farida atau Mbak Farida.
4: Iya, salam dari Ibu Farida dari Palu ya, Sulawesi Tengah.
1: Oke. Okay.
4: Nah, ini apa, drummer, kalau lihat-lihat tadi, dengar-dengar drummer Seribu Band.
1: Betul.
4: Oh iya, yang Ibu Farida tanyakan, pemain drum yang memang luar biasa ya, dapat drummer Seribu Band. Ini yang Ibu Farida mau tanyakan. Itu kalau semalam main drummer itu bisa berapa kali ya?
1: Semalam berapa kali main band ya? Oke.
4: Okay. Semalam ya. Karena ini kan ini pemain drummer Seribu Band. Jadi kalau semalam kira-kira ada berapa ya?
1: Siap-siap. Ditunggu jawabannya ya.
4: Iya, cuma ini yang Ibu Farida tanyakan. Jadi sama Mbak Ita ada ya?
1: Ada Mbak Ita. Lagi bikin teh, karena ntar kita puterin lagu judulnya Pembuat Teh.
4: Oh iya. Itu salam Mbak Ita ya.
1: Oke. Okay.
4: Ya, salam sehat. Mau menyapa ya?
1: Silakan.
4: Iya, ada Pak Benizio di Manado, Ayu di Maswahi, terus ada yang di Jepang, dan seluruh pendengar, seluruh Nusantara, juga seluruh penyiar ya. Satu. Salam sehat untuk semua-semuanya. Makasih.
1: Terima kasih juga Bu Farida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaannya, semalam bisa main berapa kali drumnya?
2: Sebenarnya bukan semalam. Sebenarnya sih ya paling ya mungkin yang pernah saya alamin aja. Jadi dulu ada acara di Friday Jazz Night.
1: Oke.
2: Okay. Nah, itu kan tiap Jumat. Itu pernah saya dalam sebulan tiap Jumat bandnya ganti-ganti, tapi saya drummernya sampai MC-nya waktu itu almarhum Gode, dia mesti bilang ini nggak ada drummer lain apa kan? Bandnya ganti-ganti, drummernya ini mulu kan? Jadi selama sebulan udah kayak main rutin aja di Pasar Seni Ancol waktu itu acara Friday Jazz Night.
1: Oke. Okay. Padahal bandnya ganti-ganti ya?
2: Ya, bandnya ganti-ganti kan tiap. Ini kan beda-beda artisnya, sementara yang ngiringin saya lagi gitu. Terus pernah dalam satu panggung saya main dengan tiga grup band gitu. Jadi waktu itu pertama saya dapat job di tanggal waktu itu tanggal 1 misalnya gitu. Sama Nugi. Oke, main di Bandung. Oke. Terus berapa hari kemudian tiba-tiba tanggal 1 kosong enggak ada jobnya main di Bandung, di mana venue-nya sama di Eldorado Dome sama Reza Artamevia waktu itu. Oke, saya terima. Terus menjelang hari-harinya ada lagi main ngiringin warna di Bandung di Eldorado Dome. Jadi saya satu panggung tuh main tiga kali dengan tiga grup band.
1: Oh iya. Nah tuh Bu Farida yang ada di Palu, berarti itu bisa semalam. Kalau diceritakan bisa tiga band ya?
2: Iya, tiga waktu itu tiga band. Jadi saya main dari siang, sore, sama malam.
1: Luar biasa, seharian pokoknya. Oke.
2: Okay. Iya.
1: Sebelum break kita terima telepon kembali ada Bang Leman di Lampung. Selamat malam Bang Leman.
5: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi.
1: Waalaikumsalam. Gimana Bang Leman?
5: Okay. Baik ya, baik sehat. Alhamdulillah. Selamat malam Bang Mas. Mas Gary ya, bertamunya.
1: Bang Gary, ya.
5: Iya, saya mau tanya nih Mas Yudi. Itu main drum itu kan dulunya itu melalui zodiak atau ada pembimbingnya gitu.
1: Oh, okay.
5: Dan yang kedua, nyanyinya itu kemana saja di Indonesia atau di internasional Mas Yudi.
1: Oke. Okay.
5: Itu saja Mas Yudi. Mm-hmm. Salam Mas Yudi, salam balik.
1: Oke.
5: Okay. Tadi untuk Bung Ben Ijo, selamat malam untuk Mas Putra Magenda di Bondowoso,
1: mm-hmm.
5: untuk Mas Ibu Panmawati di Manado, dan semuanya tanpa kecuali yang ada di Lampung dan ke Indonesia, gitu aja Mas Yudi.
1: Siap.
5: Oke, makasih. Selamat malam.
1: Selamat malam Bang Leman yang ada di Lampung. Jadi pertanyaannya, otodidak atau pernah belajar? Kalau tadi diceritakan pernah belajar ya Bang ya?
2: Iya, pernah belajar. Jelang Ramadan.
1: Justru belajarnya sama Gilang Ramadan ya. Oke.
2: Iya.
1: Kemudian ini pertanyaan dari Bang Leman lagi. Kalau di Indonesia sudah pernah main di kota mana aja? Kalau di luar negeri, di negara mana aja? Silakan.
2: Kalau di Indonesia boleh dibilang hampir semua kota udah.
1: Hampir semua kota ya?
2: Iya, dari Sabang saya pernah main di sana.
1: Mm-hmm.
2: Sama Mas Dwiki Darmawan waktu itu. Terus Aceh itu juga dari atas sampai bawah, sampai Lampung pun saya udah pernah itu. Kalau Sumatera, Kalimantan,
1: apalagi
2: bagian gitu besar ya? Udah. Sampai di Sumatera pun saya main di Muara Bungo, kayak gitu-gitu yang emang ini kecil-kecilnya pun saya
1: kota-kota udah kecil pernah, ya? Gitu. Siap.
2: Kalau untuk, terus kalau ini sampai Timika pernah, terus di pokoknya di Papua pernah, main di Freeport pernah, terus main di NTT pernah, di NTB pernah, boleh dibilang sih seluruh Indonesia udah pernah semua gitu.
1: Udah pernah semua ya?
2: Kalau untuk luar negeri mungkin ya lumayan banyak, karena waktu itu sama Krakatau Ethno tuh kita tur Amerika Utara sama Kanada,
1: jadi itu
2: 1,5 bulan, jadi lumayan banyak kota-kota besar di Amerika, dari Washington, New York, San Francisco, Chicago, sampai yang kecil-kecil pun Bowling Green, terus banyak itu ada 11 titik waktu di Kanada kita di Toronto, Vancouver. Terus yang mungkin yang paling berkesan di Korea Utara, di Pyongyang.
1: Pyongyang ya?
2: Iya.
1: Siap kalau begitu. Kita angkat dulu Om Ana, nanti dijawabnya bentar ya. Om Ana, selamat malam.
6: Selamat malam, Mas Yudi. Selamat malam, Mas Yudi.
1: Selamat malam juga, Om Ana. Apa yang mau di...
6: Mas Yudi Ismail alias Poco, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
6: Kenapa sendiri, Mas?
1: Ini lagi... bikin teh, pembuat teh.
6: Oh ya.
1: Apa yang mau ditanyain?
6: Ulang tahun tuh Bang Haris tuh.
1: Bang, oh Haris ulang tahun hari ini?
6: Enggak sih, tanggal 31 kemarin.
1: Oh 31 Agustus ya? Oh iya sih, saya juga dikasih kuenya.
6: Minta kuenya, awas kalau nggak dikasih.
1: Oke, Oma apa yang mau ditanyain ke Bang Gary Herb?
6: Boleh ditanya aja Mas Yudi ya.
1: Siap.
6: Oke, makasih Mas Yudi. Selamat malam, Bang Gary.
1: Selamat malam, Bang Gary katanya.
2: Selamat malam, siapa?
1: Oma Ana di Palembang.
6: Ya, Bang Gary, ya.
2: Oma Ana.
6: Wah, iya.
2: Mana?
6: Bang Gary,
1: Palembang.
6: Kayaknya Palembang, penjelasannya itu tadi mulai beraktivitas main drum itu di tahun 85 apa mulai bernyanyi? Katanya tadi 85 itu ada album solo ya?
1: 85, oke nanti diperjelas lagi ya, 85.
6: Judulnya apa gitu, sama kita ini Mas Gary, Bang Gary.
1: Sama apa loh?
6: 85, Om Ana juga masih SMA gitu loh.
1: Sama-sama SMA ya, 85
6: iya,
1: ya.
6: Mas Yudi, tolong tanyakan Mas Yudi, suka dukanya pada saat main drum.
1: Suka duka main drum ya, oke. Om Ana dijawabnya nanti ya.
6: Oke,
1: kita dengerin lagu dulu kalau begitu ya.
6: Bang Gary, sehat selalu, Yusuf selalu, Susu selalu ya. Boleh dong salam dong dikit dong.
1: Silahkan, silahkan.
6: Untuk Bang Arta ini selama orang tahun walaupun udah lewat ya, pasti monitor dia ya.
1: Pasti monitor ya.
6: Ada juga Ibu Pak Mawati, ada Ibu Ana, ada Oma Ito di Palembang, dan semua penyiar-penyiar yang ada di seluruh Nusantara.
1: Khususnya
6: Pro 1 Palembang, Pro 1. Terima kasih Mas Yudi.
1: Sama-sama Oma Ana.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Gery, kita break dulu, dengerin pembuat teh dari Nugi, di mana Bang Gery juga ikut menggebuk drumnya dan juga LFM dengan Warik berarti ya. Oke. Okay. Sobat Dengar, nanti kita lanjutin lagi kebersamaan di Ruang Rindu untuk berbincang bersama Bang Gery. Tetap di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Yang satu ini dari LFM dengan Warik. Bang Gery, kita lanjutin lagi ya.
1: Ya, oke.
0: Cerita bisa gabung dengan LFM gimana waktu itu, Bang Gery?
1: Ya, dari Nugi juga, jadi pertemanan dari Nugi.
0: Oke.
1: Nugi waktu itu berteman dengan Rido Hafidz dari selainnya tuh. Waktu itu Rido baru pulang dari Amerika.
0: Oke.
1: Okay. Terus Nugi bilang, eh gue ada teman nih, gitaris baru pulang dari Amerika, gini-gini. Terus, kita bikin, kita ngeband yuk, gini-gini. Terus, dia nggak ada bandnya waktu itu. Ya, kita main-main bareng, terus bareng sama Adam Koyol waktu itu. Adam Joswara dari Koyol waktu itu.
0: Oke.
1: Gabung-gabung akhirnya, ya udah kita rekaman aja gitu. Akhirnya rekaman lah, nyari vokalis. Kalau Nugi lagi berarti sama aja sama album solonya Nugi. Akhirnya dapatlah Ari Malibu
0: sebagai vokalis ya.
1: Jadi vokalisnya.
0: Masih ingat nggak LFM band yang keberapa?
1: Itu yang keberapa ya? Kalau yang untuk recording mungkin yang ke tiga ya itu ya.
0: Yang ketiga ya. Kalau sama Ita Purnamasari sempat ngiringin nggak sih?
1: Wah, bukan sempat lagi, itu sering.
0: Sering banget ya.
1: Proyeknya Mas Dwiki Darmawan pasti ya ngiringin Mbak Ita ya pasti saya terlibat gitu.
0: Emang jadi iya Mbak Ita.
1: Terlibat sama itu.
2: Mosok
0: katanya.
2: Halo Gery, Om Gery, apa kabar? Halo. Mas Gery?
1: Baik Mbak Ita.
2: Ya nih sorry, pesawatnya delay.
0: Sebentar. Udah berapa kali diiringi Mas Gery? Atau udah berapa kali?
2: Oh, udah gak kehitung pokoknya diiringi sama Mas Gery. Jadi kalau sama Mas Gery itu pastinya kebanyakan sama Mas Dwiki.
0: Oh gitu. Ya, gitu. Berarti kalau recording ya albumnya Mbak Ita pernah sama Mas Gery?
2: Pernah ya. Pernah kayaknya pernah.
0: Lagu apa?
1: Pernah, kalau iya pernah.
2: Kok iya lagu apa ya Kiryo? Lali aku.
0: Iya wes. Ini ada Cigurya di... Gimana?
1: Ngisi-ngisi gak tahu judul lagunya apa gitu.
0: Oh ngisi-ngisi gak tahu judul lagunya. Wah ini cocok nanti kalau di impresi ya.
2: Halo.
0: Iya wes, kita ke Cigurya. Selamat malam.
3: Selamat malam Bang Yudi Ismail.
0: Malam.
3: Kita ya, nyatain naik pesawatnya udah sampai.
0: Iya. Sambil bikin teh tadi.
3: Alhamdulillah Mas Arif, ya kabare.
2: Alhamdulillah baik.
3: Jangan kelamaan naik pesawat ya.
2: Iya. Nyampe. Betul. Baru landing langsung RRI.
3: Umang ya dengan Cigurya.
0: Turun di Monas tadi pesawatnya.
3: Aduh, ketawa lah dengan suaranya.
0: Bisa. Apa yang mau ditanyakan Cigurya?
3: Selamat malam. Siapa Bang Gery?
2: Bang Gery.
0: Selamat malam Bang Gery, kata Cigurya.
3: Siwalete begitu, apa beta rasa, are rasa begitu kan? Semua rasa. Benar ya, Bang Gery?
1: Benar.
0: Oh benar, berarti udah bisa dengar.
3: Ah gitu dong Bang Gery.
0: Terus.
3: Kan jadi nyakit nih memang kalau Bang Gery ini memang wah musisi kota Ambon memang luar biasa ya Bang Gery. Cuma ngomong Bang Gery ini masih aktif nggak nih ya? Selama ini menghilang gitu. Semoga nih Bang Gery ini kita apa support lah jam hidup lagi ya Bang Gery ya.
0: Siap. Itu. Apalagi yang mau ditanyakan?
3: Sedikit aja lagunya dengan tanpa musik suaranya Bang Gery.
0: Bang Gery ini drummer bukan penyanyi Cigurya.
2: Tapi bisa nyanyi loh.
0: Oh bisa nyanyi ya? Ya udah coba.
3: Bisa dikit-dikit orang Ambon, yang Ambon.
2: Yang Ambon kan bisa nyanyi bukan yang Ambon.
0: Siap.
3: Boleh kirim salam?
0: Silakan.
3: Mbak Ita sama Bang Yudi. Ya, salamnya buat presenter yang pro satu sementara yang lagi dinas ini, sayang lagi tugas.
0: Siap.
3: Nah, juga buat pendengar tuh ada tadi Bang Benny Jo, Bu Farida, serta dengan Bu Syorin. Itu saja Mas Yudi, Mbak Ita. Terima kasih banyak.
2: Sama-sama
3: Mbak Yudi. Memori dan lagu.
0: Baik, terima kasih. Jadi silakan kalau yang mau telepon di 021 344 0696 atau 021 344 0811-7199. Kalau line WhatsApp-nya
2: WhatsApp di 0811-7972-7912.
0: Tapi hanya bisa kirim chat dan
2: kirim
0: voice
2: chat
0: note
2: aja.
0: Oh, oke, okay. Karena
2: dipakai bintang tamu.
0: Dipakai bintang tamu. Oke, okay, pertanyaan yang disampaikan sekarang masih aktif atau gimana?
2: Oh iya,
0: karena
2: aktif
0: katanya
2: banget,
0: udah lama menghilang. Menghilang kemana?
2: Menghilang kemana? Jangan salah loh, off airnya banyak banget ini Mas
0: gitu Kiri. Ya?
2: Kenceng.
0: Kenceng.
2: Kalah loh penyanyi.
0: Gimana gimana?
1: Kalau masih aktif ya masih pasti lah pasti ya. Mm-hmm. Proaktif malah bukan aktif saja.
0: Proaktif ya?
2: Apalagi kalau udah sama Yovie Nuno, wah wow, udah. Kalau udah tour show, udah keliling kemana-mana, susah dihubungin.
0: Oh gitu ya?
2: Saking sibuknya.
0: Saking sibuknya. Mas Gary, Bang Gary, tadi disuruh nyanyi Mbak Ita. Gimana?
2: Mas Gia, ayolah sebagai Nyong Ambon. Ayo Ger.
0: Dikit aja.
2: Dikit aja.
1: Aku gak bisa nyanyi. Gak aja
0: nah tuh kan gak bisa nyanyi emang kita gak bisa memaksakan karena Gary Hope ini adalah drummer gitu kan
2: drummer bukan singer
0: nah, oke okay. Kita terima telepon lagi
2: dari Banyuwangi ada Pak Doni selamat malam
0: Mas Doni
2: Mas
0: Doni
2: Mas Makum
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
4: selamat sore gimana kabarnya
2: Alhamdulillah Mas Doni
4: api wae lama banget nggak muncul saya.
0: Oh Mas Doni lama banget nggak muncul.
2: Mas Doni yang lama nggak muncul ini.
0: Nang di kemana sampean?
4: Gini Mas Yudi, saya sehat ya.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah Mas.
4: Memang gini, saya bikin lama supaya kangennya itu menumpuk tambah.
0: Wih, kangennya menumpuk ya.
4: Pengennya seperti itu. Duh, ngedengerin di Gurian, tetap jadi aja. Salam sehat untuk di Gurian. Jadi kan berdua sehat lo ya.
2: Alhamdulillah Mas, sehat selalu juga ya Mas.
4: Mas
2: Gary.
4: Mas siapa ya?
2: Mas Gary.
0: Gary Hope.
2: Gary Hope.
4: Aku mau.
0: Apa?
2: Mas kok anu?
0: Kami sosolen. Mau ngomong apa ini?
2: Mas Yudi, banyak yang roaming kami sosolen itu apa? Coba
0: apa ya kami sosolen?
2: Kami sosolen. Belibet.
0: Bahasa Indonesia belibet ya. Kok belibet ngomongnya?
4: Aku mau tanya ini, suaminya Mbak Ita pun sama Sari, Mas Dwi Kedang Mawar. Bilang itu loh.
0: Kenapa?
4: Sehat, sukses ya Mbak Ita ya, bimbingannya.
0: Alhamdulillah
2: Mas.
0: Terus pertanyaan buat Bang Gary Hope ini apa?
4: Nanti dulu ada sendiri, tulisnya nanti ada.
0: Oh, suwe-suwe sama yang dihentai ini, wong ake atak no.
2: Mas Yudi, bukan siaran bahasa Jawa.
0: Iya, ditungguin orang banyak, Mas Doni. Oke, okay, apa pertanyaannya?
4: Ya Allah, kira-kira ketanggungnya suwi gatau melepu ya.
0: Loh, iya, tapi gantian. Jadi ya harus gantian Doni. Dengan yang lain. Ya. Silakan Mas Doni.
2: Silakan Mas.
4: Halo Mas Gary, selamat malam.
1: Selamat malam Mas Doni.
4: Ya, yeah. Yeah, selamat sehat ya Mas.
1: Ya, terima kasih Mas Doni juga sehat-sehat.
4: Ya, gitu Mas. Sebagai seorang drummer, drummer itu kan pasti di menjadi sorotan para penonton, apalagi kalau drummernya itu cakep, pasti cewek-cewek pada naksir, ah drummernya grup band ini keren. Selain vokalis itu yang diincar itu kan drummernya. Bagaimana kalau semisal Mas Gary ini semisal menghadapi fan-fan yang agak brutal seperti itu agar cewek-ceweknya agak
0: siap itu aja
2: oke
4: jadi buat cewek
0: siap
4: selalu Mbak Ita
2: iya Mas Doni
4: salam buat suami tercinta
2: oh iya nanti disampaikan
0: nge waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh
0: jadi menghadapi fans yang brutal kayak mana ini
2: oh iya pastinya kan Mas Gary pernah mengalami kayak gitu ya Mas ya
1: iya jujur aja kalau fans itu bagi seorang pemain musik atau penyanyi fans itu karena ya kalau tanpa mereka kan kita bukan apa-apa gitu fans itu yang membuat kita jadi dikenal apa cuma kalau yang terlalu brutal pun kita akan tetap jaga jarak gitu kita kan ada privacy juga gitu kalau dia selama mengidolakan dan masih dalam taraf wajar kita sih tetap menanggapi dengan baik. Itu aja, tapi kalau yang brutal ya tapi jangan terlalu, kita tetap jaga jarak tapi jangan terlalu ekstrim, maksudnya jangan terlalu terus kita wah nggak mau apa gitu, kita secara halus lah,
0: secara halus ya,
1: menolak gitu.
2: Oke Mas
0: ya. Tapi pernah ya Mas Gary ya, Mas Gary lagi Bang Gary.
2: Mas Gary ya nggak apa-apa.
0: Mas Gary juga nggak apa-apa.
2: Sering dipanggil juga Mas Gary kalau di Farabi. Juga.
0: Oh gitu.
2: Sama murid-murid.
0: Sama murid-muridnya.
2: Eh udah tahu belum kalau Mas Gary juga pengajar.
0: Oh iya di udah tahu.
2: Farabi Music School.
0: Dan tadi Bang Gary juga udah cerita ternyata beliau ini juga lulusan Farabi.
2: Wih mantap pisan.
0: Dari lulusan sampai ngajar loh ya kan?
1: Iya.
2: Bener. Keren kan? Wih.
0: Oke. Okay. Kita ke Jember ya.
2: Kita ke Jember ada Pak Ahmad.
0: Pak Ahmad selamat malam.
5: Halo selamat malam Mas Yudi Ismail, selamat malam yang terhormat Mbak Ita Penama Sari.
2: Siap Pak Ahmad.
5: Gimana kabarnya? Sehat ya?
2: Alhamdulillah baik.
0: Sehat Pak Ahmad.
5: Alhamdulillah, syukurillah sehat semuanya ya.
0: Pak Ahmad sehat juga.
5: Yang rindu sehat semuanya ya.
0: Siap terima kasih. Silakan Pak Ahmad ya. Dengan Bang Gary.
2: Ada yang disampaikan ke bintang tamu Pak Ahmad.
5: Ya saya ingin tanya ya. Saya ingin tanya pada Bung Gary ya, gimana kabarnya dan bagaimana cara merawat profesinya Bang Gary ke depannya supaya tidak kalah saingan.
0: Oke.
5: Ya. Salam-salamnya boleh Mbak.
0: Silakan.
5: Salamnya untuk Pak Murah, Mbak Lita dan Mbak April di Persatuan dari Jember, semuanya dari tanpa terkecuali ya. Salam hormat takdim dan salam kenal dan semuanya sehat ya.
0: Terima kasih.
5: Mbak Lita dengan Mas Yudi Ismail, selamat bertugas, salam sehat semuanya dan salam Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cara merawat profesi dan menghadapi persaingan. Waduh.
2: Gimana Bang Gary?
0: Gimana Bang Gary?
1: Iya, emang sekarang sih banyak drummer-drummer bagus, drummer-drummer muda dengan gaya atau style permainan yang berbeda-beda. Saya sih cukup senang gitu banyak saingan, tapi saingan dalam arti positif. Saya nggak pernah merasa itu jadi saingan saya, terus nanti saya nggak dipakai lagi gitu. Saya sih mempertahankannya itu dengan yakin dan bangga dengan apa yang saya punya. Saya nggak mungkin saya meniru dengan gaya permainan mereka gitu, yang dengan model yang sekarang gitu, yang lebih saya tetap dengan style atau gaya saya gitu, gaya permainan saya ya itu aja yang saya pertahankan gitu. Emang saya punyanya ini ya saya maksimalkan saya punya ini, itu aja untuk mempertahankannya.
0: Siap.
2: Oke.
0: Oh baiklah. Tadi ada Oma Ana sih yang belum sempat dijawab. Tadi Oma Ana nanya. Tadi kayaknya dengar-dengar tahun 85 udah ada album solo. Apa judul albumnya dan suka duka menjadi pemain drum?
2: Oke, silakan dijawab Bang Gary.
1: Sebenarnya 85 belum, itu 85 saya masih SMA dan belum bikin album, baru masih les di Farabi waktu itu tahun 85.
0: Oh. Oke.
2: Iya.
1: Tapi album solo waktu itu jadi ada sama sempat bikin trio sama Bintang Indrianto dan almarhum Aris Setiadi.
0: Oke.
1: Sempat bikin grup trio main jazz gitu. Terus apa di sela-sela bikin album itu ada beberapa album, kita bikin album trio. Sempat kita masing-masing bikin album solo gitu. Emang dan solonya pun enggak drumnya cuma khusus drum aja, jadi saya sempat bikin album solo cuma drum tok, cuma background dari belakang, dari ada keyboard, ada saxophone. Tapi yang lebih diketengahkan drum sih, jadi sebenarnya sih enggak mirip-mirip kayak Krakatau Ethno gitu, cuma ini kalau di Krakatau Ethno kita lebih perkusif ininya, cuma yang di album solo saya banyak explore di drumnya aja, drum dan cymbal.
0: Kalau suka dukanya, Bang Gary?
1: Kalau suka dukanya main drum, kayaknya banyakkan suka.
2: Banyak sukanya gitu ya, Gary ya.
0: Melampiaskan karena emosi nggak sih?
1: Selama saya, pokoknya saya tiap duduk di belakang drum tuh pasti saya lagi dalam keadaan suka, nggak pernah
0: sedih ya.
1: Duduk di belakang drum tuh jadi beban atau saya nggak pernah merasa itu, karena begitu duduk di belakang drum tuh saya udah seneng aja.
0: Okay.
1: Main musik apa pun seneng, jadi ya itu banyak kan sukanya.
2: Iya pastinya ya, profesi seni itu banyak sukanya.
0: Siap kalau begitu. Kita menuju Bogor.
2: Kita menuju Bogor, Teh Dinda, selamat malam Teteh.
0: Sama-sama orang Bogor ini.
2: Oh iya iya. Jangan-jangan tetangga.
0: Mungkin.
2: Halo Teteh.
6: Ya halo, selamat malam Mbak Ita. Juga di ruang rindu, ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu. Ya Allah.
0: Satu RT.
6: Satu RW, lain RT.
0: Oh gitu.
2: Silakan Teteh, langsung dengan Bang Gerry.
6: Nyong Gerry, selamat malam.
1: Selamat malam.
6: Ale rasa, besar rasa, semua rasa ya.
2: Ayo jawab Ger.
1: Saya tuh orang Ambon tapi tinggal di Bogor, jadi ngomongnya Sunda.
0: Kumaha damang gitu Teteh.
6: Kumaha damang. Bang Gerry juga bisa bahasa ibu, gak boleh lupa dong Nyong Gerry. Kumaha damang Nyong.
1: Tuh,
0: tuh kan?
2: Iya, Bang Gerry juga
6: bisa. Iya. Bogornya di mana, Gerry?
1: Kenapa?
2: Bogornya di mana, Bogor?
1: Oh, Bogornya di Kedung Halang.
6: Ih, Kedung Halang mah cakep atau
0: apa itu cakep?
6: Alias deket gitu.
0: Oh, deket ya. Kita bukan merumpat ya.
6: Enggak kan boleh lagi apa biar tahu aslinya dari mana, di mana tinggalnya kan gitu. Basa-basi gitu. Nyong Gerry, kita sih langsung ke pertanyaan ya, boleh ya? Yudi sama Mbak Ita ya. Kalau enggak salah dulu ada drummer itu Juli Tobing.
0: Iya.
6: Juli Tobing. Dia pernah perform itu berapa apa jadi
0: apa?
6: Ada nggak catatannya perform itu sekian jam gitu kan,
0: catatannya siapa?
2: Oh iya Bang Jerry pernah mecahin rekor muri
0: 8 jam ya Bang?
2: Udah 8 jam
6: jadi drummer. Pernah kan ya Mbak Ita?
2: Iya
0: pokoknya berjam-jam
6: Jerry Tobing ya. Menurut Nyong Gerry yang Gerry kan pernah main dalam satu hari satu malam itu kan, tiga kali kan,
0: tiga
6: pagi,
0: kali, ya.
6: Siang, malam gitu kan. Tertarik nggak untuk bisa perform seperti Abang Jerry?
2: Oh, memecahkan rekor gitu Bang Gerry.
6: Betul. Nah, terus itu yang pertama. Terus yang kedua, karena sebagai drummer udah sekian lama gitu ya, udah ke seluruh Indonesia, ke luar negeri juga. Itu untuk perangkat drumnya itu udah berapa kali ganti?
0: Oke.
2: Siap.
6: Itu pertanyaan dari Teteh dan Nyong
0: Gerry.
6: Terus semangat, sukses.
2: Iya.
6: Terus buat Mbak Ita juga.
2: Iya Teteh.
6: Sukses. Bikin tehnya lama bener.
0: Oh iya, bikin tehnya dari Pekanbaru sampai kesini.
2: Bikin tehnya di Pekanbaru Teteh. Ya, pakai pesawat tehnya.
0: Nah, kesini.
6: Nah, emang produser Ruang Rindu ini ayah-ayah wae gitu ya. Aku dari Tete itu aja. Oh iya, Tete mau menyapa ini Abang Silakan, Jordi Tete. di Jayapura ya. Selamat malam Abang Jordi. Ada Mas Gilang di gimana ya? Gimana Mas Gilang ya, lupa.
0: Mas Gilang di rumahnya kayaknya ya.
6: Pak ini bukan ya Mas Gilang di rumahnya ya, pokoknya gitu ya. Yang pasti bukan Gilang Ramadan gitu ya.
0: Oh, kirain Gilang Ramadan. Gilang Ramadan temannya soalnya Mbak Ita.
6: Terus sama oh ya ini Bapak Ahmad, Bapak
2: iya,
6: Ahmad yang di Jember ya. Selamat malam, selamat beristirahat dan Mbak Ita Yudi Ismail juga Nyong Gerry. Terima kasih banyak.
2: Sama-sama
0: Teteh.
2: Hanupis.
0: Hah? Wup, langsung
2: Hanupis
0: diputus.
2: Tahu enggak Mas Yudi Hanupis?
0: Hanupis.
2: Kue lupis.
0: Hatun nuhun pisan. Oke. Jadi pertanyaan dari Teteh Dinda, Bang Gerry, tertarik enggak untuk bikin memecahkan rekor gitu ya, seperti
2: Bang Jelly Tobing.
0: Bang Jelly Tobing.
2: Gimana Bang Gerry?
1: kayaknya sih saya lebih tertarik untuk memecahkan rekor main nggak terlalu lama tapi dengan bayaran tinggi.
0: Bisa
2: diatur.
0: Oke, gitu ya.
2: Oke.
0: Kemudian pertanyaan kedua, sudah berapa kali
2: ganti drum selama berkarir, Bang Gary?
1: Berapa kali ya? Kalau jujur aja, kalau pertama kali drum tuh masih dibeliin orang tua pertama kali waktu saya masih tahun 85 itu tuh dibeliin. Tapi begitu udah mulai berkarir, ada tawaran endorse atau kayak disponsorin gitu. Jadi waktu itu saya pertama sama Premier Drum itu dapat 2 set. Terus waktu itu dengan Mapex Drum saya sempat dapat 8 set.
0: Wow.
1: Terus itu kontraknya lama, 2000 sampai 2016. 16 tahun. Terus sama Gretz saya dapat 3 set.
0: 13 set belum berarti yang, ya.
2: Mantap.
1: Belum yang beli-beli yang kalau suka beli gitu kalau emang ya di

0: atas apa nggak tahu panggil kakak Bu. Tadi minta panggil kakak Bu Geri.
1: Kakak Bu Geri.
0: Iya, biasa
1: panggilnya
0: Bu
1: Geri. Oh, kakak
0: Bung. Saya panggil kakak
2: Bung.
0: Oh, Bung. Tapi Bu.
1: Oh, bukan Bung, tapi bukan. Bener, Bu. Oh, itu iya, di Bu, Maluku Bu sebelah mananya?
2: Oh, nggak pakai eng ya?
1: Nggak pakai eng.
0: Nggak, semua kalau di Maluku. Sebutannya kayak gitu. Maluku oh, tuh kalau nyong itu berarti masih satu. Masih nyong.
2: Oke.
0: Okay. Anak muda, DG.
1: Oh, oke.
0: Okay. Mungkin Bang Geri tahu. Tapi kan orang Maluku kita panggil. Selamat malam, Bu Geri.
3: Selamat malam,
0: Uki. Iya, bukan ibu tapi Bu.
1: Oh, tapi Bu mungkin ya, oke.
0: Okay. Iya, Bu. Bu-nya harus di apa di ditarik gitu, Bu Geri.
1: Bu Geri ya, Bu. Silakan lah ya Kak Ayu.
2: Silakan Kak Ayu.
0: Iya, selamat malam Bu Geri.
3: Selamat malam Uki Ayu.
0: Iya, bagaimana Bu Geri, pun kabar?
3: Kabar baik.
0: Ya, baiknya kayaknya sepertinya Bu Geri sering sama Samun lah. Karena apa namanya Bu Geri dari Maluku, kita mau nanya sebagai seorang musisi gitu ya, musisi nasional ya, jadi kancah nasional sudah berkecimpung di apa namanya drum ya Bu Geri.
1: Kenapa kenapa? Oh, Bayu suaranya kecil.
0: Drum ya Bang
2: Geri. Iya, Bayu suaranya nggak kedengeran.
0: Halo, iya ya. Jaringan kurang bagus nih Maluku Tengah lagi.
1: Apa pertanyaan tadi apa?
0: Kan siapa namanya Kakak Geri kan sudah berkecimpung di dunia
1: musik.
0: Apa namanya musik ya, termasuk ini drum ya Bang
1: Geri.
0: Okay. Iya, bagaimana sih musisi Bang Bu Geri sendiri melihat musisi yang ada di Maluku? Apakah
1: sudah pernah
0: mengiringi musisi yang ada di Maluku gitu ya dalam apa namanya drum seperti itu?
1: Siap.
0: Iya, itu aja pertanyaan dari Beta buat Bu Geri. Kemudian kakak Bu sehat-sehat bersama keluarga. Salam dari Kota Masai, Kabupaten Maluku Tengah, Pulau Seram.
1: Terima kasih ya, Kak Ayu.
2: Iya, terima kasih Kak Ayu.
0: Iya, dan saya menyapa Bapak Benijo di Manado. Iya, dan Kak Gazi yang ada di Padang.
1: Oke.
0: Okay. Farida dan juga untuk semua mendengarkan Pro Satelit dari seluruh Indonesia. Terima kasih Bang Udi bersama kita dan selamat malam. Okay,
1: selamat malam. Wah, ini
3: malam,
1: jadi
3: terima kasih.
1: Dengar pertanyaannya kah atau perlu saya translate nih? Kok ditranslate? Saya bacakan kembali.
2: Gimana Bung Geri?
3: Putus-putus soalnya.
1: Oke. Okay. Jadi pertanyaannya menurut Bang Geri, musisi-musisi Maluku itu seperti apa dan pernahkah mengiringi musisi-musisi dari Maluku atau mungkin penyanyi-penyanyi dari Maluku? Silakan.
2: Mungkin termasuk perkembangan musik di Maluku juga gitu mungkin Mas ya. Geri. Ya. Silakan Mas.
3: Musisi-musisinya menurut aku sih ya. Aku pernah ngasih workshop di sana di Maluku, di kota Ambonnya. Pada saat waktu itu almarhum Glenn Fredly mencanangkan bahwa Ambon sebagai kota musik.
2: Kota musik, iya iya.
3: Beberapa bulan kemudian saya berangkat ke sana dari rekras di sini untuk mengadakan workshop musik di sana. Kalau saya lihat sih banyak, sebagian besar ya Bu, ya sebagian besar banyak yang talented. Rata-rata mereka bisa nyanyi, bisa main gitar, dan bisa alat musik yang lain gitu. Nggak pernah, ya jarang gitu kita melihat orang Ambon nggak bisa nyanyi atau dan menyanyi secara benar gitu. Jadi nggak, menurut saya sih nggak salah kalau dicanangkan sebagai kota musik.
1: Okay.
3: Cuma harusnya sih lebih diangkat lagi gitu, bukan hanya sebagai tanda kutip hanya sebagai kota musik, tapi tetap ada apanya ya, jangan cuma sekedar nama, tapi tetap ada bibit-bibit baru yang tumbuh dari Maluku atau dari Ambon sendiri sebagai musisi atau penyanyi yang bisa lebih dikenal di dunia internasional. Kalau untuk mengiringi penyanyi-penyanyi Maluku ya, yang pastinya yang ada di Jakarta, yang pasti sih yang saya iringin sih pasti. Kayak Elo, terus almarhum Glenn, terus Ruth Sahanaya.
2: Oh iya iya.
3: Ya, saya ingin, tapi kalau yang dari Ambonnya sendiri, malah saya ya waktu di sana aja.
2: Pas di sana ya, Bang Geri ya.
3: Pas di workshop di sana.

0: sana, saya sempat mengiringi beberapa penyanyi lokal dan menurut saya talenta mereka luar biasa sekali gitu.
1: Siap.
2: Oke,
1: kalau begitu.
2: Baik, Bang Gery.
1: Kita break dulu Bang Gery ya, nanti kita lanjutin lagi. Kita dengerin lagu dari Katon Bagaskara di mana Bang Gery memainkan drumnya.
2: Drumnya.
1: Lagu yang berjudul lagu Kau Telah Warnai Hidupku. Iya. Masih ingat lagu ini Bang Gery?
0: Semoga.
1: Oke. Okay. Ya sudah kalau gitu kita dengerin ya. Peringat pukul 1 nanti kita lanjutkan ngobrol bersama Bang Gery di Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Adalah penyanyi asal Surabaya membawakan lagu Mungkinkah.
1: Wah, siapa? Keren sekali ya.
0: Keren sekali. Ita Purnamasari.
1: Aku mau kenal dong.
0: Oke, kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Bang Gery, Bang Gery belum tersambung. Mudah. Oke, okay, Bang Gery, selamat malam. Bang Gery. Kita lanjutin lagi Bang Gery ya. Oke, okay. Ini kita mau bawa kemana Bang Gery, Mbak Ita?
1: Tunggu musiknya dulu dong.
0: Tunggu musiknya dulu ya. Ya udah, kita kasih musiknya kalau begitu.
1: Okay. Nah, kalau sudah ada musik ini, tandanya kita sedang berada di segmen impresi indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi Bang Gery, ini ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Bang Gery. Kalau berhasil menjawab, akan ada 1 buah kue.
0: Kue ya? Kue. Kue apa kuenya?
2: Kue tiaw.
0: Kue tiaw, oke. Okay. Ya sudah, kalau begitu sudah siap. Yang pasti pertanyaannya ini ada hubungannya dengan Bang Gery, nggak mungkin enggak gitu kan?
1: Siap ya Bang Gery ya?
2: Siap.
0: Siap nggak siap kata Bang Gery?
1: Kok suaranya kecil sekali ya Bang Gery?
0: Masa sih gede?
1: Halo, Gery.
2: Halo, kedengeran nggak?
1: Okay. Siap ya Gery ya?
2: Ya.
0: Oke. Okay. Okay. Pertanyaan pertama,
1: Gary Hall pernah terlibat album Premix Band tahun 1992. Siapakah produsernya kala itu?
0: Siapa produsernya?
1: Sama-sama orang Ambon, Manise.
0: Emang iya.
1: Ayo Bang Gary.
0: Produsernya masih ingat nggak Bang Gary?
2: Saya yang jawab ini.
0: Oh iyalah, masa Mbak Ita yang jawab.
1: Ayo Bang Gary.
2: Produsernya
0: Ria Lemena
2: sama James
0: S. Sundah
2: Almarhum.
0: Waduh, bisa. Oh, wah. Memang dari tadi tuh pertanyaan-pertanyaan. Jawaban. Tadi Bang Gery menjelaskan album-album itu detail memang.
1: Detail,
0: pertanyaan kedua. Sebutkan judul lagu paling akhir dari album Malam Jingga milik Kin. Lagu paling akhir di album Malam Jingga.
1: Apa Bang? Bang Gery.
0: Mana ingat gitu ya.
1: Lali.
0: Lali lupa. Depannya J.
1: Oke, Bang, nyerah?
2: Nyerah.
0: Nyerah okay. Ya.
1: Oke, judulnya adalah Jabatkan Tangan.
0: Ingat?
2: Oh iya, Jabatkan Tangan.
0: Jabatkan Bang? Tangan ya.
1: Oke, okay, siap. Okay.
0: Pertanyaan ketiga, Mbak Ita.
1: Pertanyaan ketiga, Gary Huff mengiringi Lima Romeo membawakan lagu karya Chandra Darusman yang berjudul Ceria. Apakah judul album yang memuat lagu Lima Romeo itu? Judul albumnya,
0: album.
1: Bang Gary.
2: Tribute to James F. Sundah. Tribute to Chandra Darusman.
0: Iya, judulnya apa? Ya,
1: judul albumnya, Bang.
2: Kekagumanku.
0: Enggak.
1: Lali. Waduh.
0: Kalau judul agak-agak susah ya Bang Gery.
1: Iya, ini yang bikin pertanyaan nih Mas Yudi nih, Bang. Marahin tuh.
2: Kebanyakan saya ngisi-ngisi album orang tuh ngisi.
1: Nyerah.
2: Saya enggak tahu lagunya judulnya apa.
0: Oh, gitu ya.
1: Oh, berarti ya sudah kuenya enggak okay. Jadi untuk Bang Gery.
0: Satu doang.
1: Enggak, satu
0: doang. Judulnya apa Mbak Ita?
1: Judulnya adalah Detik Waktu. Ingat enggak, Bang?
2: Enggak ingat. Enggak tahu malah.
0: Enggak tahu malah.
1: Waktu.
0: Albumnya Chandra Darusman memang itu. Pertanyaan keempat.
1: Aku aja, karena okay. Ini menyangkut
0: harkat martabat.
1: Sebutkan judul lagu yang ada di urutan kedua album Krakatau, Rhythms of Reformation. Lagu yang ada di urutan kedua album Krakatau, Bang.
2: Urutan kedua.
1: Apa, Bang Gery?
0: Ini tentang tari deh, udah ya. Dikasih clue.
2: Tari pukat.
1: Tari pukat. Salah. Aduh, kuenya lewat lagi.
0: Satu kali kesempatan
1: aku
0: lagi.
1: Aku kasih satu kesempatan lagi, Bang Gery. Judulnya bahasa Inggris.
2: Apa ya?
1: Bang Gery.
0: Susah. Ya? Yes,
1: susah. Ya. Lali. Oh ya wes. Judulnya adalah Primordial Dance.
0: Primordial Dance. Ingat ya Bang Gery? Oke.
1: Okay. Ingat Bang?
2: Ingat.
0: Bang Gery ingat album yang judulnya 10 Fresh Hits. Nah. Ada album judulnya 10 Fresh Hits.
1: Nah.
2: Ya,
0: ingat ya. Sebutkan judul lagu yang drumnya diisi oleh Gary Holt.
2: Anggun judulnya, Once ya nyanyi.
0: Ngisi juga di situ.
2: Iya.
0: Oh, oke.
1: Okay. Apa, Ger?
0: Satu lagi?
1: Dikasih
0: lagu lainnya?
1: Kesempatan lagi.
0: Enggak, itu tadi juga benar. Iya. Satu lagi?
1: Satu lagi, lagi Bang Gary.
0: Nama penyanyinya Inggit.
2: Inggit. Lagu hidup.
1: Wih. Kali ini tiga kue, tolong langsung disimpan nanti dikirim ke rumah Mas Gary.
0: Oh. Kenapa nggak dikasihkan pas di Farabi aja? Emang tiga ya tadi ya?
1: Iya.
2: Besok ngajar kok besok.
1: Enggak, maksudnya bonus.
0: Oh, bonus ya.
1: Besok kan Bang Gary ngajar nih di Farabi, ya udah dibawain.
0: Dibawain ya kuenya ya. Tapi kok bisa inget lagu hidup sih, Bang Gary?
2: Itu ciptaannya Nugi, soalnya waktu workshopnya bareng-bareng gitu. Terus Nugi masih bilang, keren itu buat Nugi. Terus enggak, ini buat penyanyi baru ada namanya Inggit.
0: Oh, okay. Tuh kan, okay, berarti ingetannya... Ya.
1: Aduh, luar biasa ini Bang Gary.
0: Terima kasih Bang Gary. Selamat ya, ada dua jawaban yang benar ya.
1: Jawaban tapi dikasihnya tiga.
0: Dikasihnya tiga ya. Yang ngasih Mbak Ita. Oke.
1: Oke.
0: Susah-susah ya Bang Gary ya. Mbak Ita yang bikin tadi waktu di pesawat. Oke, okay, ini
2: yang ditanyain ya, yang lagu-lagu hitsnya gitu. Kalau lagu hits pasti tahu.
0: Ya pasti tahu kan. Oke, okay,
1: kita baca WhatsApp dulu Bang Gary.
0: Baca WhatsApp dulu ya. Alhamdulillah salam sehat Paser. Salam sehat dari Kabupaten Paser buat hostnya Ita Purnamasari dan Bang Jo.
1: Bang
0: Jo sopo? Bang Beni Jo mungkin ya. Salam sehat soalnya dulu nomornya enggak aktif lagi. Oke, Ruang Rindu selalu dirindukan sama pendengarnya.
1: Pastinya.
0: Ada Bang Lanius. Coba Bang, kita dengerin Lanius, apa ini yang ditanyakan ya.
3: Note-nya. Selamat malam, semangat malam. Ruang Rindu, memori lewat lagu, perjaringan ya, RRI seluruh Indonesia begitu. Ya, biasalah ini ya, dari Sebas Ambas, yaitu Lanius ya. Mantap ya untuk... Bung Gary Rap ya, sejuta drum Indonesia begitu. Pokoknya keren dan sehat selalu untuk teman-teman semuanya lah ya, termasuk Bung Gary lah ya. Semoga sukses ya. Ini cuman saya bertanya ini ya.
0: Apa tuh?
3: Pernah enggak sih mengikut ya, grup band ya yang rock metal begitu ya.
0: Oh, band metal
3: pernah
0: ya.
3: Enggak sih seperti itu kayaknya kalau seperti kan memang kayaknya ada juga jazz ya, rock juga. Pernah enggak sih waktu konser begitu mengikut seperti grup-grup bandnya Macan, nah, terus power metal,
0: Yakas,
3: terus apalagi ya, ya pokoknya
0: yang metal-metal lah ya.
3: Grup bandnya yang rock, nah itu mungkin banyak ya. Apakah pernah?
0: Oke.
3: Bergabung mengikut drumnya begitu, main drumnya pernah enggak begitu ya.
0: Siap.
3: Mungkin cuma itu saja. Terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Oke, selamat malam.
0: Silakan, Bang Gary pernah enggak sih main metal nih?
2: Kalau main metal belum pernah, jadi saya cuma main ya paling ya kayak grunge gitu, yang kayak musiknya Nugi. Karena dulu kita sebelum pertama nama Nugi, kita bawain lagu-lagunya Pearl Jam, terus Stone Temple Pilots, kayak gitu-gitu. Kalau untuk yang metal sih enggak. Mungkin diwakili sama murid saya yang dulu belajar di Farabi, dia sekarang drummernya Burger Kill.
0: Oh, oke. Okay.
2: Ceh, itu dulu murid saya di Farabi.
1: Oke. Okay.
0: Jadi
2: main metal itu sekarang.
0: Main metal ya. Siap, jadi begitu ya Bang Lanius.
1: Sudah terjawab.
0: Sudah terjawab. Ini ada Ruang Rindu. Assalamualaikum Mbak Ita dan Mas Judi, juga bintang tamunya. Ini Mas Roy di Kediri, tinggalnya di Banda Aceh. Alhamdulillah kabarnya malam ini semua sehat ya. Ucapannya Mas Roy, semoga bintang tamunya sukses selalu.
2: Amin.
0: Amin.
2: Mas Roy.
0: Salam-salam buat Mbak Ita. Salam-salam Mbak Ita.
1: Siap, monggo.
0: Untuk enggak ini kok monggo?
1: Ngerti
0: untuk oh, gitu ya.
1: Satu maksudnya.
0: Untuk penyiar Pro Satu Banda Aceh.
1: Iya toh.
0: Untuk Khaira, Rizky dan Kak Yana di Lambaro. Terima kasih Mbak Ita dan Mas Yudi. Semoga sukses dan semangat semuanya. Mbak Ita, ada mau nanya buat Bang Gerry?
1: Bang Gerry ya?
0: Iya dong.
1: Bang Gerry, kan ya, udah jadi drummer Seribu Band. Kapan ditraktir ini?
0: Ya Allah. Kirain pertanyaannya apa?
1: Aku kalau ya, tahu Mas Gerry tuh udah CS banget.
0: Oh, CS banget ya. Koncoplek kalau orang Surabaya bilang.
1: Wes koncop banget sama Mas Dwiki juga. Apalagi kan sering banget. Kita tuh juga sering banget keluar negeri bareng Krakatau.
0: Iya, tadi udah cerita.
1: Krakatau Ethno.
0: Sampai ke Amerika Utara, Kanada, segala macam.
1: Jadi seru banget. Wes konco banget, konco lawas.
0: Konco lawas. Ya sudah. Bang Gerry, untuk memutuskan masuk sebuah band, biasanya gimana sih? Karena kan banyak band yang...
1: Kan pengen sama pengen. Mas Gerry kan.
0: Ceritanya gimana Mas Gerry memutuskan ke Premix, oh, iya deh, gimana? Memutuskan King, Yofi gimana? Nuno. Yofi Nuno, Alf, ya. Apalagi tadi FM, Last Few Minutes. Gimana ceritanya Bang Gerry memutuskan untuk masuk sebuah band?
2: Pertama mungkin musiknya dulu. Saya suka apa enggak, karena
1: ya cocok apa enggak ya Gerry,
2: cuma juga iya saya gabung dengan sebuah grup tapi saya nggak suka musik yang saya mainin gitu. Jadi pertama saya lihat musiknya dulu, terus kedua pertemanannya, orang-orangnya yang di dalam band tersebut gitu. Apa mereka enak diajak kerja sama atau gimana gitu. Pokoknya pertama saya lihat pasti musiknya dan pertemanan, cara ngebandnya gitu maksudnya. Sekarang percuma kalau yang isinya jago-jago tapi nggak bisa diajak kerja sama, sok bosi apa gitu, saya nggak suka gitu. Tapi kalau yang enak diajak kerjasamanya, mau terima masukan, mau terima, ya pasti saya mau gabung dengan satu grup gitu.
0: Siap, gitu begitu ya. Yang paling lama dengan band apa Bang Gerry?
2: Yang paling lama mungkin sama Yofi and Uno itu 14 tahun saya.
1: Wow.
0: Bareng. Wow. 14 tahun. Berarti berapa album?
2: Itu pokoknya dari album pertama saya ngisi, udah ngisi. Dari album 1 yang album Semua Bintang saya udah ngisi satu lagu. Terus sampai album kelima apa keenam tuh saya masih isi gitu juga. Di Kahitna saya ngisi satu lagu, di album-albumnya sekarang tuh ada judul lagunya Seribu Bulan. Itu malah aslinya Seribu Bulan itu ya aslinya malah yang nyanyi Yofi, tapi begitu dibikin di album Kahitna jadi akhirnya yang nyanyi Hedi Yunus sama Mario.
0: Oke, siap.
1: Oh ya, Bang Gerry, tadi aku ada pertanyaan serius nih. Iya dong. Maksudnya gini, Mas Gerry itu kan dikenal sebagai drummer Seribu Band. Mungkin lebih, ada yang bilang tadi di komen 1200 lebih. Nah, rata-rata kan kebanyakan pop, ada pop rock atau yang lain. Nah,
0: jazz
1: ini,
0: gitu ya.
1: Yes. Dan ini di Krakato Ethno kan mainnya slendro musiknya, etnik. Itu gimana Bang, caranya Bang? Kan dua genre musik yang berbeda. Ada kesulitan nggak pada saat menjadi drummer di Krakatau Ethno?
2: Awalnya ya kesulitan banget karena jujur aja saya biasa main musiknya pop. Dengan biasa pop itu kan udah pasti karakternya seperti itu, terus nada-nadanya nggak ada yang nyeleneh gitu maksudnya. Begitu nah main dengan slendro, terus dengar bassnya waktu itu Prabu Didarma memainkan bass slendro yang fretless, jadi seolah-olah nggak jejak gitu. Drum sama bass harusnya kan tight gitu. Cuma saya bingung akhirnya, sempat kebingungan juga gitu dengan
1: sempat kebingungnya ya Mas Gerry, iya. Tapi yang bisa ngeblend loh pada akhirnya lama kelamaan ya Mas Gery ya.
2: Waktu, jadi
1: benar.
2: Itu kan mendadak tiba-tiba pertama gabung sama Krakatau itu kan langsung tur Amerika gitu. Jadi latihan.
1: Oh iya iya. Itu 2004 kalau enggak Mas, Mas kalau enggak salah 2004 ya.
2: Iya, 2004 ya. 2004 dari latihan tuh saya udah sempat pulang tuh sempat mikirin gimana caranya masih belum terbiasa gitu. Akhirnya saya dengerin album-album Krakatau yang sebelumnya lah yang udah musiknya udah etnik gitu. Saya dengerin, terus saya dengerin yang lain-lain juga. Akhirnya terbiasa dan apalagi di Amerika kita bareng.
1: Iya, itu pengalaman yang luar biasa ya Mas ya.
2: Satu band terus bareng-bareng terus bermusik bareng terus, nah akhirnya terbentuknya di situ akhirnya baru mulai ngerasa enaknya gitu.
1: Oh iya, ya.
2: Musik akhirnya ya harus bisa ada switchnya gitu pada saat main dengan Krakatau Ethno, kita switch dengan permainan yang lebih, apalagi di situ ada kendang, jadi nggak bisa main full yang, jadi di situ malah saya lebih banyak main nuansa, main-main cymbals, main-main nggak bukan yang full drum, yang drumnya lebih perkasif gitu, lebih mengisi-ngisi karena ada kendang juga kita pikirin seperti itu.
0: Oke. Okay.
1: Makanya aku tuh nggak heran Mas Yudi, Mas Gery itu kenapa dikenal sebagai seribu band, karena setiap dengan band apa aja dia selalu ngeblend, selalu
0: begitu
1: bisa
0: ya?
1: Gitu loh. Hebat, nggak semua drummer bisa seperti itu loh Mas.
0: Siap.
1: Ini langka gitu loh. Drummer langka.
0: Kalau gitu kita dengerin lagunya Lima Romeo yang judulnya Ceria, di mana yang ngisi drumnya ya tentu Mas Gery.
2: Request dong, request.
0: Apa tuh?
2: Lagu
1: apa bang?
2: Saya isi juga lagunya, ya lagunya Ari Lasso yang judulnya Cinta Terakhir.
0: Oke, ditunggu nanti ya.
1: Oke bang, siap.
0: Cinta Terakhir ya, siap, habis ini kita puterin. Kita ketemu Lima Romeo dengan Ceria.

0: Ruang Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Bang Jerry sempat dengerin kan Cinta Terakhir dari Ari Lasso?
1: Cinta Terakhir Ari Lasso.
0: Ya udah, ini kebersamaan kita sudah di
1: hampir ujung.
0: Hampir terakhir.
1: Ini udah di hampir di penghujung. Mas Gary, bisa diceritain next project apa yang akan dikerjakan di 2026?
0: 2027 kali ya.
1: 2026 dan 2027.
0: Oh, oke, siap.
2: Mungkin sekarang-sekarang sih lagi fokus ke ngajar.
1: Oh iya ya.
2: Saya ngajar di Farabi Dharma Wangsa, terus baru buka juga Farabi di Terogong, saya ngajar di sana.
1: Yeay. Mantap saudara-saudara.
2: Di Taman Mini juga, di Taman Mini akan buka juga. Terus kebetulan saya penanggung jawab kurikulum di Yofi Music School juga yang di Cibubur dan di Bandung, di Antapani.
0: Oke.
2: Jadi saya lebih lebih banyak fokus ke edukasi aja.
0: Siap.
1: Mas apa yang mau disampaikan,
0: buat pendengar tersatu
1: di seluruh Indonesia?
2: Ya, semoga bisa menerima permainan saya di beberapa lagu yang tadi diputarkan. Mungkin hanya sebagian kecil gitu.
0: Iya ya.
2: Harus sebenarnya sih saya ngisi
0: dua episode ya.
2: beberapa lagu gitu. Mungkin terus apa ya? Yang hits mungkin ada lagu Cintaku Krisya, itu saya ngisi juga drumnya. Terus ya mungkin bisa menemani musik Indonesia, terus mewarnai di musik Indonesia dengan permainan drum saya.
0: Siap kalau begitu.
1: Oke Mas Gary, mantap lah pokoknya.
0: Kalau lagu Mengapa Selalu Kau Gelisah, tahu ya?
2: Itu lagu apa ya? Premix Band.
0: Gelisahmu dari Premix Band. Ya udah, lagu ini akan kami hadirkan buat Bang Gary untuk mengingat Premix Band. Yes. Bang Gary, terima kasih banyak waktunya.
1: Sama-sama. Sukses terus ya, Mas Gary ya. Sampai jumpa di Farabi. Yeah.

dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar RRI, di mana saja Anda berada mendengarkan siaran kami di malam hari ini. Dengan terdengarnya lantunan musik ini, maka berakhir pula serangkaian acara kami di hari ini, di hari Rabu 2 September 2006, dari Nabi Realitas bagi siang hingga di malam hari ini, yang dipancar luaskan dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire Popo Tengah dengan gelombang FM 97,6 MHz, 96,8 MHz, dan juga melalui gelombang MW 729 kHz. Wakil kerabu kerja yang bertugas di malam hari ini di Nabire Lintas Malam, saya Munsamberi Penyaranda dan rekan Soli Sirianto di teknik. Ada Bung Yanci Korwa di pemancar radio. Kami mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan dan partisipasi Anda di hari ini. Kita jumpa lagi di besok pagi pukul 5 tepat waktu Indonesia Timur bersama rekan-rekan kami yang akan menemani pagi hingga malam Anda di hari Kamis besok. Ya. Namun sebelum kita berpisah di malam hari ini, terimalah salam nasional kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program Satu Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh pelosok tanah air atau di mana saja berada. Inilah program A1 Radio Republik Indonesia Nabire kembali di udara dengan FM 97,6 dan 96,8 MHz serta MW 729 kHz membawakan acara siaran untuk hari ini Kamis 3 September 2026 dari Jalan Merdeka 74 Nabire bersama saya Dwi Masani. Selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: 101 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire. Nabire pagi ini.
1: Ya baik, pendengar, selamat pagi untuk Anda semuanya. Senang sekali Pro 1 RRI Nabire kembali hadir dan mengudara di ruang dengar Anda edisi hari ini, Kamis ya, 3 September 2026. Ya pendengar, senang sekali saya Dwi Masani hadir untuk menyapa Anda pagi ini di Nabire lintas pagi ini ya, pukul 5 dini hari hingga pukul 11 waktu Indonesia Timur di Nabire lintas pagi. Ya, selamat pagi untuk Anda semua yang sudah terbangun dari tidur Anda. Selamat kembali beraktivitas di hari ini ya, yang sudah sibuk-sibuk pagi ini untuk menyiapkan dagangan, biasa sudah dari dini hari gitu ya, yang mau berdagang misalkan sarapan atau mungkin dagang lain-lain gitu ya, sudah mulai bangun di pagi hari atau dini hari. Selamat bersibuk-sibuk saja di pagi ini. Dan juga untuk Anda pendengar, kami menyapa Anda yang baru beribadah ya, selamat beribadah saja untuk Anda semuanya. Sholat subuh atau yang saat teduh ya, bagi umat Kristiani ya, dan juga untuk umat lainnya, selamat pagi saja untuk Anda semuanya. Tetap semangat di hari ini. Dan untuk semua dari kita ya, yang dengan semangat 45 terbangun dengan keadaan sehat walafiat, ini sesuatu yang harus kita syukuri pastinya ya. Ini diberikan kesempatan lagi oleh Yang Maha Kuasa untuk kita bisa beraktivitas di hari ini. Maka tetap semangat ya, dan sama-sama berdoa untuk setiap rencana kita ya boleh berlangsung dengan baik di hari ini. Awal bulan ya, awal bulan itu semangat baru. Ya, semangat baru, hari baru gitu ya. Jadi tetap semangat saja. By the way, cuaca di luar sana pendengar ya, untuk Nabire pagi ini dengan suhu 25 derajat Celcius ya, dengan sebagian besar cerah, 33 derajat hingga 25 derajat Celcius untuk wilayah Nabire ya. Oke, pendengar, Mutiara Pagi kami hadirkan untuk Anda hingga pukul 5.30 waktu Indonesia Timur ya. Nanti akan ada siraman rohani. Iya, siraman rohani dan juga rangkaian lagu-lagu rohani pastinya akan kami hadirkan di ruang dengar Anda hingga pukul 6 seperti biasa. Warta berita daerah Nabire pagi ini juga akan hadir di ruang dengar Anda. Sementara itu pendengar, nanti jam 7 ya akan ada warta berita nasional. Dan kita juga akan ada opini publik nanti dari pukul 6.30 sampai pukul 8. Dan dilanjutkan dengan acara siaran kami lainnya ya, nanti ada musik informasi di ruang dengar Anda. Dan pastinya nanti ada gerakan membangun Papua ya, pada pukul 10 waktu Indonesia Timur atau jam 10 pagi nanti, produksi RRI Merauke ya, akan kami hadirkan untuk Anda. Oke, pendengar, selamat pagi ya, tetap semangat, dan kami hadirkan di ruang dengar Anda rangkaian lagu-lagu untuk membangkitkan semangat Anda di pagi ini.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Yaudah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Pernahkah melihat angka seperti 10K, 50K, atau 100K di media sosial atau platform digital? Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo, yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu kiloi, yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000, dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
4: Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal, dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut. Langsung kita gas. Anjir, goblok banget.
1: Lihat nih. Bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
2: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
3: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng.

0: Hadirkan untuk Anda hari ini edisi Kamis ya 3 September 2026 dan untuk Anda umat Buddha di Kota Nabire dan sekitarnya selamat pagi dan selamat mengikuti dan bersama dengan Upasika Budi Juniati. Selamat pagi untuk Anda dan selamat mengikuti.
1: Pro 1 RRI Nabire kanal

Namo Sanghyang Adibudaya, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sang Buddhasa, Namo Sabbe Bodhisattvaya Mahasattvaya. Terlebih dahulu, terimalah salam kasih dalam dhamma Namo Sanghyang Adibudaya, Namo Buddhaya. Sungguh suatu kebahagiaan pada kesempatan pagi ini kita masih bisa berjumpa lagi dalam acara Siraman Rohani Agama Buddha yang disiarkan melalui RRI Radio Republik Indonesia Napire. Adapun tema kita pada pagi hari ini adalah makna sila kelima Pancasila Buddhis.

kalangan umat Buddha yang berbahagia, ada satu pelanggaran sila yang bagi sebagian orang sering dianggap paling ringan. Banyak orang berkata, saya hanya minum sedikit saja. Saya tidak mencuri, tidak membunuh, tidak berzina, dan tidak berbohong. Lagi pula, saya tidak merugikan pihak manapun. Tetapi menariknya, justru perbuatan ini di dalam ajaran Buddha ditempatkan sebagai salah satu dari lima sila Buddhis, Pancasila. Jika minuman keras hanya diminum oleh diri sendiri dan tidak merugikan pihak lain, mengapa Buddha tetap melarangnya? Apakah benar tidak ada yang dirugikan? Atau jangan-jangan ada korban pertama yang selama ini tidak kita lihat dan sadari? Pertanyaannya, itu layak kita renungkan. Minuman keras sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu. Menurut tablet clay, lempengan tanah liat dari Sumeria yang berasal dari sekitar tahun 2100 sebelum Masehi, mencatat penggunaan anggur sebagai minuman beralkohol. Dalam kehidupan modern, minuman keras sering dianggap sebagai bagian dari gaya hidup, kebudayaan, dan ritual keagamaan, bahkan menjadi sebuah kebiasaan sehari-hari yang wajar. Ada yang meminumnya saat pesta, perayaan, bahkan untuk menghilangkan stres. Tidak sedikit pula yang berkata, yang penting tahu batas. Akibatnya, sila kelima sering dianggap sebagai sila yang paling mudah ditawar. Namun, ajaran Buddha tidak pernah menetapkan aturan tanpa alasan. Setiap sila lahir dari kebijaksanaan yang bertujuan melindungi makhluk dari penderitaan. Sura Meraya Maja Pamada Tanah Weramani Sikka Padang Sama Deami, yang memiliki artinya, saya bertekad melatih diri menghindari minuman keras, minuman yang memabukkan, dan segala sesuatu yang menyebabkan kelengahan. Demikian kutipan sila dari lima Pancasila Buddhis. Menurut Halodoc, mabuk-mabukan adalah kondisi hilang kesadaran akibat mengkonsumsi minuman beralkohol atau zat lain yang bersifat memabukkan. Pendengar umat Buddha yang berbahagia, kondisi ini dapat menyebabkan seseorang kehilangan kontrol diri, bicara ngawur, dan dalam kasus ekstrim mengancam ketertiban umum. Dampak dari mabuk-mabukan sangat berbahaya bagi baik kesehatan fisik seperti penyusutan otak dan penurunan daya ingat maupun kesehatan mental. Sila kelima bukan sekedar larangan minum, perhatikan baik-baik. Yang ditekankan bukan semata-mata minuman keras, melainkan pamada, yaitu kelengahan, cerobohan, hilangnya kesadaran, dan hilangnya kewaspadaan. Dalam ajaran Buddha, kesadaran atau sati adalah pondasi dari

seluruh latihan spiritual. Tanpa kesadaran, kebijaksanaan tidak muncul. Oleh karena itu, segala sesuatu yang merusak kesadaran adalah penghalang bagi perkembangan batin seseorang. Mengapa minuman keras masuk menjadi sila kelima? Inilah pertanyaan yang mungkin sering kita ajukan. Jika seseorang membunuh, jelas ada korban. Jika mencuri, ada orang yang kehilangan harta. Jika berzina, ada hati yang tersakiti dan kepercayaan yang hancur. Jika berbohong, ada orang lain yang tertipu. Selalu akan ada pihak lain yang menjadi korban atau dirugikan. Lantas, ketika seseorang minum minuman keras sendirian di rumahnya, siapakah korbannya? Jawabannya adalah sangat mengejutkan. Jelas, korban pertama adalah diri sendiri. Seseorang kehilangan kejernihan berpikir. Ia akan kehilangan kemampuan membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Ia akan kehilangan pengendalian diri. Ia juga akan kehilangan rasa malu terhadap perbuatan buruk. Dan ketika kesadaran itu telah hilang, maka empat sila lainnya akan menjadi jauh lebih mudah potensinya untuk dilanggar. Karena itulah sila kelima sering disebut sebagai penjaga empat sila lainnya. Bukan tanpa alasan ajaran Buddha meletakkannya sebagai sila terakhir. Sila kelima menjaga agar pikiran tetap sadar, sehingga seseorang mampu mempertahankan sila-sila sebelumnya. Seseorang yang mabuk mungkin awalnya hanya sekedar ingin bersenang-senang saja. Tetapi ketika kesadarannya hilang, ia bisa mengucapkan kata-kata kasar. Ia dapat memukul orang yang dicintainya. Ia akan lebih berani mengemudi secara ugal-ugalan. Ia kehilangan rasa malu. Dan ia bahkan dapat melakukan pembunuhan atau pelecehan yang ketika sadar mungkin tidak akan pernah dilakukan. Bahkan tidak pernah terbayangkan olehnya dapat melakukan hal tersebut. Minuman keras dapat membuka pintu bagi karma buruk lainnya. Banyak kejahatan besar dan tindakan bodoh yang akhirnya membawa penyesalan berawal dari hanya satu gelas minuman keras yang dianggap tidak berbahaya. Karena itu, dalam ajaran Buddha, tidak hanya sekedar melihat tindakan saat ini, tetapi tentu juga melihat jauh ke depan bahwa ada potensi penderitaan yang mungkin saja akan muncul dan tercipta sebagai efek domino dari minuman-minuman keras ini. Pendengar umat Buddha yang berbahagia, dalam Sigala Watasutta, Digha Nikaya 31, Buddha menjelaskan tentang empat akibat buruk dari kebiasaan mengkonsumsi minuman keras. Bahwa seseorang yang gemar minum minuman keras akan kehilangan harta kekayaan, dapat memicu pertengkaran, menjadi sumber dari berbagai penyakit, menimbulkan nama buruk dan tercela, kehilangannya rasa malu dan melemahkan kebijaksanaan. Perhatikan bahwa sebagian besar akibat tersebut tidak berhenti pada diri sendiri. Dampaknya menjalar kepada orang tua, keluarga, pasangan, anak-anak, teman, dan masyarakat. Ternyata ada dampaknya terhadap pihak lain. Seseorang mungkin berkata, "Ini tubuh saya." Tetapi ketika ia mabuk, yang menangis bukan hanya diri sendiri. Orang tua ikut menderita, pasangan kehilangan ketenangan dalam rumah tangga, anak kehilangan teladannya, dan masyarakat kehilangan rasa nyaman. Ketika bertemu dengan orang yang sedang berada di bawah pengaruh minuman keras, kita pasti akan berusaha menghindarinya, karena muncul rasa tidak aman. Kewaspadaan adalah jalan menuju keadaan tanpa kematian. Kelengahan adalah jalan menuju kematian. Mereka yang waspada tidak akan mati, sedangkan mereka yang lengah bagaikan telah mati. Isi dari Dhammapada 21. Kutipan Dhammapada ini tentu sangat berkaitan erat dengan sila kelima. Minuman keras dapat menumbuhkan kelengahan, pamada. Sedangkan sebaliknya, tujuan utama dari latihan dalam ajaran Buddha adalah untuk menumbuhkan kewaspadaan, apamada. Dan keduanya tidak mungkin bisa berjalan secara beriringan. Karena itu, seseorang praktisi Buddhis tidak hanya menghindari minuman keras, tetapi juga berusaha untuk melatih kejernihan batin setiap saat. Ajaran Buddha sangat memperhatikan tentang bagaimana pikiran seseorang bekerja. Hal ini dapat kita lihat dari banyaknya ucapan-ucapan Buddha yang berhubungan dengan psikologi atau pengendalian pikiran, batin, dan sebagainya. Bahkan di dalam kitab Dhammapada, yang pertama kali disinggung oleh Buddha adalah masalah pikiran manusia. Hal ini karena semua kejadian, sebab, dan tindakan manusia selalu diawali dan dibentuk dari pikirannya sendiri.
Ketika pikiran seseorang sulit untuk ia kendalikan, maka akibatnya tentu akan menjadi kurang baik, bahkan cenderung buruk. Dengan menjaga pikiran, kita telah menjaga dunia. Buddha bukanlah sosok yang membuat aturan untuk menghukum perilaku manusia. Beliau adalah guru agung yang memahami hukum sebab dan akibat. Seperti seorang dokter yang melarang pasien meminum racun, bukan karena dokter membenci pasien, tetapi karena dokter mengetahui akibat yang bisa ditimbulkan. Demikian pula sila kelima, bukanlah larangan yang membatasi kebebasan, apalagi sebuah penjara, melainkan pagar yang melindungi kehidupan, kebebasan yang sesungguhnya. Banyak orang berkata, saya kan bebas melakukan apa saja. Namun, apakah seseorang yang tidak mampu menolak minuman keras masih dapat disebut bebas? Kebebasan sejati bukanlah bebas mengikuti keinginan. Kebebasan sejati adalah mampu mengatakan tidak terhadap sesuatu yang merusak diri sendiri dan berpotensi memberi dampak buruk bagi lingkungan. Inilah kemenangan terbesar. Walaupun seseorang menaklukkan 1000 orang dalam 1000 kali pertempuran, namun ia yang mampu menaklukkan dirinya sendiri pemenang yang sejati. Isi dari Dhammapada 103. Menolak segelas minuman keras ketika semua orang memaksa mungkin tampak sederhana, namun sesungguhnya itulah bentuk kemenangan atas diri sendiri. Ketika seorang mabuk, mungkin ia masih dapat berjalan, mungkin ia masih bisa dapat berbicara, tetapi yang pertama kali jatuh sebenarnya bukan tubuhnya. Yang pertama kali jatuh adalah kesadarannya. Dan ketika kesadaran telah jatuh, kebijaksanaannya pun ikut runtuh. Karena itulah Buddha memasukkan minuman keras ke dalam lipasila. Bukan karena satu gelas itu langsung menciptakan penderitaan, melainkan karena satu gelas dapat membuka pintu menuju begitu banyak penderitaan. Buddha mengajarkan terdapat 6 bahaya minuman beralkohol: kehilangan kekayaan, meningkatkan potensi perselisihan, penurunan kesehatan, merusak nama baik, membodohi diri sendiri, dan merusak kecerdasan. Isi dari Digha-nikaya 3 ayat 182. Sila kelima bukanlah sekedar ajakan untuk menjauhi minuman keras. Lebih dari itu, sila kelima adalah ajakan untuk menjaga pikiran tetap jernih, hati tetap sadar, dan hidup tetap berada di dalam jalan kebijaksanaan. Setiap kali kita menolak sesuatu yang melemahkan kesadaran, pada saat yang bersama, kita sedang menjaga keluarga, melindungi masyarakat, mempertahankan moralitas, dan merawat masa depan diri sendiri, dan mencegah keruntuhan hidup. Karena Buddha menjelaskan dalam Sigala Wata Sutta bahwa salah satu dari 6 penyebab keruntuhan hidup kita adalah gemar mabuk-mabukan. Dalam Maha Manggala Sutta, Buddha menjelaskan bahwa dapat menghindari minuman-minuman keras merupakan sebuah berkah utama. Marilah kita mengingat bahwa kebajikan bukan hanya diukur dari seberapa besar perbuatan baik yang dilakukan dan perbuatan jahat yang dihindari, tetapi juga dari seberapa jernih kesadaran pikiran yang kita pelihara. Sebab hanya dengan pelihara pikiran yang sadar, seseorang mampu membedakan benar dan salah, baik dan buruk, serta melangkah maju kebahagiaan sejati atau nibbana. Jagalah kejernihan pikiran, karena dari sinilah lahir ucapan yang bijaksana, tindakan yang benar, dan kehidupan yang penuh kedamaian. Pendengar umat Buddha yang berbahagia, demikianlah siaran rohani yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat memberikan manfaat bagi kita bersama. Semoga kebencian, keserakahan, dan kegelapan batin kita dapat semakin berkurang. Sabbe Satta Bhavantu Sukhinah, semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: mana saja Anda berada, kami ajak Anda mengikuti warta berita daerah Nabire pagi ini, edisi Kamis 3 September 2026.
1: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Nabire.

0: Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
2: Bimbingan teknis pengembangan kapasitas pemanfaatan website Aksi Bina Bangda bagi tim percepatan penurunan stunting atau TP3S Kabupaten dan Distrik digelar di Nabire.
3: Sebagai mitra strategis dalam mendukung percepatan penurunan stunting di Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah.
2: Pemerintah daerah dan para petani di Kabupaten Nabire diimbau untuk segera mengantisipasi dampak buruk fenomena El Nino pada sektor pertanian.
4: Bagaimana mencari titik-titik yang bisa dijadikan untuk tampungan air. Kemudian juga ini

0: Itulah di antara informasi yang akan mengisi buletin berita program Satu RRI Nabire edisi Kamis 3 September 2026. Bersama saya Dwi Masani, inilah Warta Berita selengkapnya.
1: Warta Berita Radio Republik Indonesia Nabire.
0: Pendengar, wahana visi Indonesia didukung PT Freeport Indonesia bersama Kemenkes Republik Indonesia dan Pemerintah Kabupaten Nabire menggelar bimbingan teknis pengembangan kapasitas pemanfaatan website Aksi Bina Bangda bagi Tim Percepatan Penurunan Stunting TP3S Kabupaten dan Distrik di Nabire. Berikut laporan selengkapnya bersama Jeffrey Panjaitan.
2: Wahana visi Indonesia bersama PT Freeport Indonesia, Kementerian Kesehatan RI, dan Pemerintah Kabupaten Nabire melaksanakan kegiatan pengembangan kapasitas pemanfaatan website Aksi Bina Bangda bagi Tim Percepatan Penurunan Stunting atau TP3S Kabupaten dan Distrik di wilayah dampingan program PASTI Papua. Kegiatan tersebut berlangsung di Hotel Adaman Nabire, Rabu 2 September 2026, diikuti perwakilan OPD, perwakilan distrik, serta berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Nabire. Kegiatan yang dibuka oleh Wakil Bupati Nabire Burhanuddin Pawenari dalam sambutannya mengatakan pentingnya penguatan kapasitas serta pemanfaatan teknologi dan data dalam mendukung program penurunan stunting di daerah. Menurutnya, pengelolaan data yang baik menjadi salah satu kunci dalam menentukan langkah intervensi yang tepat sehingga program penanganan stunting dapat dilaksanakan secara terarah dan memberi manfaat bagi masyarakat. Ia juga mengapresiasi kolaborasi antara pemerintah daerah, Wahana Visi Indonesia, PT Freeport Indonesia, dan Kementerian Kesehatan dalam mendukung penguatan program kesehatan dan pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Nabire.
3: Data harus menjadi dasar untuk mengetahui siapa yang membutuhkan intervensi, di mana lokasinya, apa masalahnya, intervensi apa yang sudah dilakukan dan apa hasilnya akan kita capai, termasuk apa hasil yang telah kita capai. Dengan data yang baik, pemerintah dapat menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran. Oleh karena itu, saya meminta kepada seluruh jajaran TP3S untuk membangun komitmen bersama. Data yang akurat, intervensi yang tepat,

0: pasti Papua sebagai mitra strategis dalam mendukung percepatan penurunan stunting di Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah.
1: Sementara itu, Julia Kristi Sagala, selaku senior program manager proyek Pasti Papua Wahana Visi Indonesia, turut menyampaikan sambutan dalam kegiatan tersebut. Ia menjelaskan, pengembangan kapasitas ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kemampuan TP3S, baik di tingkat kabupaten maupun distrik, dalam memanfaatkan website Aksi Bina Bangda sebagai sarana pendukung pengelolaan data dan koordinasi program.
2: Saat ini kami mendukung pemerintah daerah dalam penginputan web Bina Bangda karena kami mendukung pemerintah dalam hal penginputan data yang terintegrasi. Dimulai dari tingkat distrik, di mana saat ini juga hadir perwakilan dari puskesmas, perwakilan dari PLKB, dan juga perwakilan dari distrik itu sendiri. Diharapkan apabila data yang sudah terintegrasi dari distrik terkait stunting itu sudah betul adanya, tepat untuk angka-angka yang diperlukan dalam web Bina Bangda, itu akan memudahkan dalam melakukan analisa situasi yang ada di website tersebut dan juga melakukan perencanaan kegiatan.
1: Melalui kegiatan tersebut, peserta mendapatkan pemahaman mengenai pemanfaatan platform digital dalam mendukung perencanaan, pemantauan, serta evaluasi berbagai program yang berkaitan dengan percepatan penurunan stunting. Kolaborasi lintas sektor diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah dan mitra pembangunan, sehingga intervensi terhadap persoalan stunting di Kabupaten Nabire dapat dilakukan secara lebih efektif, berbasis data, dan berkelanjutan. Program Pasti Papua melalui dukungan berbagai pihak juga diharapkan mampu mendorong peningkatan kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat dalam mewujudkan generasi Papua yang sehat dan berkualitas. Jerry Panjatan melaporkan.
3: Pemerintah daerah dan para petani di Kabupaten Nabire diimbau untuk segera mengantisipasi dampak buruk fenomena El Nino pada sektor pertanian. Penurunan intensitas curah hujan di kawasan tersebut berpotensi memicu resiko gagal panen jika tidak diantisipasi dengan strategi yang tepat. Stasiun Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Nabire menyarankan agar para petani mulai beralih menggunakan benih unggul yang lebih tahan terhadap kondisi minim air. Arnold Saudila melaporkan selengkapnya.
4: Kepala Stasiun Meteorologi Klimatologi Nabire, Husain Kamadi, menegaskan pemilihan varietas tanaman yang tepat menjadi kunci utama menjaga produksi pertanian tetap berjalan di tengah ancaman kekeringan. Selain penggunaan varietas genja, Husain Kamadi juga mengingatkan para pengelola sektor pertanian untuk memperketat efisiensi penggunaan air, terutama pada fase-fase kritis pertumbuhan tanaman. BMKG juga menyarankan agar ekspansi penanaman di wilayah yang sangat rentan kekeringan dibatasi sementara waktu dan dialihkan ke daerah yang ketersediaan airnya lebih terjamin.
5: Kami sangat menghimbau untuk bagaimana pertama untuk dari sektor sumber daya air. Nah ini perlu pemerintah perlu melakukan perkuatan cadangan air. Bagaimana mencari titik-titik yang bisa dijadikan untuk tampungan air. Kemudian juga ini kita perlu mengoptimalkan tampungan-tampungan yang sudah ada. Kayak waduk-waduk yang sudah ada ini kita perlu optimalkan. Dan juga kami juga menghimbau untuk masyarakat agar melindungi sumber mata air. Jangan sampai mata air yang ada itu dikotori. Ini menjadi prioritas sangat tinggi. Kemudian dari sisi dari sektor pertanian, dari sisi kami BMKG, kami menghimbau dengan dampaknya El Nino ini agar bagaimana tanaman yang akan ditanam ini merupakan menggunakan tanaman yang varietas genja atau varietas yang bisa tahan terhadap kekeringan. Ini perlu dipikirkan juga oleh teman-teman pertanian. Kemudian juga tadi bagaimana prioritaskan air, karena kondisi tadi dengan adanya El Nino air akan berkurang, maka kami juga himbau untuk teman-teman di pertanian memprioritaskan air pada fase kritis tanaman. Kemudian membatasi ekspansi di wilayah yang sangat rentan. Jadi kalau kita lihat daerah-daerah yang sudah kering ini mungkin tidak lagi dilakukan penanaman, tapi bisa dicari daerah yang lain yang bisa menjadi ekspansi, melakukan penanaman kembali.
4: Meskipun puncak kekeringan diprediksi berlangsung hingga September ini, BMKG berjanji akan terus menyalurkan pembaruan data cuaca secara berkala guna membantu para petani menyusun pola tanaman yang aman. Arnold Saudila melaporkan.
3: Kesempatan menempuh pendidikan tinggi bagi penyandang disabilitas terus terbuka, namun kesiapan akademik dan kondisi anak menjadi hal penting yang perlu diperhatikan. Nur Febriana melaporkan selengkapnya.
6: Pendidikan inklusif membuka kesempatan yang lebih luas bagi anak berkebutuhan khusus untuk melanjutkan pendidikan hingga perguruan tinggi. Kondisi disabilitas tidak serta-merta menjadi penghalang seseorang untuk mengikuti pendidikan tinggi maupun memasuki dunia kerja. Pakar pendidikan Dr. Muhammad Irfan mengatakan, yang menjadi perhatian utama adalah kemampuan mengikuti pembelajaran, khususnya tidak adanya hambatan intelektual di bawah rata-rata. Ia mengungkapkan sejumlah mahasiswa dengan autisme yang pernah didampinginya telah mampu menyelesaikan pendidikan dan bekerja, termasuk menjadi aparatur sipil negara atau ASN.
7: Mohon maaf, bahkan yang tahun kemarin alumni kami yang autism sekarang sudah diterima ASN dan di Provinsi Bali. Dan itu ada beberapa mahasiswa kami yang autism yang sudah bekerja, ya salah satunya mungkin yang paling dekat itu yang kemarin diterima ASN di Bali. Dan yang kalau tuli malah banyak banget, kalau yang tunanetra banyak banget. Ya, yang penting kuncinya dia tidak mengalami hambatan intelektual di bawah rata-rata, sehingga bisa mengikuti pembelajaran karena memang sifatnya akademis ya kalau di perguruan tinggi.
6: Dari sisi kesehatan, dokter spesialis anak Dr. Agnes mengingatkan orang tua agar tidak menunda pemeriksaan ketika menemukan adanya keterlambatan perkembangan pada anak. Pemeriksaan diperlukan untuk mengetahui penyebab sekaligus menentukan penanganan yang sesuai, termasuk kemungkinan gangguan pendengaran maupun faktor psikologis. Ia juga menekankan pentingnya peran orang tua dalam mendukung proses pemeriksaan dan penanganan anak. Menurutnya, penanganan tidak cukup hanya dengan memberikan diagnosis, tetapi juga membutuhkan perubahan pola pengasuhan dan komunikasi di lingkungan keluarga.
8: Nanti ada pemeriksaannya dulu, solusinya apa, diagnosisnya apa ya, tergantung dong pemeriksaannya apa. Kita udah mikir-mikir, jangan-jangan anaknya emang gak dengar nih tuli, gak ngomong karena tuli. Kalau emang tuli kan, mungkin kalau masih bisa frekuensinya berapa desibel masih bisa ditolong dengan alat bantu dengar, itu menolong. Kalau misalnya masalah psikologi ternyata yang terjadi, nah itu kan kita tidak bisa menebak, kita harus lihat dulu anaknya.
6: Upaya pendidikan inklusif dengan demikian tidak hanya berbicara mengenai akses masuk sekolah atau perguruan tinggi. Kesiapan anak, hasil pemeriksaan, dukungan keluarga, serta kemampuan dan minat anak menjadi bagian penting agar pendidikan yang ditempuh dapat berkembang sesuai potensinya. Dari Nabire Papua Tengah, Nur Febriana melaporkan.
9: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia, Nabire.
3: Warta berita ini disiarkan oleh Program 1 Radio Republik Indonesia Nabire. Anda juga dapat mendengarkan warta berita ini melalui audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Pendengar, pemerintah Kabupaten Mimika melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol. Kami ulangi, Kesbangpol mendorong peran orang tua dalam membentuk karakter anak berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Terkait hal itu, Kesbangpol menggelar kegiatan pembentukan dan penumbuhan karakter keluarga. Berikut kontributor RRI Nabire, Veronica Sandra dari Mimika, menyampaikan laporannya.
10: Kegiatan ini menjadi salah satu upaya Kesbangpol Kabupaten Mimika untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya orang tua, akan pentingnya menanamkan nilai-nilai Pancasila sejak dini. Asisten Satu Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Mimika, Nanias Faop, yang hadir mewakili Bupati Mimika Jonas Retop sekaligus membuka kegiatan melalui pemukulan TIFA. Ananias Faot menyampaikan keluarga merupakan lingkungan pendidikan pertama dalam pembentukan karakter anak. Orang tua juga dinilai memiliki peran penting dalam memberikan teladan mulai dari sikap saling menghormati, menghargai perbedaan, bertanggung jawab, hingga menjadi peserta.

0: pembentukan karakter tidak boleh menjadikan buat sekolah atau penting, tetapi harus dimulai dari lingkungan keluarga sebagai tempat pendidikan pertama dan utama.
1: Sementara itu, narasumber dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP, Januarman Betty Muslarosa, mengajak masyarakat Papua khususnya di Timika untuk tetap memegang teguh Pancasila sebagai ideologi dan konsensus dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut Januarman, masyarakat perlu mempertahankan empat konsensus dasar bangsa, yaitu Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika. Ia menilai nilai-nilai tersebut telah dirumuskan para pendiri bangsa dan harus terus dijaga serta diwariskan kepada generasi muda.
2: Nah, ini yang perlu kita pertahankan, dan kita memang untuk masyarakat khususnya Timika, bahwa kita ini sudah founding father kita, sudah merumuskan ini dan kita pertahankan bersama-sama.
1: Kegiatan ini turut diikuti oleh orang tua siswa dan guru pendamping sebagai peserta sosialisasi. Melalui kegiatan tersebut, Kesbangpol Mimika berharap orang tua dan guru dapat semakin aktif menanamkan nilai-nilai Pancasila sekaligus membentuk anak yang berakhlak mulia, disiplin, bertanggung jawab, memiliki sikap toleran, dan mampu menjadi warga negara yang baik. Dari Kabupaten Mimika, Veronica Sandra, kontributor RRI Nabire, melaporkan.
3: Pendengar, Yayasan Serikat Baptis Persaudaraan YAC Baper Papua Tengah berkomitmen mendirikan perguruan tinggi yang mampu mencetak kualitas sumber daya manusia generasi muda Papua yang unggul, berdaya saing, dan memiliki karakter Kristus. Robi Vanindi menyampaikan laporannya.
4: Yayasan Serikat Baptis Persaudaraan YAC Baper Provinsi Papua Tengah berkomitmen mendirikan perguruan tinggi yang mampu mencetak sumber daya manusia, khususnya generasi muda Papua yang unggul, berdaya saing, dan memiliki karakter Kristus. Penegasan itu disampaikan oleh Ketua Umum Yayasan Serikat Baptis Persaudaraan Yasir Baper Papua Tengah Erickson Michael Maklon Saflesa saat ditemui RRI usai peresmian kantor dan pemasangan papan nama Yasir Baper Papua Tengah bertempat di Kampung Lani, Distrik Teluk Minabire, Selasa 1 September 2026. Menurutnya, pendirian kantor pengelola dan pemasangan papan nama lembaga atau yayasan ini merupakan bagian dari pemenuhan persyaratan sarana dan prasarana serta layanan operasional dalam pendirian perguruan tinggi swasta. Ia lanjut menjelaskan bahwa pendirian sebuah perguruan tinggi berperan besar dalam membangun daerah lewat peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya generasi muda Papua melalui kegiatan Tridharma.
5: Perguruan tinggi ini bagian dari membangun daerah di bidang pengembangan sumber daya manusia, orang asli Papua ya, pada umumnya. Sehingga pembangunan itu dia bisa saja jalan dengan baik setelah orang-orang Papua ini harus mendapat ilmu pengetahuan yang benar-benar penuh dan juga konsekuen untuk pendidikan ini. Lalu pemerintah harus membantu masalah sarana-prasarana. Itu faktor pendukung berdiri sebuah perguruan tinggi atau sekolah-sekolah yang didirikan oleh pihak swasta. Dan perlu kami menjelaskan bahwa pihak swasta mendirikan sekolah-sekolah satu atap atau perguruan tinggi itu sudah perintah undang-undang dari pemerintah untuk kita juga sebagai mitra untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh negara dan pemerintah. Nah, itu tujuan yayasan-yayasan mendirikan pendidikan, bagian dari pendidikan formal. Kalau pendidikan non-formal itu juga bisa juga, sekarang sudah ada peraturan baru lagi bahwa pendidikan non-formal itu juga diakui oleh pemerintah melalui izin operasional. Di hari ini untuk indikator ke-8, berapa persyaratan dikasih dari luar negeri itu kita lengkapi. Salah satu kantor, kantor kampus dengan kantor lain-lain, nanti fakultas-fakultas, dekan-dekan, lain nanti kita menyesuaikan. Yang penting

0: bersama Yosebab Provinsi Papua Tengah pada tanggal 21 Agustus 2026, kurang lebih seminggu, itu merupakan amanah dan tanggung jawab yang diserahkan oleh gereja, terlebih khusus gereja Baptis di tanah Papua, untuk harus tidak sekedar hanya diserahkan tapi juga dikukuhkan, tetapi menjadi bagian penting yang terus harus dinyatakan, dibuktikan. Gereja sedang berpikir tentang kualitas sumber daya manusia, tetapi lebih khusus lagi kualitas sumber daya manusia yang berkarakter Kristus. Saya percaya bahwa bukti-bukti yang ada di area ini adalah bukti sedikit yang bisa kami lakukan di 7 tahun yang lalu. Tapi hari ini kami kembali bersama dengan Gereja Baptis dan Yasebaper dan Kemah Injil Gidi untuk melakukan suatu dalam konteks peningkatan kualitas sumber daya manusia Papua.
1: Untuk itu, Mesak Mufu pada kesempatan itu juga menekankan bahwa pentingnya dukungan pemerintah, masyarakat, dan gereja terhadap pengembangan UNIBA, karena menurutnya dukungan dan kerjasama antara perguruan tinggi, masyarakat, dan pemerintah menjadi bagian penting dalam menjalankan program pembangunan termasuk bidang pendidikan tinggi. Robby Fanindi melaporkan.
2: Pendengar, berikut kita ikuti informasi harga pangan per hari Rabu 2 September 2026 di Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya SP1 yang dikeluarkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Napire.
3: Informasi harga pangan Kabupaten Napire per tanggal 2 September 2026. Komoditi beras premium per kilogram Pasar Kalibobo Rp18.000 hingga Rp20.000, Pasar Bumi Raya Rp17.000 hingga Rp20.000. Beras medium per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp15.000 hingga Rp17.000. Bawang merah per kilogram Pasar Kalibobo Rp50.000 hingga Rp60.000, Pasar Bumi Raya Rp55.000 hingga Rp65.000. Bawang putih per kilogram Pasar Kalibobo Rp50.000 hingga Rp60.000, Pasar Bumi Raya Rp55.000 hingga Rp60.000. Cabai merah keriting per kilogram Pasar Kalibobo Rp80.000 hingga Rp90.000, Pasar Bumi Raya Rp80.000 hingga Rp100.000. Cabai rawit lokal per kilogram Pasar Kalibobo Rp85.000 hingga Rp95.000, Pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp90.000. Daging sapi murni per kilogram Pasar Kalibobo Rp200.000, Pasar Bumi Raya Rp190.000 hingga Rp200.000. Daging ayam ras lokal per ekor Pasar Kalibobo Rp75.000 hingga Rp80.000, Pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp80.000. Daging ayam beku per ekor Pasar Kalibobo Rp40.000 hingga Rp80.000, Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp80.000. Gula pasir curah per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp19.000 hingga Rp20.000. Gula pasir kemasan per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp22.000 hingga Rp25.000. Minyak goreng kemasan per liter Pasar Kalibobo Rp28.000 hingga Rp30.000, Pasar Bumi Raya Rp28.000 hingga Rp35.000. Garam beriodium per kilogram Pasar Kalibobo Rp13.000 hingga Rp17.000, Pasar Bumi Raya Rp13.000 hingga Rp16.000. Tepung terigu kemasan per kilogram Pasar Kalibobo Rp15.000 hingga Rp18.000, Pasar Bumi Raya Rp14.000 hingga Rp17.000. Ikan kembung per tumpuk Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp50.000. Ikan bandeng per tumpuk Pasar Kalibobo Rp50.000 hingga Rp100.000. Udang per kilogram Pasar Kalibobo Rp130.000. Tomat lokal per kilogram Pasar Kalibobo Rp15.000, Pasar Bumi Raya Rp10.000 hingga Rp15.000. Sayur mayur per ikat Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp5.000 hingga Rp10.000. Kentang per kilogram Pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000, Pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000. Wortel per kilogram Pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000, Pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000. Sekian informasi pangan yang dipersembahkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Napire.
4: Perkiraan cuaca sepanjang hari
5: ini. Hari nanti secara umum
6: langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi.

0: Pendengar mengakhiri warta berita pagi ini, kita ikuti perakiraan cuaca yang berlaku sepanjang hari ini untuk wilayah Kabupaten Nabire dan sekitarnya. Bersama perakirawan BMKG Nabire, Ari, dari Bandara Kelas 2 Nabire. Selamat pagi rekan Ari, silakan laporan Anda.
1: Baik, selamat pagi para pendengar dari Nabire dimanapun berada. Kembali lagi dengan saya, perakirawan BMKG Ari. Langsung dari stasiun Metro Nabire. Pada hari ini saya akan menginformasikan perkembangan cuaca yang berlaku untuk hari Kamis tanggal 31 tanggal 3 September 2026. Cuaca pada umumnya cerah berawan untuk pagi hari, kemudian untuk siang dan malam hari kondisi diperkirakan masih cerah berawan sampai dengan berawan. Kemudian untuk dini hari kondisi cuaca diperkirakan berawan. Kemudian untuk suhu udara umumnya berkisar dari 22 sampai dengan 31 derajat Celcius dengan arah dan kecepatan angin 5 sampai dengan 25 km per jam dan bertiup dari arah selatan sampai dengan timur laut. Untuk perakiran cuaca di Teluk Cendrawasih pada umumnya pagi hari diperkirakan cerah berawan. Kemudian untuk siang sampai dengan sore hari kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan sampai dengan berawan. Untuk malam dan dini hari kondisi cuaca diperkirakan berawan. Untuk perakiran di gelombang perakiran Teluk Cendrawasih diperkirakan menjadi 0,5 sampai dengan 0,1 sampai dengan 0,5 meter. Himbauan kepada masyarakat untuk tidak membakar lahan atau kebun atau hutan dan membakar sampah yang dapat menimbulkan pencemaran udara dan menurunkan kualitas udara. Apabila melihat adanya titik api atau kebakaran, segera melaporkan pada pihak berwenang agar dapat ditangani dini mungkin. Kami selalu akan berusaha untuk memberikan update informasi cuaca ketika ada peluang turunnya hujan atau angin kencang. Update akan berisi tentang informasi distrik terdampak dan perkiraan waktu serta durasi hujan. Kami akan memberikan info update cuaca yang akan kami update di aplikasi BMKG, sosial media, dan grup-grup WhatsApp. Dan juga melalui RRI Nabire. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan langsung dari stasiun meteorologi Nabire. Semoga bermanfaat. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Nabire. Sebelum berpisah, kami kembali sampaikan topik berita aktual pagi ini diantaranya. Bimbingan teknis pengembangan kapasitas pemanfaatan website, aksi Bina Bangda bagi tim percepatan penurunan stunting TP3S Kabupaten dan Distrik digelar di Nabire. Pemerintah daerah dan para petani di Kabupaten Nabire diimbau untuk segera mengantisipasi dampak buruk fenomena El Nino pada sektor pertanian. Demikian warta berita pagi ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dwi Masani mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3nabire@gmail.com. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.
1: Aduh, mama yo. Sapu perut sakit sekali nih. Macam ada orang baku pukul ya di dalam.
2: Kebiasaan. Kok pasti makan sambal jam 2 pagi lagi toh?
1: Saya cuma makan mie goreng campur dabu-dabu saja ya.
2: Astaga. Itu kok bukan makan itu. Kok sedang uji nyali. Perut kosong makan sambal. Sini saya obati. Tinggal pakai air panas, kunyit, bawang, kopi, sedikit merica, beres.
1: Kok yakin ini obat? Bukan bumbu ayam geprek?
2: Sudah. Kok minum saja dulu.
1: Saya bisa ketemu nenek moyang kalau itu. Oh iya. Mending saya ke puskesmas dan ikut cek kesehatan gratis dari pemerintah.
2: Hah? Cek kesehatan gratis?
1: Iyo. Jadi, walau kok rasa sehat, harus tetap cek. Semua usia bisa periksa langsung di puskesmas dan daftar di aplikasi Satu Sehat Mobile.
2: Yang dicek apa saja itu?
1: Lengkap. Tekanan darah, gula darah, sampai kesehatan jiwa.
2: Waduh, kesehatan jiwa juga. Jangan-jangan saya langsung tidak lolos.
1: Cek kesehatan gratis, periksa hari ini. Sehat di masa depan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.
3: Hai Elektrizen, bagi seluruh pengguna listrik pasca bayar atau bulanan, jangan lupa ya, di tanggal 1 hingga tanggal 20 setiap bulannya, untuk segera melunasi tagihan listriknya, untuk menghindari denda dan sanksi pemutusan listrik. Apalagi, sekarang pembayaran bisa dilakukan dengan mudah dan cepat melalui aplikasi PLN Mobile. Tinggal klik-klik lewat HP aja, dan banyak pilihan metode pembayaran. Pembayaranmu akan langsung diproses, jadi tunggu apa lagi? Ayo, download PLN Mobile sekarang melalui Play Store, App Store, serta lakukan pembayaran tagihan listrikmu sekarang juga. Bayar tepat waktu, buat hidup kita lebih tenang. PLN Mobile, semua makin mudah.
4: Bu, anak saya sudah 8 bulan, tapi berat badannya naiknya lambat. Saya jadi cemas.
5: Wajar ibu merasa khawatir. Dari hasil pemantauan, banyak anak yang gizinya kurang karena MPASI belum beragam.
4: Maksudnya belum beragam bagaimana, Bu?
5: MPASI sebaiknya tidak hanya bubur atau nasi saja, Bu. Anak perlu makanan yang lengkap, karbohidrat, sayur, buah, dan protein hewani.
4: Protein hewani itu seperti apa, Bu?
5: Seperti telur, ikan, dan daging, Ibu. Anak yang rutin makan protein hewani terbukti lebih baik status gizinya dan tumbuh lebih optimal.
4: Oh, jadi itu sebabnya berat badan anak saya sulit naik ya, Bu?
5: Betul, Ibu. Penelitian menunjukkan anak yang mendapat MPASI beragam dan protein hewani lebih jarang mengalami masalah gizi.
4: Kalau begitu, MPASI anak saya harus bervariasi ya, Bu?
5: Iya, Ibu. Teruskan ASI sampai 2 tahun dan lengkapi MPASI dengan lauk hewani setiap hari. Serta berikan MPASI dengan prinsip jutek, fares, bersih. Jumlah cukup, tekstur sesuai usia, frekuensi teratur, diberikan secara responsif, dan selalu bersih serta aman. Ibu dan Bapak di Kabupaten Nabire, status gizi anak sangat dipengaruhi oleh keberagaman MPASI dan konsumsi protein hewani. Mari bersama kita perbaiki gizi anak sejak dini. ASI diteruskan, MPASI dibuat beragam, dan protein hewani diberikan secara rutin. Iklan layanan masyarakat ini dibuat oleh dosen gizi STIKES Persada Nabire, Nur Indah Fitriana Ibrahim, SGZ, MGZ. Gizi baik hari ini, anak Nabire sehat di masa depan.
0: Nabire pagi ini. Nabire.

Selamat pagi pendengar, dan untuk Anda semuanya selamat beraktivitas kembali di hari ini, Kamis 3 September 2026. Apa kabar? Harapan saya ini dalam keadaan baik, sehat ya, sehat walafiat, sehat jiwa dan raga. Hari ini Kamis, Kamis manis untuk Anda yang manis-manis, tetap optimis, asik. Oke pendengar, sudah pukul 6:39, cuaca di luar sana ini biru, langit nabire, wow luar biasa. Matahari sudah tadi sekitar pukul 6 lewat lah, itu sudah mulai muncul matahari, sudah bersinar terang sekali ya di seputaran Jalan Merdeka. Langit bersih dan membiru-biru. Ini luar biasa. Semoga semakin hari semakin biru gitu ya, semakin cerah ditemani dengan awan-awan juga. Luar biasa. Oke, baik pendengar, selamat pagi untuk Anda semuanya saja. Selamat beraktivitas di hari ini untuk yang lagi siap-siap ya, mau ke tempat kerja atau mungkin yang lagi mempersiapkan anak-anak untuk ke sekolah ya. Selamat pagi, jalan raya di pagi hari juga ini sudah pasti padat ya, karena arus kendaraan pagi hari dengan aktivitas yang begitu padat, mulai dari anak-anak sekolah, juga di pasar-pasar tradisional ya, di pusat-pusat perbelanjaan, juga mungkin Anda yang berburu sarapan di pagi hari, ini sudah padat sekali jalan raya ya. Sedari nanti apalagi puncaknya mungkin di jam 7 atau 7:30 gitu. Jadi untuk Anda yang akan berkendara, tetap berhati-hati, jangan melaju dengan kecepatan tinggi, taati rambu-rambu lalu lintas ya, harus. Dan juga tetap menjaga keselamatan selama berkendara gitu, okay? Dan pendengar, kami hadirkan di ruang dengar Anda Opini Publik nanti sampai jam 7. Kita akan ikuti bersama Warta Berita Nasional. Dan untuk hari ini Dialog Labir Menyapa tidak dapat kami hadirkan, nanti akan ada musik informasi juga untuk Anda. Oke pendengar, pagi ini kalau untuk opini publik ya, ada beberapa topik yang kami angkat pagi ini untuk bisa kita diskusikan bersama, asik. Untuk Anda bisa menanggapi ya, ini terkait dengan bimbingan teknis pengembangan kapasitas pemanfaatan website. Ini salah satu program dari Wahana Visi Indonesia yang kemudian bekerja sama dengan PT Freeport Indonesia ya. Ini terkait dengan percepatan penurunan stunting. Ya, Anda bisa menanggapi hal ini seperti apa ya. Jadi di Wahana Visi Indonesia sendiri ini bukan cuma stunting ya, ada beberapa lain yang mengangkat isu-isu kesehatan yang kemudian juga difasilitasi atau didukung oleh PT Freeport Indonesia. Ini kegiatan yang luar biasa, dan Anda menanggapi hal ini seperti apa ya untuk percepatan penurunan stunting. Mungkin terkait dengan data atau mungkin terkait dengan pengalaman Anda melihat di sekitar Anda, di tempat tinggal Anda, ada adik-adik ya, atau mungkin iya ada yang mungkin Anda lihat ini stunting atau kekurangan gizi dan perlu perhatian dari pemerintah. Ya, dalam hal ini Dinas Kesehatan, Anda bisa menyampaikannya pagi ini di Opini Publik. Sementara itu pendengar, untuk topik lainnya yang kami angkat juga pagi ini dalam Opini Publik yang menjadi fokus kita ya, ini bisa kita fokus ke dua hal ini, yaitu adalah terkait dengan imbauan. Nah, ini untuk para petani ya. Untuk para petani di Kabupaten Nabire diimbau untuk segera mengantisipasi dampak buruk fenomena El Nino. Jadi El Nino ini masih berlangsung sampai sekarang ya, dan ini petani ini diharapkan mengantisipasi dampak buruk El Nino pada sektor pertanian. Dan pagi tadi dalam warta berita juga telah disampaikan terkait dengan penurunan intensitas curah hujan ya, ini berakibat atau memicu resiko gagal panen. Maka dari BMKG ya, dari Stasiun Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Nabire, ini menyarankan ya agar para petani mulai beralih ya menggunakan benih unggul yang lebih tahan terhadap kondisi cuaca seperti itu, atau yang tahan terhadap kondisi yang minim air yang sekarang ini sedang dialami oleh petani. Anda kalau misalkan lihat sayuran ya, atau buah-buahan ya, yang biasanya bener-bener itu melimpah, tapi apalagi yang membutuhkan banyak air, itu sudah mulai berkurang ya. Harganya juga pasti agak pricey atau mahal gitu, karena
kelangkaan. Nah, ini juga yang menjadi fokus ya untuk para petani untuk bisa menggunakan bibit yang tahan akan kondisi minim air. Seperti itu. Anda menanggapi hal ini seperti apa? Kita masih dengan El Nino sebenarnya ini pendengar ya, walaupun beberapa hari yang lalu itu hujan dan pasti semua happy ya, senang karena hujan yang turun setelah sekian lama. Tapi setelah itu sampai saat ini masih dengan cuaca yang sama ya, dengan panas yang luar biasa juga setiap hari itu, tapi ini patut kita syukuri juga. Tapi memang dari sektor pertanian ini beberapa bulan ini mendapatkan kendala ya, terlebih khusus untuk tanaman-tanaman tanaman atau komoditas-komoditas yang memang membutuhkan banyak air seperti itu. Oke, pendengar, dua hal ini ya terkait dengan penurunan stunting dan juga dan juga imbauan ya untuk para petani untuk menggunakan benih unggul yang lebih tahan terhadap kondisi minim air. Nah, ini menjadi topik kita pagi ini dalam Opini Publik. Silakan pendengar, Anda juga mungkin ingin menyampaikan hal lain ya terkait dengan isu atau pengalaman Anda, pendapat Anda ya, silakan saja. Anda bisa ikut bergabung pagi ini bersama kami ya melalui line telepon 0984-22074 dan di WhatsApp kami 0813-5494419. Tentu saja ini beberapa kegiatan juga sudah atau akan berlangsung di Kabupaten Nabire dan juga Provinsi Papua Tengah gitu ya. Jadi untuk Anda tetap semangat, ini sudah bulan 9 ya, sudah bulan September, luar biasa. Diberi kesehatan untuk Anda dan kita semua agar kita bisa menjalankan aktivitas kita dengan baik pastinya. Oke, baik pendengar, sembari menunggu partisipasi dari Anda pagi ini ya, Anda bisa ikut bergabung, silakan sebut nama Anda, domisili Anda di mana dan apa yang ingin Anda sampaikan dalam Opini Publik. Kami tunggu partisipasi dari Anda ya. Sembari menanti ada lagu Papua saya hadirkan untuk Anda pagi ini.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Nirmal Vibe dan This Love. Pengantaran kita sudah tepat pukul 6.59 menit saat ini. Kami lanjutkan untuk opini publik lagi nanti setelah kami hadirkan Warta Berita Nasional yang kami rilai dari Pro3. Selamat pagi.
1: Pro1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Sari berita, Perumbulok menyatakan kesiapan untuk mengirimkan bantuan beras kepada warga terdampak kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kalimantan. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyita rumah mewah milik anggota DPRD Kota Bengkulu, Vina Lady Anggraini. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 3 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Mengawali Warta Berita pagi ini kami hadirkan sejumlah informasi. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menelaah fakta persidangan kasus dugaan korupsi kuota haji terkait uang $400.000 Amerika Serikat untuk panitia khusus hak angket haji DPR RI yang diberikan kepada perantara teman Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat luas lahan terbakar akibat kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kalimantan Selatan mencapai 348 hektar dengan 29 titik api. Sementara upaya pemadaman terus dilakukan melalui operasi darat dan udara. Polda Metro Jaya menetapkan 47 orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan kerusuhan, perusakan fasilitas umum dan penganiayaan saat aksi penyampaian pendapat di kawasan DPR MPR RI Senayan Jakarta pada Kamis lalu.

0: Perum Bulog menyatakan kesiapan untuk mengirimkan bantuan beras kepada warga terdampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan. Berikut Sugandi Afandi melaporkan.
1: Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani terus berkoordinasi dengan kepala daerah di Kalimantan. Rizal mengatakan Perum Bulog meminta kepala daerah agar menyampaikan kebutuhan bantuan beras untuk masyarakat yang terdampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Masyarakat juga dapat mengajukan bantuan kepada pemerintah setempat dan Bulog siap mengirimkan bantuan berapapun yang diminta oleh masyarakat. Rizal juga memastikan gudang Bulog di Kalimantan aman, tidak terbakar. Penjelasan disampaikan Rizal dalam konferensi yang berlangsung di kantornya di Jakarta.
2: Saat ini kami sudah berkoordinasi dengan masing-masing kepala daerah, baik Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan lain sebagainya. Kami sudah minta kira-kira perlu dukungan bantuan bencana berapa. Dan kami sudah sarankan masyarakat kalau memang membutuhkan, monggo silahkan mengajukan lewat masing-masing kepala daerah. Intinya kami akan memberikan support kepada masyarakat, baik bencana yang di Nusa Tenggara Timur maupun saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan.
1: Sementara itu, PLT Dirjen Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan, Dr. Adi Saguni mengatakan dampak karhutla dengan meningkatnya kasus ISPA. Oleh sebab itu, Kementerian Kesehatan menyiapkan layanan kesehatan, edukasi untuk mengurangi resiko krisis kesehatan akibat karhutla, kemudian membagikan masker secara gratis.
3: Kami ya sudah menyiapkan pos pelayanan kesehatan termasuk obat-obatannya di seluruh puskesmas di daerah kejadian, yakni 1.891 puskesmas. Kemudian yang kedua, kami juga memobilisasi bantuan logistik kesehatan, terutama masker, kemudian oksigen konsentrator. Oksigen konsentrator itu adalah alat untuk memproduksi oksigen. Kemudian juga bagaimana dengan kesiapan daripada tabung oksigen dan isinya, dan juga terutama adalah masker. Ya, maskernya pun ini kita rekomendasikan N95 karena bisa menyaring particulate matter atau PM2,5. Ya. Kemudian kita juga menyiapkan rumah sakit rujukan sebanyak 360 rumah sakit rujukan.
1: Perum Bulog memastikan stok beras secara nasional dalam keadaan aman. Stok beras di gudang Bulog mencapai 4,9 juta ton. Selain itu, dalam waktu dekat akan ada panen raya di sejumlah wilayah di Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi menyita rumah mewah milik anggota DPRD Kota Bengkulu, Vina Lidiangraini, di wilayah Jakarta Selatan. Penyitaan dilakukan dalam pengembangan dugaan korupsi di Kabupaten Rejang Lebong dan wilayah di Bengkulu. Berikut Herul Umam melaporkan.
4: Tindakan penyitaan terhadap aset yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi menyita rumah mewah milik anggota DPRD Kota Bengkulu, yaitu Feni Lady Anggraini, di wilayah Jakarta Selatan. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyitaan dilakukan dalam pengembangan dugaan korupsi di Kabupaten Rejang Lebong dan wilayah Kota Bengkulu. Budi mengatakan rumah tersebut disita karena diduga memiliki keterkaitan dengan perkara yang tengah disidik KPK. Menurut Budi, penyidik masih mendalami hubungan antara dugaan pemberian aset dari pihak swasta kepada FLA dengan rangkaian peristiwa pidana. Budi juga mengatakan penyitaan aset tidak hanya dilakukan untuk mengamankan barang. Penyidik juga akan menelusuri asal-usul serta proses perolehan aset tersebut.
4: Tindakan penyitaan terhadap aset yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Kali ini aset yang disita berupa satu unit rumah mewah milik saudari VLA selaku anggota DPRD Kota Bengkulu, di mana rumah tersebut berlokasi di wilayah Jakarta Selatan. Penyitaan dilakukan karena aset dimaksud diduga memiliki keterkaitan dengan perkara yang saat ini sedang berprogres penyidikannya.
5: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa tim penyidik terus mengumpulkan alat bukti dalam pengembangan yang tengah didalami oleh KPK.
6: Yang sering saya sampaikan kepada rekan-rekan bahwa di dalam proses penyidikan, termasuk juga di penuntutan itu, dinamikanya sangat dinamis ya. Sangat dinamis di mana ada keterangan-keterangan yang kita peroleh pada saat penyidikan itu tidak hanya satu waktu.
5: Sebelumnya KPK juga menyita satu unit mobil Pajero Sport dari Vina Lady Anggraini selaku anggota DPRD Kota Bengkulu. Budi mengatakan bahwa penyidik mendalami alasan pihak swasta bernama Eno Bowo Susilo memberikan mobil kepada Vina selaku anggota DPRD Kota Bengkulu. Dua pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Rejang Lembong Bengkulu. Penyidik menemukan bukti yang mengarah pada dugaan penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara di Pemkot Kota Bengkulu. Dari Jakarta, Hairul Mamplo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: LPP RRI menyelenggarakan beragam kegiatan RRI Fest menjelang Hari Radio pada 11 September mendatang. Beragam kegiatan itu dilaksanakan guna membangun komunitas yang berperi kemanusiaan sesuai dengan semangat yang digaungkan RRI, mengaktivasi publik terlibat dalam percepatan pembangunan nasional. Berikut Pradip Terahadi melaporkan.
7: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia menyelenggarakan RRI Fest 2026 menjelang puncak Hari Radio yang akan jatuh pada 11 September 2026 mendatang. RRI Fest 2026 ini diisi dengan beragam kegiatan, mulai dari aksi donor darah, aksi lingkungan dan tebar benih, kemudian Bintang Radio 2026, Senam Zumba, hingga Bazar Murah UMKM. Direktur Layanan Pengembangan Usaha LPP RRI, Yonas Markus Tuhuleru mengatakan, beragam kegiatan yang dilaksanakan di RRI Fest 2026 dilaksanakan di seluruh satker RRI bertujuan untuk membangun komunitas yang berkepemanusiaan sesuai dengan semangat yang digaungkan RRI.
8: Ya, saya kira menjadi penting bahwa hal yang perlu dijaga oleh RRI dalam marwahnya sebagai lembaga penyiaran publik, salah satunya adalah membangun komunitas. Itu jadi penting. Karena itulah dalam komunitas-komunitas yang ada, RRI melakukan peran mengaktivasi, menggerakkan setiap orang untuk terlibat dalam kegiatan peduli kemanusiaan, peduli lingkungan, bahkan mungkin kita akan dorong UMKM. Berkaitan dengan donor darah, maka penanaman terhadap nilai-nilai empati, nilai-nilai kepedulian kepada kemanusiaan itu menjadi penting. Setiap orang diharapkan melalui RRI Fest itu bisa tergerak untuk ikut terlibat dalam aksi peduli kemanusiaan, salah satunya donor darah. Dan itu akan terus berjalan setiap tahun.
7: Salah seorang peserta donor darah, Fladia, berharap bahwa aksi donor darah yang dilakukan oleh RRI dapat rutin dilaksanakan ke depannya, mengingat dirinya merupakan salah seorang pendonor rutin.
9: Yang di RRI-nya ke 1, kalau secara PMI-nya ke 20.
7: Oke, berarti udah rutin ikut donor darah ya?
9: Iya, udah rutin. Semoga bisa berguna untuk orang-orang yang memang membutuhkan, dan bikin untuk diri sendiri bisa bikin lebih sehat, insya Allah.
7: Oke, harapannya dari acara RRI Aksi Donor Darah ini apa?
9: Semoga bisa lebih rutin, nggak setahun sekali, bisa lebih sering donornya. Terus acaranya juga bisa lebih meriah lagi.
7: Beragam rangkaian kegiatan dilaksanakan dan menjadi cara RRI dalam menyambut sekaligus memeriahkan Hari Radio 11 September 2026. RRI Fest 2026 melibatkan lebih banyak peserta dari beragam kalangan untuk menghidupkan semarak Hari Radio mendatang. Dari Jakarta, Pradita Rahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Seiring kualitas udara terus memburuk akibat kabut asap, jajaran DPRD mendukung penuh kebijakan pembelajaran jarak jauh dari rumah. Tujuannya untuk melindungi kesehatan masyarakat, terutama dari kelompok rentan, anak-anak usia dini. Berikut Edi Suroso dari RRI Palangkaraya melaporkan selengkapnya.
10: Ya, sangat setuju sekali. Sangat setuju sekali. Karena anak-anak kan tidak keluar dari rumah.
11: Seiring kualitas udara semakin memburuk dan menunjukkan level berbahaya, maka sejumlah sekolah menerapkan pembelajaran jarak jauh mulai dari tingkat PAUD dan juga tingkat SLTA. Menyikapi hal demikian, staf ahli wali kota Palangkaraya Sahbirin Muhtar mengajak seluruh masyarakat, khususnya orang tua dan peserta didik, untuk mematuhi surat edaran pemerintah terkait pelaksanaan pembelajaran jarak jauh atau PJJ.
12: Saya sangat mendukung, karena dengan kabut asap ini, paling tidak kan kita menginstruksikan kepada anak-anak sekolah agar libur, maksudnya lewat Zoom, lewat tanah apa, di rumah lah. Jadi enggak tetap muka, karena untuk memperhatikan kesehatan masyarakat pada umumnya. Jangan sampai masyarakat ini sakit, jatuh sakit, paling tidak dulu perlu istirahat di rumah aja, jadi tidak keluar dari hal yang penting aja. Tapi kalau dia tidak ada gangguan kesehatan, agar segera ke dokter, ke puskesmas, ke pembantu puskesmas atau ke rumah sakit terdekat.
11: Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan langkah yang perlu didukung bersama sebagai upaya menjaga keselamatan dan kesehatan peserta didik di tengah kondisi udara yang kurang baik akibat kabut asap. Sahbirin mengatakan pelaksanaan pembelajaran jarak jauh bukan berarti kegiatan pendidikan dihentikan. Proses belajar tetap berjalan dengan memanfaatkan berbagai metode dan sarana pembelajaran yang dapat dilakukan dari rumah. Hal senada disampaikan Wakil Ketua DPRD Palangkaraya, Neni Alambung. Ia menyatakan sangat mendukung kebijakan pembelajaran jarak jauh yang diterapkan pemerintah, khususnya dinas pendidikan, di tengah memburuknya kualitas udara akibat kabut asap. Menurut Neni, kebijakan tersebut merupakan langkah yang tepat untuk melindungi anak-anak dari paparan asap. Dengan mengikuti pembelajaran dari rumah, peserta didik tidak perlu keluar rumah dan terpapar langsung dengan kondisi udara yang kurang sehat.
10: Ya, sangat setuju sekali. Sangat setuju sekali. Karena anak-anak kan tidak keluar dari rumah melalui Zoom. Ya, itu pun dilakukan juga di seluruh sekolah-sekolah, baik yang negeri maupun swasta. Ya, orang tua wajib mendampingi, seperti cucu kami di rumah. Kalau dia lagi Zoom juga kita harus temenin, supaya dia juga tertib kan.
11: Yang menilai pembelajaran jarak jauh dapat dilakukan melalui berbagai sarana teknologi, salah satunya aplikasi Zoom. Dengan demikian, kegiatan belajar mengajar tetap dapat berlangsung, meskipun siswa tidak hadir secara langsung di sekolah. Edi Suroso melaporkan.
0: Pakar ilmu gizi menekankan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG dan seluruh pihak terkait harus memprioritaskan aspek keamanan pangan. Hal dasar yang wajib dipahami bersama adalah komitmen untuk selalu menyediakan makanan yang terbaik dan aman. Informasi selengkapnya disampaikan Faiz Putra.
13: Pada perjalanan program Makan Bergizi Gratis atau MBG, sejak awal pelaksanaannya mengalami banyak dinamika, mulai dari pra-produksi, yakni belanja bahan baku, proses produksi, hingga tahap distribusi, masih banyak yang perlu dikaji dan dibenahi dalam eksekusinya. Guru Besar dan Pakar Ilmu Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Erlangga, Profesor Dr. Insinyur Anies Catur Adi, saat dihubungi RRI kemarin mengatakan, pembenahan paling dasar sebelum mengarah ke teknis MBG, yakni pembenahan mindset. Ia menjelaskan hal dasar yang perlu dipahami mulai dari pemilik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG, pelaksana dapur, relawan, dan seluruh pihak yang terkait dalam distribusi MBG, yakni untuk memberikan makanan yang terbaik dan aman. Menurutnya, jika pelaksana MBG masih berorientasi selain memberikan makanan yang terbaik dan aman, dapat dipastikan akan ada hal-hal yang tidak prosedural pada proses pelaksanaan MBG, sehingga kemungkinan terjadinya kejadian luar biasa atau KLB akan semakin besar.
14: Jadi yang pertama itu ya harus diperbaiki itu mindset-nya dalam menyelenggarakan MBG. Mindsetnya adalah untuk memberikan makanan yang terbaik dan aman untuk sasaran. Itu yang harus pegang ya, bukan mencari untung, bukan macam-macam ya, bukan hanya cuma menyediakan tenaga kerja dan lain-lain. Itu adalah aspek lain. Sehingga karena ini adalah untuk ya kesejahteraan dan keselamatan manusia, maka kata keamanan pangan itu adalah suatu keharusan.
13: Sementara dosen prodi gizi FKM Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Dr. Ria Kodaria menilai selain peran SPBG dalam melakukan pengawasan pada MBG, peran orang tua juga sangat penting dalam mengetahui batasan makanan yang dapat dikonsumsi oleh anak.
15: Efek negatif yang kelihatan ini mungkin pada anak yang intoleransi sesuatu yang ada di dalam kandungan makanan ini, meskipun makanan ini dalam kondisi baik. Bisa jadi kan? Kenapa? Karena jarang sekali orang tua yang tahu anaknya nggak cocok nih sama satu jenis makanan tertentu. Apalagi yang menyediakan makanan kan orang luar, bukan orang yang ngenalin anak ini, mungkin. Jadi meskipun makanan itu dalam kondisi baik, mungkin akan memberikan efek yang berbeda.
13: Sebagai langkah mitigasi secara preventif untuk mengurangi kejadian negatif, para akademisi berharap pemerintah melalui Badan Gizi Nasional atau BGN dapat melakukan kolaborasi bersama sektor pendidikan untuk membahas prosedur yang tepat dan aman dalam realisasi program MBG. Faiz Putra melaporkan.
0: Wali Kota Kediri memastikan korban dugaan kekerasan seksual anak mendapatkan pendampingan dan perlindungan. Ayu Citra dari RRI Surabaya melaporkan.
16: Kepedulian terhadap korban dugaan kekerasan seksual anak ditunjukkan oleh Wali Kota Kediri, Firanda Pramaswati. Upaya ini dilakukan dengan memastikan korban mendapatkan pendampingan dan penanganan trauma. Dari keterangan Firanda, pada saat melakukan agenda kunjungan di Mako Polres Kediri Kota, dijelaskan bahwa korban dugaan kekerasan ini masih berusia 12 tahun. Adapun korban anak itu mendapatkan perilaku tidak menyenangkan yang diduga dilakukan oleh ayah tirinya. Atas insiden ini, maka Wali Kota Kediri melanjutkan langkah koordinasi dengan Kapolres Kediri Kota AKBP Kresno Wisnu guna memastikan penanganan kasus berjalan optimal.
17: Saya juga titip

0: masih mendalami terkait dengan modus operandi yang bersangkutan. Apakah memang yang bersangkutan sudah melakukan ini berulang kali? Kami sedang mengumpulkan alat bukti dan lakukan penyidikan terus-menerus sampai dengan pelimpahan ke kejaksaan. Sehingga kita mendapatkan gambaran yang utuh terkait dengan peristiwa yang terjadi. Masih kita dalami, nanti kalau seandainya memang sudah lengkap semua ceritanya, baru nanti akan kami sampaikan lebih lanjut. Sudah diamankan sejak sehari atau dua hari yang lalu ya, sudah kita amankan pada saat kejadian itu dan sudah kita lakukan pemeriksaan dan penanganan.
1: Dalam kasus ini pula, maka pemerintah Kota Kediri terus mengawal kondisi pemulihan dan pendampingan kepada korban, mengingat keadaan korban yang masih mengalami trauma. Bahkan ada petugas dari UPT Rumah Aman yang mendampingi korban baik berangkat dan pulang sekolah. Ayu Citra melaporkan.
2: Pelaksanaan sensus ekonomi 2026 sangat penting untuk memberikan gambaran nyata mengenai kondisi perekonomian masyarakat dan menjadi landasan pemerintah dalam menyusun kebijakan ekonomi. Berikut Oni Arianto dari RRI Surabaya melaporkan.
3: Pelaksanaan sensus ekonomi tahun 2026 dinilai penting untuk memberikan gambaran nyata mengenai kondisi perekonomian masyarakat. Data yang dihasilkan juga dapat menjadi landasan dari pemerintah dalam menyusun kebijakan ekonomi. Pakar Ekonomi Universitas Erlangga UNER Surabaya Imron Mawardi Rabu siang menjelaskan sensus berbeda dengan survei karena dilakukan melalui pendataan secara langsung. Metode tersebut dinilai mampu menghasilkan data yang lebih menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Menurutnya, sensus tidak dapat dilakukan setiap tahun karena membutuhkan proses pendataan yang luas dan kompleks. Namun hasilnya dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi ekonomi masyarakat.
4: Jadi sensus itu kan bukan berdasarkan survei. Jadi kalau sensus itu adalah melakukan pendataan ya, yang sifatnya itu kan langsung. Artinya itu lebih real ya dibanding dengan data yang didasarkan atas survei. Karena sensus kan memang tidak mungkin dilaksanakan setiap tahun ya gitu. Nah, tentunya hasil daripada sensus itu bisa menjadi gambaran tentang kondisi yang sesungguhnya.
3: Sementara itu, Bunga, seorang mahasiswi, berharap pelaksanaan sensus ekonomi 2026 dapat dilakukan dengan lebih cermat.
5: Jadi, apa ya, perlu ada perbaikan lagi terkait itu. Sensusnya itu harus lebih detail begitu.
3: Salah satu faktor yang berpotensi mempengaruhi akurasi data, yakni rendahnya literasi masyarakat mengenai pentingnya sensus. Akibatnya sebagian responden dimungkinkan tidak memberikan informasi sesuai kondisi yang sebenarnya. Selain itu, pendataan berdasarkan pengamatan di lapangan juga berpotensi menimbulkan perbedaan data. Kendati demikian, Imron Mawardi menilai penyimpangan tersebut tidak akan mempengaruhi gambaran umum hasil sensus secara signifikan. Oni Arianto melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: enggak, RRI ternyata sempat menghadapi penolakan sebelum resmi berdiri. Pada September 1945, Indonesia baru saja merdeka. Para tokoh radio menyadari rakyat membutuhkan informasi dan pemerintah membutuhkan alat komunikasi yang cepat. Pada tanggal 11 September, mereka bertemu pemerintah di Pejambon, Jakarta dan mengusulkan pembentukan Radio Nasional. Tapi ternyata usulan itu tidak langsung diterima. Pemerintah khawatir peralatan radio peninggalan Jepang sudah menjadi inventaris sekutu. Namun, para tokoh radio tidak menyerah. Abdurrahman Saleh kemudian mengusulkan pembentukan Persatuan Radio Republik Indonesia yang meneruskan siaran dari stasiun-stasiun radio di Jawa. Malam harinya rapat dilanjutkan. Dan dari situ lahirlah RRI. Jadi, RRI bukan lahir karena semuanya mudah, tapi karena ada orang-orang yang berani memperjuangkannya. Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.
1: Pernahkah kita bayangkan bagaimana jika hutan terbakar? Kemana perginya huan-huan yang tinggal di dalamnya? Mereka berlari ketakutan. Apa yang terjadi pada tumbuhan yang selama ini menjadi penopang kehidupan? Dan bagaimana dengan asap dan polusi yang akan mencemari udara yang kita hirup setiap hari? Kebakaran hutan bukan sekadar bencana alam. Ia adalah peringatan serius bahwa alam sedang terluka dan kita adalah bagian dari luka itu. Kita tidak bisa tinggal diam. Mari bersama-sama jaga hutan, jaga hidup. Karena saat hutan terbakar, bukan hanya alam yang menderita, tapi juga kita semua. Mulai dari hal kecil. Pertama, jangan membakar lahan atau membuang sampah sembarangan di kawasan hutan. Kedua, pastikan api benar-benar padam setelah berkemah atau aktivitas di alam terbuka. Ketiga, jangan buang puntung rokok sembarangan, terutama di musim kemarau. Keempat, segera laporkan jika melihat titik api atau asap di area hutan. Kelima, ajak orang-orang sekitar untuk peduli terhadap kelestarian hutan. Cegah sebelum terlambat. Hutan bukan warisan, tapi titipan yang harus kita jaga bersama.
2: Dengan membakar hutan, berarti Anda membakar masa depan. Hutan adalah sumber kehidupan kita bersama. Mari kita cegah pembakaran hutan, jaga alam, dan lindungi udara untuk generasi mendatang. Hutan lestari, hidup lebih berarti.

0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Warta Nusantara.
2: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
3: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
1: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
2: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
1: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Indonesia menyapa pagi.

0: Oh, Mama yo. Sapu perut sakit sekali nih. Macam ada orang baku pukul ya di dalam.
1: Kebiasaan. Kau pasti makan sambal jam 2 pagi lagi toh.
0: Saya cuma makan mie goreng campur dabu-dabu saja ya.
1: Astaga. Itu kau bukan makan itu. Kau sedang uji nyali. Perut kosong makan sambal. Sini saya obati. Tinggal pakai air panas, kunyit, bawang, kopi, sedikit merica, beres.
0: Kau yakin ini obat? Bukan bumbu ayam geprek?
1: Sudah. Kau minum saja dulu.
0: Saya bisa ketemu nenek moyang kalau itu. Oh iya. Mending saya ke puskesmas dan ikut cek kesehatan gratis dari pemerintah.
1: Hah? Cek kesehatan gratis?
0: Iyo, jadi walau kau rasa sehat harus tetap cek. Semua usia bisa periksa langsung di puskesmas dan daftar di aplikasi Satu Sehat Mobile.
1: Yang dicek apa saja itu?
0: Lengkap, tekanan darah, gula darah, sampai kesehatan jiwa.
1: Waduh, kesehatan jiwa juga? Jangan-jangan saya langsung tidak lolos.
0: Cek kesehatan gratis, periksa hari ini, sehat di masa depan.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.

0: Mas, teman saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, cepet banget deh. Yaudah, saya lagi dibeli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Pernahkah melihat angka seperti 10K, 50K, atau 100K di media sosial atau platform digital? Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000 dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.

0: darah. Pak pos membawa berita dari yang ku damba.
1: Ya baik pendengar, selamat pagi untuk Anda semuanya, dan kami undang Anda untuk ikut bergabung pagi ini dalam program acara Opini Publik ya. Silakan untuk Anda yang ingin ikut bergabung terkait dengan beberapa hal yang kami sampaikan di ruang dengar Anda. Yaitu yang pertama adalah terkait dengan percepatan penurunan stunting. Ini merupakan kerjasama antara One Health Visi Indonesia yang kemudian didukung oleh PT Freeport Indonesia bersama dengan Kemenkes RI ya, dan tentu saja pemerintah Kabupaten Nabire. Dan juga kaitannya dengan fenomena El Nino yang berdampak pada sektor pertanian ya, dampak buruk sehingga para petani ini diharapkan untuk bisa menggunakan atau beralih untuk menggunakan benih unggul ya, yang lebih tahan terhadap kondisi saat ini seperti kondisi minim air. Ya, pendengar silakan melalui line telepon kami, dan juga mungkin untuk hal lain yang ingin Anda sampaikan, kami undang Anda ya di line telepon kami 0984-22074 dan juga bisa di 0813-5494-419. Silakan pendengar, dan mungkin ada hal lain ya terkait dengan lingkungan atau mungkin lalu lintas, keamanan ya, yang menurut Anda ini perlu untuk untuk Anda sampaikan. Silakan saja terkait dengan kondisi saat ini di Kabupaten Nabire dan sekitarnya. Ya, pendengar kami menyapa Anda pagi ini. Halo, selamat pagi, dengan siapa, di mana Opini Publik? Halo.
2: Halo.
1: Iya, selamat pagi.
2: Dengan
1: Bung Akodiomi. Baik. Silakan Bung Akodiomi.
2: Ya, saya hanya mau usul karena lampu kami juga dibobongi, berarti lampu jalan sampai sekarang tidak nyala.
1: Lampu jalan Pak Bunga Kuryomi ya?
2: Ya. Ini bagaimana ini? Dinas yang terkait, tolong nanti apa KRRI kita saling bicara, saling usul, karena sampai satu hampir ya kan itu kalau 6 bulan juga.
1: Oh, 6 bulan.
2: Ya. Di kali bobo ini lampu jalan sudah nyala setiap malam. Apakah ya, rusak? Tapi saya lihat di depan rumah saya ini ada lampu jalan. Tapi masih itu. Saya punya tiangnya, lampunya masih begini saja. Nah, mungkin lampu-lampu yang lain juga sama, masih baik.
1: Iya.
2: Tapi setiap malam tidak nyala. Nah, ini ya kita dari apa? Ya, dari itu yang yang pertama saya tanyakan. Terus yang kedua, kemarin hari Minggu saya di RRI ikuti siaran anak ya, saya di rumah sambil mengikuti siaran anak ya. Mereka mendukung dengan berbagai bahasa.
1: Oke.
2: Ada bahasa Inggris, ya, ada bahasa Inggris, bahasa Jawa, bahasa Wondama, bahasa Biak, terus bahasa Makassar. Alangkah baiknya itu, saya dengar saya rasa kagum. Ibu guru yang mengajar mereka menghitung seperti itu. Jadi saya usul kalau bisa, ini panggil kepala dinas pendidikan KRRI. Kita saling berbicara tentang bagaimana kurikulum di sekolah. Kalau bisa masukkan bahasa daerah. Bahasa ibu maksudnya, bahasa ibu.
1: Oke, bahasa ibu, baik.
2: Untuk supaya diajarkan di sekolah-sekolah. karena kalau bahasa ibu ini kita tidak ajarkan di sekolah-sekolah, lama-lama akan punah.
1: Baik.
2: Jangan kita sibuk dengan bahasa Inggris, bahasa orang. Tapi kita bahasa daerah sendiri, kita bikin tidak pusing. Akhirnya lama-lama bahasa daerah punah. Jadi ini usul saya, kalau bisa panggil ibu kepala dinas, datang ke RRI, kita saling berbicara bagaimana supaya di sekolah itu ada guru khusus yang mengajar bahasa daerah dengan menggunakan kurikulum. Guru itu jangan guru holo, guru PNS, dia ajar bahasa daerah. Nah, kalau di Nadire sini, bahasa daerah yang ada di Nadire sini, misalnya bahasa Jawa, bahasa yang Mor, terus bahasa Benami, Napan sana, atau bahasa Macini, ya seperti itu.
1: Baik.
2: Jadi ini usul saya yang kedua. Oke, itu saja.
1: Baik.
2: Saya kembali ke jalur dan selamat pagi.
1: Selamat pagi. Baik, shalom. Terima kasih. Shalom, selamat pagi, Bung Akodiomi. Iya, Bung Akodiomi, terima kasih sudah senantiasa mendengarkan kami dan menyampaikan beberapa hal ya, atau terkait dengan keadaan saat ini. Dan Bung Akodiomi, pendengar ini menyampaikan kaitannya tentang lampu jalan yang kurang lebih sudah 6 bulan ya di Kalibobo. Nah, ini mungkin tepatnya di sebelah mana ya, tapi Bung Akodiomi merasakan bahwa ini harus menjadi perhatian dari pemerintah ya, terkait dengan lampu jalan ya. Sekali lagi, lampu jalan di Kalibobo ini sudah kurang lebih 6 bulan tidak menyala atau padam ya, sehingga diharapkan bahwa ini bisa kembali dinyalakan ya, agar ini juga bisa menjadi bisa membuat masyarakat menjadi aman ya, dan juga nyaman pasti untuk mendukung aktivitas masyarakat, terlebih khusus di antara sore hingga malam hari. Ya, dan juga Bung Akodiomi mengapresiasi siaran TK ya yang diproduksi oleh RRI Nabire beberapa waktu yang lalu, itu dengan anak-anak yang menggunakan berbagai macam bahasa. Dan Bung Akodiomi menyampaikan kaitannya dengan agar bahasa ibu ya, atau bahasa daerah ini bisa dilestarikan. Salah satunya tadi Bung Akodiomi menyarankan ya, agar dimasukkan ke dalam kurikulum pembelajaran ya, bagi sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Nabire, dengan memberikan pelajaran atau edukasi terkait dengan bahasa daerah. Nah, tadi Bung Akodiomi juga menyampaikan ada beberapa memang bahasa-bahasa daerah di Kabupaten Nabire yang bisa dimasukkan ke dalam kurikulum dan diajarkan atau diedukasikan kepada anak-anak. Bung Akodiomi, terima kasih sekali lagi untuk Anda yang sudah menyampaikan tanggapan pendapat Anda. Baik, pendengar, silakan untuk Anda yang lain, Anda bisa menyampaikan tanggapan Anda ya, secara santun pastinya, dan juga mungkin terkait dengan beberapa hal yang terjadi di Kota Nabire kita tercinta ini ya, masih dengan El Nino ya, dan terkait dengan update terkini juga untuk kondisi Nabire saat ini ya, sudah berangsur membaik, apalagi pagi beberapa waktu lalu sudah turun hujan. Nah, ini dan juga dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika ya, ini juga menyampaikan, dan terus kami bekerja sama untuk menyampaikan terkait dengan kondisi-kondisi cuaca atau bahkan kejadian-kejadian yang terjadi ya di Kabupaten Nabire. Sementara itu, pendengar, dari data analisis titik hotspot dalam perkembangannya, ini informasi ini dikeluarkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika ya. Dan ini untuk selama bulan Agustus. Ya, selama bulan Agustus kemarin ini sempat tinggi di pada akhir bulan ya. Lalu kemudian sudah berangsur-angsur mulai merendah atau berangsur-angsur membaik. Ini di akhir bulan Agustus dan hingga saat ini di bulan September. Iya, dan untuk periode awal analisis ya, untuk hari terdeteksi di hari ke-26 dengan rata-rata per hari 52,1 titik per hari, tapi kemudian sudah membaik. Nah, ini untuk datanya sendiri, pendengar ya. Ini Anda bisa melihatnya juga melalui laman website kami terkait dengan informasi-informasi terkini. Ya, dan memang sampai saat ini sudah membaik, ditambah lagi dengan hujan beberapa hari lalu sehingga membuat asap ya, ini sudah tidak, walaupun memang sejauh mata memandang mungkin Anda masih melihat beberapa atau hanya sedikit saja ya, tetapi di seputaran kota ini juga sudah sangat baik ya, dan kita sama-sama berdoa saja bahwa ini akan tetap keadaan seperti ini ya, bisa berlangsung lama ya, dan pastinya tidak ada hal-hal lagi ya yang bisa menyebabkan ketidaknyamanan untuk masyarakat seperti itu setelah karhutlah ya, dan masih juga terjadi sebenarnya di beberapa daerah di Indonesia, tapi untuk Kabupaten Nabire dan juga Provinsi Papua Tengah ini sudah tidak teridentifikasi lagi ya kaitannya dengan titik hotspot atau titik panas nah di Kabupaten Nabire dan sekitarnya seperti itu. Ya, dan pastinya akan kami update kembali juga untuk beberapa hal, tapi terkait dengan El Nino ya, ini kemarau atau El Nino, ini cuaca panas masih terjadi di Nabire juga dan sebagian besar di wilayah di Indonesia, bahkan ini berdampak ke pertanian. Jadi untuk Anda mungkin yang ke pasar ya, ada beberapa komoditas atau sayur-sayuran bahkan buah-buahan yang memang harus disuplai dengan air yang banyak, ini sudah mulai jarang atau bahkan mengalami kelangkaan seperti itu. Oke, baik pendengar, saat ini sudah pukul 7 lebih 53 menit. Anda bisa ikut bergabung ya, dan waktu kita nanti sampai jam 8. Selamat pagi.
2: Iya. Saya kembali tadi lupa sampaikan lagi.
1: Oh, oke. Silakan Bung Akodiomi.
2: Iya, di distrik Napal. Itu dua kampung. Napan sendiri dengan Wenami itu sudah susah mendapat air bersih.
1: Oke, di Napan ya. Dengan
2: Wenami.
1: Oke, baik.
2: Itu sumur-sumur mereka sudah kering. Nah, akibat dari kita masuk musim kemarau ini, air-air sumur di sana sudah jadi kering. Jadi nanti sampaikan ya kepada pihak yang berwajib, jangan buat sumur bor di dalam kota saja. Kalau bisa sumur bor itu dibuat juga di kampung-kampung. Nah, seperti di distrik Napan sana. Karena ada dua kampung yang langsung airnya di dalam sumur sudah kering. Jadi nanti sampaikan kepada pihak yang berwajib, kalau bisa mereka juga mengunjungi distrik Napan untuk melihat sumur-sumur masyarakat yang ada di sana.
1: Baik.
2: Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya kembalikan.
1: Okay, terima kasih. Baik, selamat. Pak Bung Akodiomi, selamat pagi. Bung Akodiomi memberikan saran terkait dengan kelangkaan air ya, memang sampai saat ini menjadi masalah. Walaupun sebenarnya Bupati juga sudah memberikan bantuan air bersih ya di beberapa titik dan juga dari program Presiden kita, Presiden Prabowo Subianto, bahwa diberikan atau masyarakat ini diberikan sumur bor ya, ini menjadi program, dan kemudian yang pelaksanaannya adalah dari TNI Angkatan Darat. Di beberapa titik sudah ada ya, di Waharia, kemudian di beberapa titik lainnya, ini untuk sumur bor. Sementara untuk bantuan air bersih juga sudah diberikan oleh pemerintah. Namun tadi Bung Akodiomi sampaikan pendengar ya, bahwa ada beberapa kampung ya seperti di Napan dan juga Wenami yang memang membutuhkan air bersih karena sumur ini sudah kering, dan ini memang terjadi juga di seputaran kota ya, ada beberapa masyarakat juga yang memang menyampaikan bahwa sumur mereka ini sudah kering seperti itu, bahkan dari beberapa hari atau beberapa minggu yang lalu. Iya, dan tadi Bung Akodiomi sampaikan bahwa pemerintah juga bisa melihat masyarakat di Pulau Napan ya, di Napan, sehingga ada beberapa kampung di sana, masyarakat juga yang membutuhkan air bersih ya, sehingga bisa merasakan juga air bersih yang diberikan seperti itu. Terima kasih Bung Akodiomi. Mungkin ini juga dirasakan oleh beberapa tempat ya, atau lokasi-lokasi di Kabupaten Nabire dan juga di Provinsi Papua Tengah. Namun demikian, pasti pemerintah juga akan berupaya ya untuk memberikan kenyamanan ya dan juga keamanan bagi masyarakat untuk menjawab kebutuhan ya, terlebih khusus untuk hal-hal yang memang urgensi, salah satunya itu adalah air seperti itu. Oke, pendengar, terima kasih untuk Bung Akodiomi dan apa yang Anda sampaikan kami follow up dan kemudian dijawab nanti oleh dinas terkait ya untuk dalam menangani hal ini. Dan sekali lagi pendengar, saya akhiri opini publik pagi ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah ikut bergabung dan juga senantiasa mendengarkan kami. Opini publik hadir setiap hari Senin hingga Sabtu ya, pukul 6.30 hingga pukul 8 waktu Indonesia Timur. Pendengar, selamat pagi, selamat beraktivitas dengan cuaca yang sangat cerah di hari ini, Kamis manis. Ya, untuk Anda yang manis-manis tetap optimis, jangan pesimis. Jangan pesimis ya, ini tanggal muda, waduh luar biasa. Di bulan baru semangat baru ya. Oke, baik pendengar, selamat pagi untuk Anda semuanya dan pastikan Anda tetap mendengarkan kami di Prosoto Rere Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Selain ini, musik informasi mewarnai ruang dengar Anda hingga pukul 9 waktu Indonesia Timur.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
4: Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut. Langsung kita gas. Anjir, goblok
1: Din,
0: banget.
1: Lihat nih. Kakek bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
2: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
3: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.
4: Kita tahunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya.

Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut bryonotoksin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

Pendengar Bea Cukai Indonesia Malaysia perluas pengawasan barang ilegal di perbatasan. Ya, pendengar Malaysia, Indonesia Malaysia ini terus memperkuat kerjasama terkait dengan penjagaan perbatasan ya, agar tidak menjadi jalur bagi peredaran barang-barang ilegal. Di tahun 2026 ini, pendengar Joint Task Force atau gugus bersama yang dibentuk diperluas cakupannya, ini bukan hanya terkait dengan pengawasan terhadap narkotika, tetapi juga terhadap barang-barang atau semua barang-barang ilegal yang kemudian berpotensi masuk lewat perbatasan, ya. Sehingga nama resmi JTF ini berubah dari Joint Task Force on Narcotics menjadi Joint Task Force on Illegal Goods. Dan ini langsung disampaikan pendengar oleh Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai Budi Prasetyo dalam pernyataan tertulisnya pada hari Rabu kemarin. Ya, jadi bukan lagi tentang perbatasan tentang narkotika saja pendengar ya. Tetapi ini untuk semua untuk barang-barang ilegal ya, peredaran barang ilegal lainnya gitu. Maka ini kemudian dinamakan menjadi Joint Task Force of Illegal Goods. Kemudian terkait dengan risiko yang terus berkembang ya, ini juga menjadi ya juga pola yang digunakan oleh para pelaku-pelaku yang memang melanggar aturan-aturan di perbatasan. Dan sehingga pengawasan ini tidak hanya cukup hanya untuk narkotika saja, tetapi juga diperluas di berbagai komoditas yang rawan penyelundupan. Ya, jadi ini ada beberapa barang kena cukai seperti rokok, kemudian minuman keras, bahan bakar, minyak ya atau BBM, bahkan sampai juga kendaraan bermotor. Termasuk juga ya saat ini yang memang oleh Menteri Purbaya, kalau Anda melihat atau Anda flashback gitu pendengar ya, ini ada dari Pak Menteri, Pak Purbaya juga pada waktu itu awal-awal ia menjabat sebagai Menteri Keuangan ya, ini menyampaikan juga terkait dengan barang-barang atau pakaian bekas ya dalam bentuk ball press. Nah, ini juga menjadi fokus utama karena memang bahan-bahan atau pakaian bekas dari luar negeri ya, ini juga bisa menjadi sampah tekstil dan sangat susah diurai ya, dan ini hanya menjadikan Indonesia sebagai penumpuk sampah tekstil saja atau pakaian-pakaian. Maka kita juga diharapkan untuk bisa memilih pakaian yang memang dalam waktu yang lama dan tidak selalu membeli pakaian ya dari kain-kain tekstil atau apapun itu yang memang sangat susah untuk terurai ya, sampah-sampah seperti ini. Dan selain pakaian bekas ya dalam bentuk ball press, ada juga daging beku ya, rotan hingga bahkan emas batangan. Ini juga menjadi fokus pada kerjasama perbatasan kaitannya dengan penjagaan perbatasan ya untuk peredaran barang-barang ilegal. Oke, pendengar, informasi ini Anda bisa melihatnya lebih detail melalui laman website kami di www.rri.co.id atau di www.rri.co.id. Ya, pendengar, kami masih menghadirkan musik informasi hingga pukul 9 waktu Indonesia Timur. Akan ada Warta Berita Nasional yang kabarnya dari Pro3. Selamat pagi untuk Anda semua yang tetap semangat, kami semanis untuk Anda yang manis-manis, asik ya. Dan juga pastinya untuk Anda yang lagi berkendara, selamat pagi, hati-hati dalam perjalanan pastinya. Tiba dengan selamat di tempat tujuan Anda. Ya, baik pendengar, kali ini saya mau hadirkan lagi lagu-lagu untuk menyemangati Anda di pagi hari ini. Untuk Anda jangan repot-repot ya, pokoknya semuanya satset-satset saja. Ya, kalau bisa satset gitu. Tidak perlu repot-repot ya, seperti kata Toton Karibo featuring Wiz Becker dalam lagunya Ngapain Mau Repot. Tolong

0: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, sakit kepala, perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.
2: Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.